0: DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
6: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
6: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan, ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos, dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pagi hari ini langsung kita update ya dalam program Live Traffic. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan langsung mencoba ke Pemalang bersama Kanit Turjawali Pemalang, Pak Sulistyo. Selamat pagi, Pak Sulistyo.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Silvi di studio, Pak Sulistyo.
1: Saya posisi di depan pos terminal.
0: Oke.
1: Pemalang, iya.
0: Baik, di depan pos terminal Pemalang. Pagi hari ini apakah ada kemacetan yang terlihat atau gimana? Pak Suli, silahkan.
1: Untuk pantauan arus lalu lintas, terpantau dari barat maupun timur lancar terkendali. Dan untuk satu informasi, sedang ada perbaikan jalan tepatnya di perbatasan Tegal Pemalang. Namun arus lalu lintas terpantau lancar demikian.
0: Oke, kalau nantinya di tempat perbaikan jalan tersebut tersendat atau kejadian kemacetan terjadi, Pak Sulis, apakah ada rekayasa lalin yang akan dilakukan, Pak Sulis?
1: Untuk rekayasa lalu lintas dilaksanakan buka tutup ya, dari barat maupun timur dibuka tutup agar kendaraan lancar seperti biasanya demikian.
0: Oke, boleh disampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang melewati wilayah Pemalang tersebut, Pak Suli, silahkan.
1: Ya, diimbau bagi pengguna jalan, masyarakat yang melintas di perbatasan Tegal Pemalang khususnya agar berhati-hati karena ada perbaikan jalan. Dan patuhi rambu-rambu lalu lintas demikian.
0: Baik, terima kasih informasi ya Pak Sulis. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi, pendengar informasi dalam program Live Traffic, Kanit Turjawali Pemalang ya, Sulistyo yang sudah menyampaikan informasinya kepada Anda.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

prima dona ya dari Adhika Rafardi. Prima dona juga kalau harga beras itu bisa sesuai kemampuan kita. Nah, pendengar bagaimana? Anda beberapa hari ini yang sudah membeli beras begitu di bulan Agustus ini, apakah ada kenaikan harga atau mungkin Anda merasa beras yang Anda beli biasanya itu tidak ada di pasar atau di tempat Anda berbelanja begitu ya. Sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, karena nanti kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai cadangan beras di Jawa Tengah, apakah aman atau tidak, harganya naik atau tidak, nanti pukul 8 di Dialog Semarang Menyapa Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1. Gangguan penglihatan pada anak usia sekolah menjadi perhatian di Kabupaten Pati. Sebanyak 187 siswa sekolah dasar SD mengikuti pemeriksaan mata gratis sekaligus mendapatkan kacamata gratis melalui program sosial Rotary Foundation bersama Rumah Sakit Mitra Bangsa. Kegiatan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata tersebut menyasar siswa SD yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi gangguan penglihatan. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama bersama Mohreza Pahlevi mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game 22-20, 14-21, 21-15 atas pasangan Hong Kong. Reza mengakui belum sepenuhnya menemukan touch permainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme serta strategi yang tepat. Ia berharap bersama Sabar dapat melangkah jauh dan meraih medali di kejuaraan dunia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Apakah cadangan beras kita aman? Kita akan langsung tanyakan kepada pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Semarang, Randy Ardiansyah. Pak Randy, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia RRI Plus Semarang. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat untuk kita semua. Pak Randy sehat tapi ya, Pak Randy ya?
1: Alhamdulillah, sehat pagi ini, Mbak Sutia.
0: Alhamdulillah. Pak Randy, kalau kita bertanya, apakah cadangan beras kita aman nih di wilayah Kota Semarang, Pak Randy? Silahkan.
1: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sudah diundang dalam kesempatan ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Sobat Pro 1 semuanya. Terkait kondisi stok beras yang Perumbulok Semarang kuasai saat ini, stok kami saat ini yang sudah tersimpan dalam gudang-gudang kami itu sangat melimpah, sebesar 111 ribu ton setengah beras itu tersebar di gudang kami, dan wilayah kerja kami cukup luas, Mbak Sylvia dan pendengar setia. Kami meliputi 6 kabupaten kota, tentunya Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Kendal, Ngerobokan, dan Salatiga. Jadi gudang-gudang kami tersebar di 6 kabupaten kota tersebut. Untuk kebutuhan mencukupi kebutuhan, perkiraan kami minimal itu 11 bulan ke depan, bahkan lebih. Dengan asumsi setiap bulan 10 ribu ton, kalau dengan stok tersebut ya minimal 11 bulan ke depan. Keamanan stok kami itu minimal.
0: Minimal ya. Tapi Pak Randy, boleh edukasi kepada masyarakat dan juga pendengar Pro 1 RRI Semarang, kategori aman itu dengan kategori berapa bulan ke depan, Pak Randy?
1: Kategori aman sebenarnya tidak ada kategori pasti ya, tapi menurut pengalaman kami, kategori aman itu minimal untuk tersebut minimal itu 3 bulan. Biasanya dulu itu 3 bulan, tapi saat ini malah kondisinya sangat melimpah, gudang-gudang kita penuh, kita sampai menyewa gudang tambahan milik swasta, di mana total yang saat ini berjalan yang kita running itu gudang ada 8 gudang milik Bulog sendiri plus gudang swasta itu 7, dan akan terus bertambah sampai mungkin perkiraan kami 10 gudang swasta. Jadi total ada sekitar 18 gudang, komplek pergudangan ya, ini bukan gudang satu, ini komplek pergudangan, sehingga stok yang kami kuasai, kami sangat optimis itu sangat sangat aman sampai 11 sampai 1 tahun ke depan.
0: Oke, Pak Randy, kalau masyarakat ingin tahu lebih lanjut dengan ketersediaan beras itu bisa mengakses kemana, Pak Randy?
1: Boleh, silakan datang ke kantor kami di Jalan Siliwangi untuk bisa kita berdiskusi, atau nanti bisa kita untuk buktikan secara langsung kita antar ke gudang kami yang tersedia.
0: Oh, bisa ya.
1: Nah, kabupaten kota untuk menyisikan secara langsung.
0: Kita terbuka, sangat terbuka ya, berarti ya. Oke, Pak Randy, kalau dibandingkan juga secara year on year, atau mungkin pernah tidak terjadi ketidakcukupan cadangan beras di wilayah Kota Semarang, apa mungkin yang dilakukan saat itu, Pak Randy?
1: Tentunya kita ada semacam ini ya, strategi pemerataan stok ya. Secara year on year, secara pengalaman sebelum-sebelumnya, alhamdulillah selama saya di Semarang tentunya itu tidak pernah kita kekurangan stok.
0: Alhamdulillah
1: ya. Cenderung berlebih ya. Dengan asumsi minimal 3 bulan itu kita nggak pernah stok kita di bawah kebutuhan 3 bulan ke depan. Jadi stok saat ini mungkin sudah digaungkan oleh pemerintah. Memang saat ini stok terbesar yang kita kuasai dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu tidak hoax, itu real, beneran fisiknya ada, bisa dibuktikan, dan kami tentunya bertanggung jawab untuk bagaimana merawat stok tersebut untuk bisa tetap terjaga kualitasnya dan bisa melakukan intervensi sewaktu-waktu di lapangan jika dibutuhkan.
0: Jadi nggak ngayem-ngayemi ya Pak Randy?
1: Tidak ngayem-ngayemi, ini beneran real, tidak hoax. Jadi kami terbuka kepada masyarakat yang bisa untuk mempertanyakan secara langsung atau mengakses, membuktikan kami juga beberapa kali membuka kesempatan untuk teman-teman wartawan, teman-teman siswa SMA, mahasiswa, kita lakukan dialog di gudang langsung, itu beberapa kali kita lakukan.
0: Oke, ini kan juga ada kaitannya dengan penyerapan gabah dan juga beras dari petani hingga saat ini. Ya, bagaimana betul. Mungkin perkembangannya di wilayah Kota Semarang, Pak Randy?
1: Untuk di wilayah kerja kami, per tanggal 20 Agustus kemarin ya, realisasi stok serapan kami setelah beras itu sudah mencapai tahun ini 95 ribu ton setelah beras. Secara target untuk Bulog Semarang itu sudah melebihi dari 100% target yang ditetapkan oleh kantor pusat maupun Kanwil Jawa Tengah. Namun kami tetap melakukan serapan berapapun beras yang ada di lapangan ketika dibutuhkan untuk diserap oleh Perumbulog, kami tentunya berkewajiban untuk melakukan serapan dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mm-hmm. Jadi kembali lagi, realisasi serapan kita tahun ini 95 ribu ton setelah beras.
0: Luar biasa ya.
1: Terus akan bertambah sampai dengan akhir tahun.
0: Nah, kalau memang stok Bulog cukup aman, bahkan berlebih begitu ya, bagaimana memang Bulog melihat kondisi harga beras di tingkat konsumen yang masih juga menjadi perhatian masyarakat?
1: Ya, betul. Kita rutin mengikuti rapat mingguan yang dipimpin oleh langsung oleh Pak Mendagri maupun Pak Sekjen, itu setiap minggu dievaluasi terkait inflasi beberapa komoditi, tentunya beras termasuk di dalamnya, itu memang menjadi perhatian kami. Memang di waktu musim kemarau ini tren harga komoditi ada kecenderungan naik. Kami dievaluasi secara mingguan, tentunya kita intensif bekerja sama dengan dinas terkait maupun Pemda untuk aktif melakukan gerakan operasi pasar, gerakan pangan murah, dan juga melibatkan teman-teman TNI Polri untuk membantu mendistribusikan secara merata beras di masyarakat. Tentunya di pasar-pasar tradisional juga kita sudah menjangkau, retail modern semuanya sudah kita jangkau. Tugas kita memang menaikkan realisasi distribusi. Jika ada kondisi harga mulai naik, itu menjadi concern kami.
0: Oke, baik. Kita undang pendengar ya, Pak Randy, untuk bergabung pada kesempatan pagi hari ini.
1: Baik, boleh. Silakan, Mbak Silvi.
0: Di 0248316686 atau WhatsApp kami juga terbuka untuk Anda, 0816666886, yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat. Ada telepon masuk, ini jauh dari Bandung, Pak Randy, ada Pak Irwan. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Irwan.
2: Selamat pagi Mbak Silvi, I'm sorry yang cantik dan soleha.
0: Aduh, silahkan Pak Irwan.
2: Selamat pagi Pak Narasumber ya. Ini
1: apa pagi Pak Irwan?
2: Di Bandung Timur ya, mungkin harga masalah harga beras, kayaknya kalau harga beras itu pasar nasional kayaknya ya seperti itu. Kalau di sini Pak, harga beras kan di warung kacarabe juga sudah mencapai 16.000 kan, harga beras 16.000 itu tuh agak sedikit memprihatinkan kan. Nah kira-kira Pak bagaimana kan, kalau memang saya maaf nih Pak, saya tinggal di desa ya Pak ya, tahu bagaimana masyarakat yang ada di desa sekarang masalah yang buruh harian, kadang ada, kadang tidak ada, justru maka buruh misalkan per hari sekian, tapi harga-harga pokok semakin mahal, jadi tidak seimbang, itu pun juga. Nah bagaimana, kalau untuk rakyat Pak, kalau untuk rakyat yang di bawah, tidak usah dingin, diberi harga yang terjangkau juga sudah cukup bagus, tidak usah dikasih bansos dan sebagainya, rakyat mengatakan bansos itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi bagaimana supaya harga-harga terjangkau oleh rakyat yang di bawah itu. Saya atas nama masyarakat yang di desa Pak, seperti itu. Saya, kalau untuk berbicara pribadi, memang tidak bisa pribadi mah, walaupun hidup sederhana tercukup, tetap bagaimana soal-soal itu. Satu lagi Pak, ini pasar kan banyak yang nakal juga ke Pak, kadang-kadang dioplos sekarang itu. Okay. Jadi bagi sejauh mana operasi pasar, seperti sanksinya kalau toh seandainya terjadi seperti pengoplosan, bapak terjadi Pak pengoplosan, bagaimana mohon penjelasan nih Bapak. Terima kasih Pak Ayu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Irwan di Bandung Timur. Ada dua pertanyaan ini Pak Randy. Yang pertama, kenapa harganya naik tapi bisa dikatakan petani tidak sejahtera begitu? Dan yang kedua adalah kondisi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, beras oplosan dan lain sebagainya. Boleh ditanggapi, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Silvi dan Pak Irwan. Menanggapi pertanyaan tadi, ada dua poin. Yang pertama terkait harganya tadi, petani tidak sejahtera. Mungkin secara fakta di lapangan, harga gabah saat ini memang apa harganya itu jauh lebih tinggi daripada harga pembelian bulog yang Rp6.500 per kilogram. Banyak data dan fakta yang bersaji bahwa nilai tukar petani sekarang itu paling tinggi. Kalau nggak salah mungkin ini ranahnya Kementerian Pertanian ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar sudah di atas 100%, 110% ke atas itu. Itu petani saat ini itu sangat merasakan dampak langsung dari intervensi secara langsung Perum Bulog melakukan pembelian gabah secara langsung di petani tanpa melalui perantara. Jadi untuk terkait kesejahteraan petani saat ini justru kesejahteraannya jauh lebih meningkat daripada mungkin 2 tahun belakang, dimulai tahun 2025 sudah mulai meningkat karena kita sudah mulai intervensi, apalagi tahun ini harga gabah sudah rata-rata sudah di atas 7.000, di mana tahun-tahun sebelumnya itu 5.000 ke bawah. Itu yang pertama, terkait harga tinggi, petani saat ini merasakan dampaknya langsung. Tapi tugas kami, Perum Bulog juga harus melakukan balancing ya, antara harga di tingkat petani dan harga konsumen. Kita menjaga harga petani tetap tinggi, tidak sampai jatuh, dan kita juga menjaga harga di tingkat konsumen juga tidak terlalu tinggi. Makanya kita melakukan operasi pasar di semua saluran, hampir semua saluran. Kita aktif setiap hari itu melakukan dropping beras SPHP. Kita saat ini fokusnya di beras SPHP, itu menjangkau semua retail, dibantu dengan teman-teman TNI, Polri, retail modern, jaringan Perum Bulog, rumah pangan kita, SRC, Sambungan Retail Community, dan hampir semuanya. Itu tidak berhenti sampai dengan di situ. Setelah kita melakukan pendistribusian beras SPHP, kita juga aktif bekerjasama dengan dinas maupun satgas pangan melakukan monitoring secara periodik di lapangan untuk memastikan harga beras yang kita salurkan itu sesuai dengan harga eceran tertinggi. Jadi tidak sampai ada disalahgunakan oleh pedagang di kios-kios pasar untuk menaikkan harga beras tersebut. Adapun ada langkah-langkah jika kita temukan ada pedagang oknum yang nakal, kita ada step-nya. Mungkin pertama kita ada semacam pemberitahuan, peneguran. Yang kedua kita akan blacklist, kita akan melakukan dropping ke pedagang oknum tersebut. Yang ketiga, langkah terakhir kita laporkan ke Satgas Pangan.
0: Satgas Pangan ya.
1: Untuk bisa menindak supaya tidak menjadi dampaknya semakin meluas. Kita tentunya melakukan koordinasi secara intensif untuk menghindari, tentunya tidak tutup mata juga di lapangan ada, memang ada oknum-oknum tersebut, tapi semakin kesini kita semakin persempit ruang gerak para oknum tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Silvia dan pendengar.
0: Ada pertanyaan lagi dari pendengar ini yang komen di RRI Digital pagi hari ini, Zahwa. Izin bertanya, Pak. Kalau nanti terjadi penurunan produksi beras akibat perubahan iklim atau bencana, seberapa siap cadangan beras kita untuk mengatasi kekurangan pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi? Ini ada beberapa bencana alam di wilayah Indonesia mungkin yang terjadi saat ini, Pak Randy, menjadi perhatian khusus juga, silahkan.
1: Ya, memang kondisi iklim ya. Bulog secara proaktif ya, memantau perkembangan iklim. Kita bekerjasama dengan BMKG, di mana strategi utama kami adalah memperkuat cadangan beras pemerintah secara maksimal pada saat masa panen raya. Jadi di awal-awal tahun kemarin kami itu melakukan penyerapan sebesar-besarnya. Dan apabila terjadi gagal panen di wilayah tertentu, kami menerapkan sistem perpindahan stok beras di kami sebut sebagai move lokal atau move regional atau move nasional atau pergeseran stok dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Tentunya langkah ini memastikan pasokan di Semarang khususnya tetap terjaga meskipun produksi lokal sudah melewati masa panen raya. Kita sudah melakukan antisipasi jauh-jauh hari di awal tahun di masa musim panen rendeng itu kita melakukan serapan besar-besaran dan dampaknya kita sekarang gudang-gudang kita sudah penuh semuanya, kita malah kekurangan gudang, kita tetap menambah kapasitas gudang, kita tetap melakukan serapan untuk memastikan cadangan beras, terutama beras itu aman selama 1 tahun ke depan.
0: Oke, satu lagi boleh ya Pak Rendy ya, dari pendengar kami ya.
1: Ya, monggo.
0: Nah, untuk memenuhi kebutuhan beras di Kota Semarang, selama ini pasokannya berasal dari daerah mana saja ya Pak? Apakah hanya dari daerah Kota Semarang atau juga dari daerah lain di Jawa Tengah? Dari Naya Alicia, silahkan.
1: Ya, betul. Jadi stok beras di Kota Semarang kita supply dari daerah produsen utama. Ingat tadi saya sudah jelaskan bahwa wilayah kerja kita, Bulog Semarang itu sampai dengan Gerobokan, Demak itu masih wilayah kerja kita. Jadi stok beras saat ini murni semuanya itu produksi lokal atau dalam negeri, tidak ada lagi beras impor. Supply-nya itu dari tadi daerah sentral utama seperti Gerobokan, Demak maupun Kendal. Dan juga di Kota Semarang ada wilayah Pesawahan, kita aktif juga membeli. Jika ada permintaan dari petani untuk menjual, kami tetap terima. Tentunya kita aktif melakukan koordinasi lintas sektor dengan teman-teman satgas maupun dinas. Jadi secara suplai untuk beras Kota Semarang disuplai oleh daerah penyangga tadi, bukan Demak, Kendal dan sekitarnya.
0: Walaupun memang dipastikan aman beberapa bulan ke depan, ada tidak mungkin strategi antisipasi mungkin yang dilakukan Bulog Semarang untuk menjaga stok tetap aman sekaligus membantu menjaga harga beras tetap terjangkau? Untuk tutup jumpa kita Pak Rendy pada kesempatan pagi hari ini, silahkan.
1: Antisipasi ya, tentunya kita ada semacam inovasi yang antisipasi untuk masa depan. Jadi untuk menghadapi ya dinamika yang semakin cepat ini, Bulog telah semakin memperbaiki tata kelola distribusi beras, terutama beras SPAP, agar tidak ada kekosongan stok di tengah tahun. Kami juga didukung oleh sistem pemantauan real-time terpusat online, jadi mampu memetakan potensi krisis akibat potensi bencana El Nino atau disrupsi logistik. Dan juga kami ke depan meningkatkan monitoring dan evaluasi terkait distribusi beras maupun aturan-aturan yang butuh penyesuaian supaya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Itu langkah.
0: Baik, terima kasih Pak Rendy perbincangannya pagi hari ini. Nanti kita update lagi beberapa bulan ke depan ya Pak Rendy ya.
1: Siap, mungkin izin mungkin pesan penutup ya.
0: Boleh, silakan. Masyarakat
1: tidak perlu khawatir ya Mbak Silvi, terkait ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan bukannya tugas Bulog ya, melainkan ini tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama Kota Semarang, untuk mendukung ketahanan pangan melalui 3 hal sederhana ya. Mungkin pertama mungkin bijak berbelanja dengan tidak menimbun bahan pokok. Yang kedua mungkin mengurangi pemborosan pangan atau food waste, dan mulai mendukung konsumsi pangan lokal sebagai bentuk diversifikasi gizi. Dengan sinergi bersama ya, kami harapkan ketahanan pangan kita tetap kokoh di tengah tantangan iklim apapun. Dari kami ya, terima kasih pendengar setia Pro 1 RRI dan Mbak Sylvia.
0: Baik, terima kasih Pak Rendy waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita update lagi informasinya beberapa bulan ke depan, pantauannya. Semoga ini menjadi sosialisasi juga kepada masyarakat. Sehat selalu Pak Rendy, selamat pagi.
1: Amin. Selamat pagi.
0: Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Semarang, Rendy Ardiansyah. Nah, nanti kita akan tanyakan di segmen kedua, pendengar, bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula, Dr. Maya Indriastuti, S.E., M.S.I., AK, CA, CSRS, CSRA, dan CSP. Nanti kita akan tanyakan kepada Bu Maya, kenapa sebetulnya stok beras yang cukup ini belum bisa menentukan langsung atau membuat harga beras di pasar turun atau stabil ya? Nanti di segmen kedua.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Kami hadirkan informasi bersama reporter kami terlebih dahulu ya. Wakapolda Jateng dorong petani perkuat ketahanan pangan usai panen 1,25 ton bawang putih di Tawangmangu. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar. Hamparan tanaman bawang putih di kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu titik pelaksanaan panen bawang serentak dalam rangka mendukung ketahanan pangan tahun 2026. Kegiatan berlangsung kemarin, panen di lingkungan Pancot Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, dihadiri atau dipimpin langsung Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan penanaman dan panen bawang serentak dilaksanakan di 17 provinsi se-Indonesia. Secara nasional, kegiatan dipusatkan di Nusa Tenggara Barat dan dipimpin langsung oleh Kapolri, sementara Polda Jawa Tengah mengikuti rangkaian kegiatan secara daring dari lokasi panen di Tawangmangu. Di Pancot, panen dilakukan di lahan kelompok tani maju yang berada di wilayah Pancot Lor, RT 1 RW 5, Kelurahan Kalisoro. Lahan tersebut seluas 750 hingga 1.200 meter persegi ditanami bawang putih varietas Tawangmangu baru pada 5 April lalu. Sebanyak 150 kg bibit tanaman yang menghasilkan 1 ton 250 kg bawang putih ketika panen. Produktivitas tersebut menjadi gambaran potensi pertanian kawasan Tawangmangu dan terus dikembangkan oleh para petani. Kelompok tani Taruna Tani Maju memiliki sekitar 30 anggota dengan Bejo Suprianto sebagai ketua kelompok sekaligus pemilik lahan. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Dr. Latif Usman menyebutkan varietas Tawangmangu merupakan salah satu potensi pertanian yang membanggakan bagi Jawa Tengah dan perlu terus dikembangkan untuk mendukung kebutuhan bawang putih secara nasional. Polri memiliki komitmen untuk terus mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan dengan mendorong kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya. Dukungan itu tidak berhenti pada kegiatan penanaman maupun panen, tetapi juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait guna membantu memenuhi kebutuhan para petani di lapangan. Brigjen Pol Latif menegaskan Polri juga akan terus menyerap aspirasi dari kelompok tani sehingga kebutuhan yang dihadapi para petani dapat diketahui dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih. Luki, informasinya tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Dari segi ekonomi ya, bagaimana sebetulnya cadangan beras kita? Kalau dikatakan di segmen pertama aman menurut pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Semarang, tapi dari segi ekonomi, apakah aman itu bisa membuat harga beras kita di pasar turun atau stabil? Kita tanyakan kepada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula Semarang, Dr. Maya Indriastuti, S.E.M.S.I., AKCA, CSRS, dan CSRA. Ada lagi satu, CSP ya. Kita sapa dulu, Bu Maya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Sylvia dan pendengar setia RRI Pro 1 Semarang.
0: Kabar baik, sehat ya, Bu Maya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Bu Maya, mengapa sebetulnya stok beras yang cukup ini belum tentu langsung membuat harga beras di pasar turun atau stabil?
1: Betul, Mbak Sylvia. Stok beras yang melimpah secara nasional tidak otomatis membuat harga di pasar itu turun atau stabil. Kenapa dapat dikatakan seperti itu? Mm-hmm. Karena ketersediaan stok beras bukan satu-satunya faktor penentu harga beras. Mm. Dalam teori ekonomi, ya ini teori permintaan dan penawaran, demand and supply theory, bahwa yang menentukan harga bukan sekedar berapa besar stok, tetapi berapa besar stok yang tersedia di pasar pada harga dan waktu tertentu. Mm-hmm. Misalnya seperti ini, Mbak Sylvia. Stok beras pemerintah itu kan cukup besar, tetapi beras belum tersalurkan secara efektif, sehingga pasokan efektif di pasar tetap terbatas. Dampaknya apa? Harga eceran tetap tinggi. Jadi di sini kita perlu membedakan, total stok itu tidak sama dengan efektif market supply. Ini menjelaskan mengapa pemerintah dapat mengatakan stok beras aman, tetapi konsumen masih menghadapi harga yang tinggi. Mm-hmm. Seperti itu, Mbak Sylvia.
0: Tapi kalau boleh kita edukasikan lagi kepada pendengar, faktor apa saja mungkin yang paling berpengaruh terhadap fluktuasi harga?
1: Oke, secara teori ekonomi itu harga berfluktuasi karena adanya perubahan keseimbangan antara permintaan, demand, dan penawaran suplai. Tetapi dalam praktek, terutama untuk komoditas seperti beras, fluktuasi harga merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor. Mm-hmm. Antara lain faktor produksi, musim atau panen, kemudian ada faktor cuaca iklim, kemudian ada permintaan masyarakat, biaya produksi, biaya distribusi, kemudian ada stok impor dan sampai kebijakan pemerintah, ada nilai tukar dan struktur pasar. Contohnya seperti ini, kalau faktor produksi di mekanisme ekonomi itu kan produksi turun, maka suplai akan berkurang. Dampak terhadap harga bagaimana? Harga jelas akan menjadi tinggi. Begitu juga dengan musim panen, ya. Cuaca dan iklim. Kalau musim panennya panen raya, suplai meningkat, itu maka harga turun. Tapi kalau panen rayanya tidak panen gitu, gagal, maka kan suplainya akan menurun. Itu kebalikannya, maka harga menjadi naik. Mm-hmm. Cuaca iklim di sini misalnya kekeringan, ya seperti sekarang ini ya musim kemarau yang panjang gitu ya.
0: Betul.
1: Atau banjir, itu akan bisa atau dapat mengurangi produksi. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya akan semakin tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Begitu juga dengan biaya produksi dan biaya distribusi. Ada pupuk, tenaga kerja, kemudian BBM naik, ya. Kemudian distribusinya di sini ada transportasinya, ada logistiknya, itu terjadi peningkatan. Dampaknya jelas juga harga beras akan semakin tinggi. Begitu juga dengan stok, ya. Kalau stoknya rendah, itu akan meningkatkan kelangkaan. Dampaknya jelas itu juga mengakibatkan harga semakin tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dikaitkan dengan kondisi beras di Indonesia sekarang ini, saya justru melihat, Mbak, ya, Mbak Sylvia dan pendengar radio RRI Pro 1 Semarang, bahwa ada 5 mekanisme ekonomi yang perlu kita bijakan di sini. Di kondisi sekarang ini kita bisa lihat, yaitu supply shock yang pertama, di mana produksi akan terganggu karena cuaca, ya, kemudian ada gagal panen misalnya. Kemudian yang kedua ada demand pressure, ada tekanan di sini, ada tekanan permintaan. Konsumsinya meningkat atau permintaan musiman. Kemudian ada cost push, ya, yaitu terkait dengan biaya pupuk, BBM, tenaga kerja tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan distribusi yang meningkat. Ada juga yang keempat, market friction. Di situ ada stok tetapi distribusinya tidak lancar. Yang terakhir ada expectation atau speculation. Di sini berarti pelaku pasar itu mengantisipasi kenaikan harga sehingga melakukan penahanan stok. Jadi di sini bisa dikatakan harga beras yang berfluktuasi tidak selalu berarti stok beras itu tidak cukup. Bisa saja masalahnya adalah timing, distribusi, biaya, ekspektasi, atau struktur pasar.
0: Mm-hmm. Baik, Bu Maya, ada kebijakan yang namanya SPHP begitu ya. Seberapa efektif kebijakan itu dan intervensi pemerintah dalam menjaga harga beras di tingkat konsumen langsung, Bu Maya?
1: Oke, betul Mbak Silvia, kebijakan SPHP atau stabilitas pasokan dan harga pangan serta intervensi dari pemerintah itu cukup efektif menahan laju kenaikan harga pasar di titik-titik tertentu dan menjaga pasokan. Tetapi ini belum cukup kuat untuk menjadi jangkar harga nasional, ya, yang otomatis dampaknya akan menurunkan harga rata-rata di semua segmen dan wilayah. Efektivitas ini, ya, efektivitas artinya efektivitas dalam menahan laju kenaikan ini bukan membalikkan tren. Tetapi kebijakan SPHP ini berhasil menahan laju kenaikan harga, namun hanya di beberapa titik, ya. Kemudian mampu mencegah lonjakan lebih tajam. Namun hanya di daerah yang mendapat operasi pasar intensif saja. Namun harga rata-rata nasional itu tetap naik. Ya, yeah, kita lihat kita selama 7 bulan ini ya berturut-turut di tahun 2026 ini. Ya, meskipun penyaluran SPHP sudah ratusan ribu ton. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa SPHP itu belum cukup kuat untuk menjadi jangkar harga secara nasional karena volumenya terbatas dibandingkan total kebutuhan dan kesenjangan pasokan di pasar. Artinya, SPHP lebih berperan sebagai peredam atau shock absorber ketimbang pengendali penuh harga. Nah, bagaimana sih intervensi pemerintah ini? Apakah tidak langsung menurunkan harga? Tidak selalu sebenarnya. Yeah. Ya, intervensi pemerintah ini secara tidak otomatis langsung menurunkan harga. Karena efektivitasnya tergantung pada jenis intervensinya dan sumber penyebab kenaikan harga. Misalnya seperti ini ya, kalau secara teori ekonomi ya, kalau dilihat dari teorinya ekonomi itu, kalau harga naik kan berarti

0: jual, otomatis akan berkurang karena kan keuntungannya semakin sedikit. Nah, maka kalau barang itu terjualnya semakin sedikit juga terjadilah kelangkaan, peningkatan kelangkaan.
1: Yeah.
0: Artinya harga mungkin terlihat turun ya, dari 16 menjadi 14 gitu ya, turun secara resmi. Tetapi barangnya malah justru sulit untuk diperoleh. Jadi kalau di sini harusnya pemerintah, intervensi pemerintah itu bisa tidak hanya dilihat pada harga saja ya, tapi juga pada pasokan. Lihat di situ pemerintah misalnya menyalurkan stok di sini berarti akan terjadi peningkatan supply di pasar ya. Dampaknya apa? Kelangkaan akan berkurang, harga keseimbangan juga akan semakin turun. Jadi kalau dari perspektif teori supply and demand tadi, intervensi pemerintah yang paling efektif apabila itu mampu menggeser kurva suplainya itu yang ke kanan. Ya, ini terjadi peningkatan jumlah barang yang benar-benar tersedia bagi konsumen. Seperti itu Mbak Silvia.
1: Oke, Bu Maya, ketika kenaikan harga beras ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat begitu ya, dan inflasi. Bagaimana khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga, Bu Maya?
0: Nah, ini benar sekali nih Mbak Silvia. Kenaikan harga beras memang memiliki dampak yang cukup besar ya terhadap daya beli masyarakat dan inflasi, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena kita tahu sendiri ya, beras itu kan merupakan kebutuhan pokok ya. Semua masyarakat Indonesia konsumsinya hampir 90% ke beras gitu. Nah, bagaimana dampak terhadap harga beli ya? Ketika harga beras itu naik, itu kan berarti rumah tangga harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk kebutuhan pangan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya. Yeah. Misalnya seperti ini, kalau pendapatan rumah tangganya 3 juta per bulan, pengeluaran berasnya 500 ribu per bulan. Nah, terjadi harga kenaikan beras itu 10%. Berarti pengeluaran beras dari 500 tadi menjadi 550 ribu rupiah per bulan.
1: Betul.
0: Ada penambahan 50 ribu. Ya, ada penambahan 50 ribu ini yang harus dialokasikan untuk beras. Padahal kalau untuk yang rumah tangga berpenghasilan tinggi, berpendapatan tinggi, dampaknya mungkin relatif kecil gitu ya. Tapi bagi yang rumah tangga berpendapatan rendah, 50 ribu ini merupakan sesuatu sangat berarti gitu ya. Karena apa? Kalau 50 ribu ini dialokasikan untuk tambahan beras, berarti bisa mengurangi belanja lauk ya, kemudian biaya pendidikan, kesehatan, untuk transportasi atau kebutuhan lainnya. Ya, itu akan berkurang karena 50 ribu tadi yang untuk biaya lain tapi dialokasikan untuk beras karena terjadi kenaikan 10%.
1: Okay.
0: Kalau dampak untuk inflasi jelas gitu ya. Ini karena beras ini kan memiliki posisi penting ya dalam kelompok makanan ya, sehingga memberikan tekanan kepada indeks harga konsumen atau IHK dan inflasi. Ketika itu memberikan dampaknya ketika kenaikan harga tersebut itu bersamaan dengan kenaikan komoditas yang lain. Peningkatan itu berasal dari kelompok pangan yang bergejolak atau disebut dengan volatile food. Ya, dan beras merupakan komoditas yang memberikan tekanan dalam perkembangan harga pangan. Nah, kenapa sih masyarakat berpenghasilan rendah itu yang lebih berdampak, yang lebih terdampak ya dengan adanya kenaikan atau fluktuasi harga beras ini?
1: Okay.
0: Masyarakat berpenghasilan rendah biasanya itu mempunyai proporsi ya, gitu ya Mbak Silvia, proporsi pengeluaran pangannya itu lebih besar terhadap total pendapatannya. Karena itu kalau terjadi kenaikan harga pangan itu akan menghasilkan inflasi yang dirasakan lebih berat dibandingkan rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Nah, dalam kondisi yang lebih berat itu rumah tangga itu sebenarnya bisa melakukan coping strategi. Misalnya seperti ini, mengurangi kualitas makanan, mengurangi jumlah konsumsi, atau menunda pengeluaran yang non-pangan. Itu kalau mau bisa bertahan ya, menggunakan coping strategi. Nah, tetapi di sini ada dampak lanjutannya atau efek lanjutannya, second round effect-nya. Ya. Dampak lanjutannya seperti apa? Karena dampak kenaikan beras itu tidak berhenti pada konsumen yang membeli beras, tetapi juga mempengaruhi biaya usaha makanannya. Nah, ketika harga naik, harga beras naik ya, maka biaya rumah tangga itu kan juga naik. Daya belinya akan turun. Ya, kalau biayanya semakin tinggi rumah tangganya kan daya belinya turun. Nah, begitu juga dengan harga beras tinggi, itu biaya usaha makanannya juga akan tinggi. Harga makanan berdampak juga akan naik atau tinggi.
1: Betul.
0: Lagi. Kalau harga tinggi, inflasi naik. Seperti itu. Jadi kenaikan

0: Itu berlangsung lama, seperti itu Mbak Sylvia.
1: Ada lingkarannya ya, Bu Maya ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, karena memang waktu kita tidak cukup banyak, Bu Maya, pada kesempatan pagi hari ini, mungkin di kesempatan terakhir perbincangan kita, jika melihat kondisi saat ini dengan penjabaran yang luar biasa dari Bu Maya, apa langkah yang paling penting dilakukan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan agar stok tetap aman dan harga beras tetap stabil? Silakan.
0: Oke, terima kasih Mbak Sylvia dan pendengar setia RRI Pro 1 Semarang. Jika melihat kondisi ya di Agustus 2026 ini, menurut saya pemerintah tidak perlu langsung berfokus pada penambahan stok semata. Namun prioritas beberapa bulan ke depan itu seharusnya adalah memastikan stoknya itu yang sudah besar benar-benar berubah ya menjadi pasokan yang tersedia dan terjangkau di pasar sambil tetap menjaga insentif petani. Ya, jadi ada beberapa 5 langkah yang perlu penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Ya, yang pertama adalah mempercepat distribusi SPHB tadi ke daerah-daerah yang harganya tinggi. Ini menurut saya menjadi prioritas nomor satu. Jangan mendistribusikan beras pemerintah secara seragam, tetapi gunakan pendekatan targeted intervention. Ya, artinya apa? Di sini daerah harga tinggi. Kemudian ditambah bukan sentra panen, ditambah daya beli masyarakat yang rendah, itu menjadi prioritas SPHB harusnya. Ya. Nah, itu menjadi prioritas SPHB. Tapi sebaliknya, harga daerah yang sedang panen rayanya perlu dijaga agar intervensi pemerintah tidak justru menekan harga gabah petani. Ya, Bapak Nas sendiri ya Badan Pangan Nasional ya itu sudah mengarahkan SPHB itu lebih fokus ke daerah yang bukan sentra produksi dan tidak sedang panen raya. Nah, langkah kedua memperkuat monitoring dari gudang sampai konsumen. Persoalannya bukan hanya berapa ton stok bulog ya, tetapi berapa ton yang benar-benar sampai ke konsumen. Di sini pemerintah perlu memantau secara lebih real time ya. Jadi gudang bulognya itu kemudian ke distributornya, kemudian ke RPK-nya, ke rumah pangan kita itu atau ke pengecer. Ya, kemudian lanjut ke pasar, kemudian setelah pasar berarti konsumen dan identifikasi daerah mana yang mengalami stok SPHB yang kosong, daerah mana yang mengalami harga di atas head gitu ya, kemudian daerah yang mengalami distribusi terlambat, kemudian daerah mana yang mengalami margin perdagangan terlalu tinggi. Ini penting karena stok yang terbesar di gudang tetapi tidak tersedia di pasar itu tidak memberikan manfaat maksimal bagi konsumen.
1: Baik, semoga ketiga, ini didengar ya.
0: Oke. Yang ketiga, jangan sampai ini stabilitas harga mengorbankan petani ya. Sekali lagi, sangat penting ya menjelang maupun setelah periode pangan berikutnya. Jadi pemerintah terlalu banyak menggelontorkan beras murah ketika ketika petani itu sedang panen. Jadi harga gabah bisa tertekan. Sebaliknya, jika pemerintah terlalu menahan stok, harga konsumen dapat meningkat. Ya, sehingga ini ada perlu sinkronisasi kebijakan pemerintah terkait dengan pembelian gabah dan penyaluran beras. Kemudian juga tadi memperkuat RPK dan jaringan distribusi lokal. Kemudian yang terakhir adalah siapkan skenario menghindari gangguan produksi.
1: Okay.
0: Nah, ini bisa beberapa bulan ke depan bisa dilakukan. Ya,
1: baik.
0: Pemerintah juga melakukan stress test di sini ya terhadap cadangan beras. Ya.
1: Okay.
0: Intinya di strategi stress test ini dari stock oriented policy itu menuju market oriented food regulation. Artinya ukuran keberhasilan pemerintah bukan lagi hanya berapa banyak beras yang tersimpan di gudang, tetapi stok aman, distribusi lancar, harga terjangkau, kemudian petani memperoleh harga yang layak.
1: Baik.
0: Seperti itu, Mbak Sylvia, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Maya, semoga ini didengar oleh seluruh pihak begitu ya, agar strategi-strateginya ke depan bisa dilakukan, selain cadangan beras kita aman, harganya itu juga nyaman di kantong masyarakat. Terima kasih Bu Maya, kapan-kapan kita ngobrol lagi, sehat selalu Bu Maya, selamat pagi. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Semarang, Dr. Maya Indriastuti, SEMSI, AKCA, CSRS, CSRA dan CSP. Nanti pendengar kita akan lanjutkan perbincangan-perbincangan lain masih 1 jam ke depan. Saya tak akan temani Anda dalam Semarang pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: DJP, pungut pajak masyarakat yang jogging di area tertentu. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir CNBCIndonesia.com, berjudul Strava mulai pungut PPN, DJP lari tidak kena pajak, yang tayang Jumat 3 Juli 2026. Dijelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga, termasuk lari. PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava. DJP menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, bukan pajak atas aktivitas olahraga. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Sempurna dari Andra and the Backbone. Sempurna juga ketika Anda pelajar SMA dan SMK punya prestasi yang luar biasa. Salah satunya, ini kabar seru untuk kalian para pelajar SMK, SMA, sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri dan juga MA Swasta di seluruh Jawa Tengah ya. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Mendengar, kita akan lengkapi kebersamaan bersama Pro 1 RRI Semarang dalam Semarang pagi ini dengan mengupdate informasi cuaca kemaritiman ya. Nanti pukul 9.45 waktu Indonesia Barat kita akan tersambung dengan perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang untuk menyimak secara langsung apakah hari ini ada peringatan dini gelombang tinggi atau tidak ya. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Apa saja penyakit dari screening CKG untuk pelajar? Simak penuturan Dr. Irma Makia, Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
1: Ada beberapa yang mungkin kita harus highlight ya. Kita kan belum semuanya di 35 kabupaten kota. Tapi di beberapa daerah bisa kita lihat, yang pertama untuk anemia ya. Anemia untuk remaja putri lumayan banyak. Kemudian status gizi, biasanya anak usia pubertas, anak SMP, SMA ini banyak yang

0: kita sering terlewat, karies gigi.
1: Ya, yang pertama terkait dengan tindak lanjut hasil CKG. Untuk peserta CKG, kita harapkan semuanya sudah mempunyai BPJS. Jadi bila mana nanti ada tindak lanjut atau perlu pelayanan kesehatan lebih lanjut, jadi bisa menggunakan BPJS-nya. Kalau memang tidak punya BPJS dan dia warga tidak mampu, nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat.

0: Saatnya kita update langsung informasi cuaca kemaritiman pada kesempatan pagi hari ini bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Tika. Selamat pagi, Mbak Tika.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Mbak Tika, hari ini ada peringatan dini gelombang tinggi kah, Mbak Tika? Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya, perkiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Kamis 20 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar

0: Dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Kamis 20 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,3 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi. Terima kasih informasinya Mbak Tika pada kesempatan pagi hari ini ya. Nanti kita update informasi lainnya untuk Anda. Nah, pendengar, informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Saya Sylvie Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari ya. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program

0: makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.

0: dengar. Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar untuk edisi hari Kamis kali ini 20 Agustus 2026? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat gitu ya. Dan hari Kamisnya juga jadi hari yang manis. Semua yang jadi target ini juga terpenuhi di hari ini ya. Dan pastinya tetap harus optimis. Yes, untuk mengawali jumpa kita untuk kesempatan kali ini, saya Rosi kembali hadir sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan narasumber yang sudah siap untuk berbagi informasi bersama dengan kita di sini, saya akan perkenalkan bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi tiga pendengar dan juga pemirsa. Tiga narasumber yang siap untuk membagikan informasi sesuai dengan topik kita hari ini. Dan topik kita adalah UTC Convention Hotel, solusi one stop mice, staycation dan juga ruang bisnis di Semarang. Tiga narasumber saya perkenalkan, yang menggandeng dulu deh ya. Ini ada narasumber kita yang setiap kali datang selalu seger, selalu cantik dan selalu siap untuk menggandeng teman-teman yang lain gitu dari Nexta. Saya perkenalkan dulu, ada public relation dari Nexta, ada Mbak Joanna. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang.
0: Apa kabar?
1: Ketemu lagi kita.
0: Ketemu
1: Mbak.
0: Lagi kita. Seneng deh bisa ketemu sama Mbak Joanna. Kabar baik, sehat ya Mbak?
1: Sehat.
0: Nanti ada informasi-informasi termasuk menggandeng yang cantik-cantik.
1: Betul,
0: di sebelahnya ya.
1: Ditunggu ya.
0: Oke, selain Mbak Joanna, pendengar dan juga pemirsa, ini dua narasumber tentunya dari UTC Hotel Semarang, UTC Convention Hotel tepatnya ya. Saya akan perkenalkan yang pertama, ini ada Mbak Fani Angel Agustina. Mbak Fani ini adalah Marketing Communication dari UTC Hotel Semarang. Hai Mbak Fani.
2: Halo Kak Rosi.
0: Iya, kabar baik, sehat.
2: Sehat.
0: Oke. Nanti kita ngobrol banyak ya Mbak, pastinya untuk siang hari ini. Termasuk di sebelahnya Mbak Fani, ini namanya cukup panjang juga. Tapi nanti akrab disapa sama Mbak Lita ya. Lengkapnya adalah Mbak Purnalita Komarasari. Beliau ini adalah General Admin ya dari UTC Hotel Semarang. Hai Mbak Lita.
2: Hai, Mbak.
0: Kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Kalau udah kenalan sama yang cantik-cantik, kita akan langsung ini ya, pendengar dan juga pemirsa, langsung masuk topik aja deh. Tapi sebentar, saya akan ingatkan untuk Anda yang ingin gabung bareng kita di sini, kita berempat banget ya ini ya. Jadi boleh banget untuk gabung di 0248316686 atau di 0816666886. Barangkali nanti ada informasi-informasi yang ingin ditanyakan lebih detailnya kepada narasumber, boleh banget silahkan. Kami buka sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya ke Mbak Lita dan juga Mbak Fani, saya ke Mbak Joanna. Mbak Joanna, apa kabar Nexta? Ada informasi terbaru apa nih dari Nexta nih, Mbak?
1: Ini aku remind lagi ya untuk teman-teman mungkin yang belum tahu Nexta itu apa. Jadi Nexta itu adalah internet service provider dan juga digital solution. Jadi buat pendengar di rumah gitu ya, yang punya usaha baru yang belum pakai, belum ada internetnya, boleh pakai Nexta, karena Nexta itu memang untuk khusus untuk usaha dan corporate seperti itu. Nah, Nexta itu enggak cuma internet aja, tapi kita juga ada Nexta digital, ada Nexta event organizer, dan kita tuh juga ada produk baru dari Nexta namanya Titan Home. Jadi buat mendengar di rumah nih yang mungkin baru punya rumah gitu ya, belum internet, belum ada internet dan lain sebagainya, bisa pakai Titan Home gitu. Nah, kalau misalnya mau dicek nih promo-promo apa atau ada produk-produknya seperti apa dari harganya dan lain sebagainya, kalau misalnya untuk Nexta bisa aja ke nexanet.id untuk Instagramnya, dan untuk websitenya bisa ke nexa.net.id. Atau mungkin kalau mau kepoin Titan Home bisa juga ke website Titan Home di titanhome.net.id. Seperti itu.
0: Oke, Mbak Joanna tadi udah mengingatkan lagi. Jadi untuk Anda yang selama ini mungkin mikirnya adalah Nexta hanya untuk usaha aja. Betul. Gitu. Tapi tunggu dulu, sekarang udah enggak lagi. Karena ada betul yang bisa digunakan oleh perorangan.
1: Betul.
0: Rumahnya baru atau mungkin baru pindahan.
1: Betul.
0: Terus kebingungan gitu.
1: Bingung
0: ya.
1: Nih, internetnya apa gitu.
0: Tapi sebenarnya Mbak Joanna, kalau di seluruh Semarang itu sudah bisa terjangkau dengan Titan Home itu?
1: Untuk itu tentunya kita masih terus ekspansi ya gitu. Cuma kalau misalnya mau dicek, kebetulan kita di website Titan Home itu kita ada fitur di mana teman-teman di rumah tuh bisa ngecek kira-kira tempat mereka tuh udah ada ke-cover atau belum. Kalau misalnya belum ke-cover bisa request gitu.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Dan itu ada semacam tambahan biaya ketika belum ada yang kesana gitu.
1: Oh enggak dong. Bisa request. Karena kan kita juga pastinya pengennya di seluruh Semarang ke-cover Titan Home juga ya,
0: bener,
1: gitu. Jadi
0: bener.
1: Dengan teman-teman di rumah gitu ya request itu membantu kita juga gitu.
0: Oke. Ini agak apa namanya sebuah angin segar gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi untuk Anda yang mungkin masih bingung harus pakainya apa nih gitu, ya udah deh Nexa aja nggak sih.
1: Betul.
0: Biar apa namanya pelayanannya
1: biar
0: juga
1: lancar,
0: prima lancar.
1: Betul,
0: gitu ya. Cepat. Oke deh, sambil juga kita ngobrolin soal Nexa, salah satu yang juga menggunakan Nexa itu adalah UTC Convention Hotel yang ada di Semarang. Tapi bolehlah sebelum nanti kita ngobrolin soal bagaimana sih kecepatan dari Nexa dan lain-lainnya, diperkenalkan dulu dong Mbak Fani atau mungkin Mbak Lita, boleh saling melengkapi gitu. Kalau ada yang tanya, UTC Convention Hotel itu ada di mana gitu, dan ini sudah berjalan berapa tahun di Semarang? Silakan. Siapa dulu? Sweet dulu?
2: Mbak Lita dulu deh.
0: Mbak Lita dulu.
2: Okay.
0: Boleh.
2: Oke, jadi di UTC ini itu ada di Jalan Kelut Raya nomor 2 Semarang, Mbak. Itu kalau dari Semarang itu yang arah mau ke Sampangan. Nah, ini untuk UTC sendiri itu sebetulnya untuk gedungnya itu memang masih punya UNES ya, Mbak ya.
0: Betul.
2: Universitas Negeri Semarang. Nah, itu kita dikelola sama CV Pandanaran Hotel Semarang gitu. Untuk berdirinya sendiri itu di tahun 2016 sampai sekarang, jadi sekitar sudah 10 tahun.
0: Iya. Sebenarnya bukan bangunan baru ini ya, maksudnya sudah dari 10 tahun yang lalu.
2: Sudah 10 tahun yang lalu.
0: Kemudian terkait dengan UTC Convention Hotel, Mbak Fani mungkin bisa melengkapi dari Mbak Lita, kalau sudah 10 tahun lalu berarti ada apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat nih di UTC Convention Hotel?
2: Oke, sebenarnya cukup banyak ya yang bisa diakses oleh masyarakat. Kita itu punya beberapa space ataupun kita punya tempat-tempat yang bisa diakses oleh semua orang. Kayak kita menyewakan tenis, kemudian padel, kita juga punya.
0: Wah, itu
2: ya,
0: dia.
2: Betul.
0: Ini yang lagi sporty-sporty banget nih ya. Di UTC ada ternyata ya.
2: Iya, betul. Terus kita juga ada coffee shop juga. Milik kita sendiri. Itu kita bukanya jam 7 sampai jam 9 malam ya Mbak Lita ya.
1: Iya, betul.
2: Itu sih. Terus juga bisa mungkin kalau buat masyarakat luar, tentunya staycation ya di UTC Hotel Semarang. Dan kita juga menyediakan untuk ballroom juga, Ballroom Astina namanya. Iya. Itu kalau kata-katanya ya, kata kita juga ya Mbak Elita. Itu salah satu ballroom terbesar di Semarang.
1: Iya.
0: Kapasitasnya berapa sih Mbak kalau diklaim sebagai yang terbesar itu?
2: Kalau untuk kapasitasnya sendiri kita di 5.000 pax itu standing party ya Mbak ya.
0: Oh, oke.
2: Ya, jadi bisa banget buat mau konser, mungkin bisa terus wedding, catering, terus acara-acara dari komunitas itu juga bisa banget kalau mau ke UTC.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Tapi kalau secara target marketnya nih Mbak Lita dan juga Mbak Fani, untuk UTC sendiri itu kemana sih arahnya?
2: Oke, untuk targetnya itu kita cukup beragam ya. Mulai dari corporate, terus instansi, kita juga mungkin dari kampus-kampus, keluarga juga. Kalau misalkan mau acara wedding ataupun buat acara lainnya itu bisa banget diakomodasikan di UTC Hotel Semarang. Karena tuh kita paket lengkap Mbak. Jadi kita ada tempat buat nginepnya ada. Terus kita juga punya venue.
0: Betul.
2: Yang bisa langsung diakomodasikan kan di UTC Hotel Semarang. Jadi gak cuma staycation aja, jadi bisa sambil meeting, terus nginep, terus juga langsung bikin acara di sana juga bisa banget.
0: Udah gitu letaknya juga bukan yang ke pinggir banget ya. Itu
2: betul sekali.
0: Cukup mudah. Ini juga ya.
1: Strategis juga sih.
0: Strategis, betul-betul. Oh, ada tambahan lagi mungkin Mbak Lita?
2: Mungkin untuk parkiran kita juga cukup memadai banget ya.
0: Betul.
2: Kalau dilihat tuh
0: saya saksinya. Gampang carinya.
2: Iya. Mungkin kalau dari saksi sendiri gimana nih?
0: Oh, testimoni.
2: Iya dong.
0: Iya, iya benar, karena itu tidak terlalu jauh ya. Kebetulan kalau kita bawa kendaraan sendiri, mobil sendiri, itu gampang. Parkirannya juga gampang dan petugasnya juga ngarahinnya juga ini ya. Maksudnya yang di sini Mbak apa kosong silakan.
2: Ini sampai tukang parkirnya juga di-review ya.
0: Di-review benar-benar. Okay. Jadi artinya bahwa UTC Convention Hotel itu adalah paket komplit ya. Mulai dari kalau yang mau pengen punya event dengan kapasitas yang besar sekalipun itu juga bisa dengan tempatnya yang juga cukup strategis, kemudian mudah dijangkaunya ya. Tempat parkirnya juga memadai, termasuk juga untuk apa yang mau nginep bisa, padel bisa, apalagi yang bisa tadi
2: tenis.
0: Tenis juga bisa itu disewakan juga ya. Ditahan dulu Mbak Joanna, Mbak Fani dan juga Mbak Lita, pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Saya segera kembali karena kita masih akan ngobrol banyak ya untuk kesempatan siang kali ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, perbincangan bersama dengan Nexa dan juga UTC Convention Hotel.
3: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
4: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
3: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
3: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
4: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
3: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
4: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
3: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
4: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
3: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
4: Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih terus setia menyimak hadirnya perbincangan kami di setiap jam 10 pagi sampai dengan 11 nanti ya di FM 89 atau aplikasi RRI Digital. Jadi kalau melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan sekaligus juga menonton ya apa yang Anda dengar yang ada di studio ini, semuanya terlihat gitu ya. Oke deh, kita balik lagi bersama dengan Mbak Joanna dari Nexa, kemudian dari UTC Convention Hotel, itu ada Mbak Fani dan juga ada Mbak Lita. Dan kita balik lagi Mbak Joanna, kalau untuk UTC Convention Hotel ini tentunya kan juga kebutuhannya berbeda. Betul. Dengan yang ada di perumahan, ada di rumah hunian gitu ya. Ini gimana nih Mbak kalau terkait dengan pengguna Nexa tetapi usahanya adalah seperti dari UTC ini?
1: Iya, memang kalau misalnya dari Nexa sendiri, kita memang support seperti hotel UCC, kita memang support untuk internetnya, karena kan tentunya kalau misalnya di hotel kan butuh internet yang lebih besar gitu ya, daripada internet yang di rumah gitu. Nah, tapi untuk testimoninya, boleh silakan mungkin kita langsung mendengar testimoninya gitu, biar real gitu.
0: Iya, benar-benar. Ini gimana nih dari UTC? Akses internet itu kan memang untuk bisnis yang ada hubungannya dengan hunian, dengan masyarakat yang menggunakan jasa, itu kan pasti kan gede banget ya. Itu bagaimana kemudian UTC ini mengakses Nexa juga nih?
2: Kalau dari review kami ya Mbak Joanna, kalau untuk selama ini sih pakai Nexa kita cukup aman-aman aja sih Mbak, terus juga dari pelayanannya juga baik, terus juga fast response sih. Jadi kalau dari IT kami pun biasanya kan IT ya Mbak ya, untuk yang dari internet itu juga enak sih pakai Nexa gitu.
1: Udah lama juga ya kalau nggak salah pakai Nexa.
2: Lama banget,
1: ya. Udah berapa lama Mbak?
2: Dari 2017 sih Mbak.
0: Dari awal UTC, dari awal 2016 terus 2017 langsung pakai Nexa.
1: Iya. Ya.
2: Gitu. Jadi udah sangat
1: aman ya Mbak ya.
0: Setia ya. Oke, dan ini apakah juga memudahkan dari para tamu atau para pengguna? Karena biasanya kan kalau menginap itu kita juga diberikan free wifi dan lain-lain gitu ya. Gimana nih Mbak Lita, Mbak Fani?
2: Iya betul sih Mbak, kalau dari review tamu-tamu juga untuk jaringnya cukup cepat juga sih. Kalau untuk penggunaannya nanti di ballroomnya juga itu juga sudah lumayan bagus untuk Nexa ini.
3: Jadi juga gercep juga ya Mbak. Jadi misalkan kita punya kebutuhan seperti ini, kita sampaikan kepada Nexa, itu dari tim Nexa juga cepat untuk pelayanannya, menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer kita sendiri juga ya Mbak Lita ya.
2: Betul.
0: Begitu. Ini saling bertestimoni. Jadi muter ini ya testimoninya, termasuk saya ditodong testimoni. Oke deh, kita lanjut lagi. Ini Mbak Joanna, Mbak Fandi dan juga Mbak Lita. Nah, kita kan tahu nih Mbak, kebutuhan sekarang masyarakat itu beraneka ragam banget. Tapi ada juga yang kemudian menanyakan, sebetulnya UTC itu secara budget itu bagaimana? Apakah ini harus menguras kantong dalam-dalam, atau mungkin ada promo-promo yang bisa diberikan, atau gimana sih? Silakan ini.
3: Oke, ini untuk budget yang apa dulu nih Kak?
0: Padahal banyak ya.
3: Oke,
0: benar. Sewa apa dulu nih gitu ya? Kita mulai dari sewa lapangan. Sewa lapangan ya.
3: Untuk lapangan tenis sama padel ya.
0: Iya, betul.
3: Untuk tenis sendiri itu kan kita untuk pendaftarannya mulai melalui website sih Kak. Nah, jadi itu untuk tenis di Saraga ya Mbak Lita ya.
2: Betul, di website.
3: Iya, jadi langsung di website Saraga, di sana sudah ada ketentuan untuk harganya berapa aja. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa langsung hubungi nomor reservasi kami, nanti akan diberikan langsung untuk price list-nya,
0: termasuk gitu. Untuk padel juga.
3: Betul.
0: Lewat Saraga itu ya.
3: Bukan.
0: Oh beda.
2: Padel beda lagi Mbak.
0: Oh beda lagi.
2: Jadi lewat website-nya Ayu Indonesia.
3: Iya.
0: Oh itu ya. Betul. Pendengar dan juga pemirsa ya. Jadi silahkan dicek dulu atau by googling, atau boleh tanya ke UTC gitu ya. Ini websitenya yang mana, itu bisa dicek. Seperti halnya untuk tempat-tempat yang lainnya, biasanya itu juga menggunakan website masing-masing.
3: Iya,
0: gitu
3: betul
0: ya.
3: Sekali.
0: Oke. Terus harganya gimana? Kompetitifkah atau murce? Ada potongan atau kayak gimana tuh?
3: Oke, untuk roomnya dulu ya ini ya. Untuk roomnya sendiri tuh sekarang kita lagi ada promo nih kak.
0: Pas ya. Banget nih pendengar dan juga pemirsa.
3: Nah promo ini tuh dalam rangka kan kemarin HUT RI ya.
0: Betul.
3: Nah jadi kita juga ada promo juga untuk dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus
0: sampai akhir bulan ini.
3: Betul. Nah, ini untuk promonya sendiri yang room only dari harga Rp350.000 aja. Sekarang promo jadi
0: Rp260.000. Wih, itu berapa persen ya? Cukup banyak ya.
3: Iya,
0: cukup banyak ya.
3: Terus yang untuk sama breakfast untuk 2 orang itu kita dari harga Rp450.000, sekarang nih promo jadi Rp330.000 aja.
0: Oh.
3: Ya, jadi jangan sampai untuk skip promonya ya.
0: Jangan ya, karena itu lumayan loh.
3: Betul.
0: Banyak. Itu jangan lupa sampainya adalah 31 Agustus.
3: Betul sekali.
0: Gitu ya. Itu baru promo yang itu.
3: Yeah.
0: Ada promo yang lain juga kak?
3: Ada lagi nih. Jadi untuk sewa venue kita. Itu kita sewa venue semula kan harga 60 juta nih.
0: Jadi, untuk mendapatkan apa nih yang ballroom itu kan?
3: Iya, betul. Jadi kalau teman-teman yang mau booking di bulan Agustus ini, kita ada harga spesial yaitu di harga 50 juta.
0: Wah, turunnya banyak banget.
3: Iya, 10 juta ini.
0: Oh, oke. Okay. Kalau booking di bulan ini tapi penggunaannya tidak di bulan ini, apakah bisa?
3: Bisa banget.
0: Masih bisa. Oh, gitu. Jadi yang pada mau menikah atau ya kan biasanya udah setahun sebelumnya udah planning gitu kan. Ini bisa menjadi salah satu kesempatan baik yang harus digunain ya pendengar dan juga pemirsa. Jadi kalau Anda udah dapet tanggalnya di tahun depan misalnya, loh kok turunnya harga tuh kok banyak banget. Bookingnya sekarang aja. Dipakainya tahun depan boleh.
3: Boleh.
0: Bolehnya bareng. Okay. Boleh.
3: Mungkin Kak Juana mau?
1: Aduh, nanti dulu.
3: Oke. Okay.
0: Jadi nanti bisa di ini ya, kalau Mbak Juana ini aja lah, sama Mbak Fani sama Mbak Lita aja lah ya.
1: Gampang lah.
0: Gampang lah ya.
3: Langsung orang dalam ya soalnya.
0: 81%.
1: Lumayan.
0: Oke okay deh gitu. Jadi ya itu baru yang soal sewa ballroom venue gitu ya. Ada lagi juga kah yang promo lainnya lagi?
3: Untuk promo sih kalau misalkan Agustus tuh cuma room aja sih kak, sama
0: baru
3: untuk room rental yang venue Balairum Astina aja.
0: Oh, oke. Okay.
3: Cuman kalau untuk promo-promo coffee shop kita juga ada.
0: Ada juga.
3: Ada.
0: Ditahan dulu. Ini juga ada yang udah masuk di 024-831-6686.
3: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Rosi.
0: Halo, selamat siang ya, Pak.
4: Dari Bandung, Mbak Rosi.
0: Dari Bandung, oke, silahkan Pak
4: Sebetulnya,
0: Ahmad Irwan.
4: Saya ini lagi nyangkul lah istirahat dulu.
0: Lagi nyangkul-nyangkul mulu Pak
4: kan,
0: oke, silahkan.
4: Selamat pagi atau selamat siang Mbak-mbak yang cantik ya.
0: Iya, selamat siang.
4: Tadi sedikit masalah sewaan venue kalau nggak salah ya.
0: Iya, kan. Venue
4: ya, memang itu berupa apa kan tadi Mbak Rosi mengatakan buat apa untuk gedung sewaan untuk pernikahan dan sebagainya. Nah kebetulan saya belum nikah, ini masih bujang.
0: Oke, oke, baik. Nanti
4: begini,
0: dijelaskan ya Pak.
4: Itu 50 juta itu berupa sewaan semua tanpa beres atau bagaimana misalkan kita sewa 50 tidak ada apa-apa, yang penting saya menyewa 50 atau memang seperti itu diantaranya. Maaf nih saya bertanya karena saya pengen penasaran, pengen 50 juta seperti itu.
0: Dapatnya apa ya, gitu ya untuk fasilitasnya.
4: Ya, belum, termasuk ya saya juga belum menikah, masih bujang asli.
0: Baik, oke Pak. Makasih. Iya, baik. 50 juta itu sebetulnya dapatnya fasilitas tuh apa sih?
2: Kalau untuk 50 juta sendiri itu sebetulnya untuk sewa venue-nya saja ya Mbak ya. Tentunya juga sudah include sama fasilitasnya. Itu untuk fasilitasnya kita sudah terdapat 200 kursi. Kemudian untuk stage itu juga sudah dapat. Kemudian untuk LCD proyektor itu juga sudah dapat. Terus dua ruang backstage itu juga ada. Untuk ruang transit mungkin ya untuk panitia bisa. Kemudian ada satu ruang VIP. Kemudian untuk AC kita sudah ada 16 AC, itu standing. Terus juga ada mini garden juga. Itu sih Mbak untuk fasilitas di 50 mm-hmm. juta itu tadi. Jadi hanya untuk sewa venue-nya saja. Cuman kalau memang untuk paket yang lain kita juga ada sih Mbak, dari half day sampai full port itu kita juga ada, menyesuaikan kebutuhan juga itu nanti bisa.
0: Kalau gitu. 50 juta itu mm-hmm. hitungannya untuk berapa jam tuh, Mbak Lita?
2: Untuk 50 juta sendiri itu nanti di 8 jam pemakaian.
0: Oh, 8 iya, jam pemakaian.
2: Betul. Dan di hamin satunya juga uh-huh. free loading juga nanti.
0: Oh iya iya, iya biasanya betul. Untuk ini ya, untuk persiapan segala macam iya, itu ada di hamin satu.
2: Iya.
0: Apakah itu juga free room? Karena ada room biasanya kalau iya. misalnya untuk iya. wedding gitu ya.
2: Betul.
0: Biasanya untuk pasangan atau keluarga iya. itu dapat free kah?
2: Untuk kamar kita juga dapat sih Mbak. Nanti biasanya kita akan pengajuan dulu kalau untuk kamarnya. Tapi tetap biasanya dapat sih Mbak untuk satu kamar gitu, free satu kamar.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Dan biasanya itu booking harus hamin berapa sih Mbak? Kalau apa gedung gitu kan agak ini juga
2: iya,
0: ya, agak
2: betul.
0: Was-was ya ketika kita mepet tiba-tiba iya. udah ada tanggal iya. itu gimana tuh?
2: Lebih cepat lebih baik sih Mbak. Karena takutnya nanti juga sudah iya, di-booking kan? Sama event lain juga kan. Jadi mungkin nanti bisa langsung booking aja.
0: Oh gitu. Iya. Untuk DP-nya, uang mukanya iya. bagaimana ini?
2: Ya, oke. Okay. Untuk DP-nya kita di 35% dari total harga ya, Mbak, gitu.
0: Setidaknya 35%.
2: Iya, betul, minimal 35%.
0: Tapi kalau Mbak Lita mau dikasih 100% nolak ya, Mbak.
2: Iya.
0: Oke, okay, mungkin ada tambahan dari Mbak Fani untuk fasilitas dan lain-lain ini?
3: Iya. Jadi itu kita juga bisa menyesuaikan kebutuhan dari customer sendiri ya. Misal mau request seperti apa, kita nanti juga bantu mengakomodasikan pastinya dengan harga yang lebih terjangkau juga gitu.
0: Oke. Okay. Begitu ya, Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung sudah disampaikan. Ini mungkin bisa ditimbang-timbang ya untuk fasilitas dan lain-lain karena kalau mau lihat secara look-nya gitu, by apa ini? Website atau ada medsos atau apa ini?
3: Boleh melalui medsos kami. Kita ada di Instagram UTC Hotel Semarang.
0: UTC Hotel Semarang.
3: Iya, betul. Terus bisa juga nanti kalau misalkan mau dikirim detail-detailnya nih, masih kurang puas, bisa melalui WhatsApp kita juga ada.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Jadi boleh nanti kalau siapapun yang berminat, bukan hanya Pak Ahmad Irwan aja ya pendengar dan juga pemirsa yang ada di Semarang, kalau nggak sempet ke Jalan Kelut gitu ya, boleh WA aja atau DM Instagram nanti informasi lanjutannya bisa gitu ya. Oke, terima kasih. Ini nanti kita akan bacakan lagi untuk yang sudah gabung di 081-6666-888. Mbak Joanna, Mbak Fani dan juga Mbak Lita, kita jeda dulu sebentar. Kita minum dulu sebentar ya pendengar dan juga pemirsa. Habis itu kita akan balik lagi.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Sebentar banget ya memori baiknya dari Sheila on 7. Tapi kita juga udah gak sabar untuk bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di 081 6666 8886. Mbak Joanna, terus Mbak Lita dan juga Mbak Fani, ini mungkin bisa bergantian untuk menjawab gitu ya, karena cukup banyak ternyata yang masuk di kami untuk siang hari ini. Dari Wawan yang ada di Kaliwungu, ini kayaknya yang pertama dulu deh untuk Mbak Joanna. Untuk Nexa, untuk paket kemerdekaan apakah ada? Bisakah langganan pribadi? Mungkin diskon 81% Mbak. Waduh. Itu gimana Mbak Joanna?
1: Halo Mas, jadi untuk Nexa sendiri kebetulan hingga hari ini belum ada promo untuk kemerdekaan. Tapi untuk Titan Home mungkin buat di rumah Masnya mungkin ya. Untuk Titan Home sendiri kita memang ada promo kemerdekaan. Jadi untuk Titan Home kita itu ada promo namanya promo meriah. Di situ memang promo khusus untuk pengguna baru. Pengguna baru yang langganan 6-9 bulan itu dapat kita bakal ada giveaway dari Titan Home gitu. Giveaway-nya ada smart TV, ada smartwatch, ada smartphone, ada robot vakum juga gitu ya, dan lain sebagainya. Dan periodenya itu dari tanggal 25 Juli sampai 31 Agustus gitu. Nah, gak cuma giveaway, tapi kita juga ada potongan harga untuk Titan Home gitu. Jadi boleh aja dicek di Instagramnya di titanhome.id, di situ ada informasinya gitu.
0: Jadi untuk paket kemerdekaan secara semuanya memang nggak ada, tapi untuk langganan pribadi justru ada gitu,
1: ada
0: ya
1: justru,
0: dicek ya. Oke. Terus ini masih dari Mas Wawan yang ada di Kaliwungu. Kalau tadi untuk Mbak Joanna, sekarang ini buat Mbak Lita dan juga Mbak Fani. Untuk staycation fasilitasnya apa aja? Kami itu keluarga besar. Adakah kamar yang connection door? Kalau weekday itu ada promo nggak sih di UTC Hotel? Weekday ya malahan ya. Oke, okay, silakan nih.
2: Okay.
0: Siapa
2: dulu nih Mbak?
0: Sweet dulu.
2: Jadi untuk tipe kamar kami sendiri itu ada di deluxe double sama deluxe twin. Untuk deluxe double dan deluxe twin sendiri itu yang membedakan hanya bednya aja sih Kak. Untuk bednya kalau misalkan yang double itu satu yang besar. Terus kalau misalkan yang twin itu dua. Jadi kalau misalkan mau buat family itu bisa juga sih, bisa di twin ataupun yang double, karena untuk luas kamarnya kita sama di sekitar 26 meter persegi. Untuk fasilitasnya pun yang kita berikan juga sama. Kita ada water heater, kemudian kita ada amenities yang lengkap, kemudian untuk AC itu udah dijamin pasti dingin banget ya kan Mbak Lita?
3: Iya, kita udah ganti semua ya Mbak.
2: Iya betul,
3: itu baru.
0: Udah baru ya.
2: Baru semua kita Kak.
0: Terus kalau ada connecting door-nya apakah ada atau nggak perlu nih?
3: Kalau untuk connecting-nya untuk saat ini kita belum ada Mbak. Jadi kita untuk kamarnya semuanya memang belum ada connecting sih Mbak.
2: Iya.
3: Hanya tipe deluxe aja kita adanya.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi untuk extra bed apakah itu juga bisa extra, atau gimana?
3: Extra bed bisa. Untuk pemesanannya nanti mungkin bisa langsung pada saat check-in sih Mbak, atau by reservasi WA dulu itu nanti juga bisa, karena kan untuk menanyakan ketersediaan extra bed kita juga.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Kalau weekday ada promo enggak ya?
3: Kalau untuk weekday sih atau weekend kita sebetulnya harganya sama semua sih Mbak. Untuk mungkin kalau memang mau harganya yang lebih murah bisa pesannya lewat aplikasi OTA, online travel agent, itu biasanya lebih murah daripada nanya langsung ke resepsionis sih. Karena kalau untuk lewat pesan online itu kan ada promo-promo tertentunya ya Mbak.
0: Iya,
3: ya.
0: Dan masing-masing orang beda lagi ya.
3: Betul banget.
0: Gitu Mas Wawan yang ada di Kaliwungu, terima kasih ya sudah dijawab. Terus ini ada lagi. Pagi Kak Rosi, aku Arin, mau tanya dong kalau ada kegiatan meeting atau acara kantor, fasilitas mes apa aja yang tersedia di UTC Hotel? Thank you. Silakan ini untuk Mbak Arin jawabannya, silakan.
3: Untuk fasilitas sih kita sebetulnya sama seperti yang sewa venue tadi sih Mbak. Jadi untuk kegiatannya untuk meetingnya mau sewa room rental aja atau nanti mungkin bisa ada paket-paket dari kami seperti untuk half day itu kita di penggunaan ruangan selama 4-5 jam itu sudah dapat satu kali makan sama satu kali coffee break. Kalau untuk fasilitas mesnya sendiri kita ada memo pad, kemudian air mineral sama permen biasanya gitu. Sama tergantung nanti untuk settingannya apa, nanti kita bisa sesuaikan dengan ballroomnya karena kita nggak hanya satu ballroom aja sih Mbak. Jadi kita ada beberapa ballroom yang lain juga yang bisa mengakomodasi kepada yang mau punya event ini gitu. Jadi nanti untuk jumlah packs-nya kita bisa menyesuaikan di ruangan mana gitu sih Mbak.
0: Oke, terima kasih Mbak Arin. Ini udah ada lagi yang masuk. Ada nggak fasilitas di UTC yang sebenarnya bisa digunakan masyarakat umum tapi masih banyak yang belum tahu? Hai Mas Ardito, silakan.
2: Oke, ini buat Mas Ardito ya. Untuk fasilitas yang bisa, yang mungkin kebanyakan orang belum tahu, itu kita punya lapangan tenis sama lapangan padel. Kalau mungkin orang-orang ngiranya tuh UTC cuma hotel aja, tuh enggak. Sebenarnya kita punya lapangan yang bisa disewakan untuk mungkin punya komunitas ataupun mau main secara private juga bisa banget gitu.
0: Di sana ada coaching enggak sih, Mbak? Coaching untuk padel, coaching untuk tenis, mungkin ada yang belum bisa tapi kayaknya aku pengen deh gitu. Atau mungkin persewaan raketnya apa segala macam, gimana tuh Mbak?
2: Nah kalau di UTC sendiri nih kita cuma menyediakan court aja yang bisa disewa sih Kak.
0: Oh gitu. Nah,
2: kalau misalkan mau coaching itu bisa banget
0: bawa aja
2: bawa
0: court sendiri.
2: Iya. Kalau apalagi kayak private ya.
3: Iya betul ya.
2: Jadi kalau misalkan masih malu-malu nih di luar, aku mau ini tenis di UTC aja bawa coaching sendiri, itu kan bisa banget ya.
0: Benar-benar.
2: Jadi gak perlu malu-malu lagi.
0: Oke, gitu. Tapi yang jelas harus bawa raket sendiri dulu.
2: Iya
0: karena
2: dong.
0: Tidak ada persewaan raket ya.
2: Iya.
0: Untuk pedal ya.
2: Betul.
0: Oke,
2: sekali.
0: Gitu. Jadi yang masih belum tahu, ada lapangan yang bisa disewa tapi memang harus melalui website. Websitenya
2: iya,
0: itu
2: betul.
0: Berbeda antara yang pedal dan juga yang tenis. Gitu ya.
2: Satu lagi nih Kak, kita juga mungkin orang juga banyak yang belum tahu juga ya. Kalau di UTC Hotel Semarang itu juga kita punya co-working space atau kita juga bisa menyewakan perkantoran atau ruko-ruko, betul. Jadi tuh kita juga bisa menyesuaikan dari kebutuhan customer. Kita punya co-working space mulai dari small, medium hingga large. Iya, kita juga bisa membantu untuk menyesuaikan. Misal nih, aku kebutuhannya segini, kita menyesuaikan dengan harga yang relatif terjangkau ya Kak ya. Gitu.
0: Oke, boleh nggak kita diberikan informasi dengan harga yang terjangkau itu berapa sih Mbak nominalnya? Karena mungkin ada yang sedang menghitung gitu ya kekuatan budget dari perusahaannya atau startupnya atau apa gitu, gimana nih Mbak?
3: Kalau untuk dari harganya sendiri itu kita yang paling murah ini ya Mbak ya, itu yang di luasan 30 meter persegi
0: lebih
3: itu...
0: luas dari kamar ya, dari room ya. Kalau room tadi kan 26 kan
3: ya. Kalau yang co-working space ini 30 itu di 5 juta per bulan.
0: 5 gitu. Juta per bulan loh.
3: Betul, ada juga yang mungkin di bawah itu kita ada ruko juga, itu di 3.250.000 per bulan.
0: Rukonya satu lantai?
3: Kalau rukonya kita di lantai 2 sih Mbak, cuman itu kayak ada beberapa tenan juga, kayak forwarding, terus outsourcing, dari lembaga psikolog juga ada gitu.
0: Oh gitu, jadi bertetangga dengan yang lainnya gitu ya, yang
3: sekali.
0: Udah lebih dulu ya.
3: Iya betul.
0: Oke. Tapi betul terjangkau karena dalam satu bulan itu hanya ada di angka kurang lebih 3 juta sampai 5 juta. Oke. Tiba-tiba saya jadi paham ya. Dari UTC ya. Oke. Terima kasih ya Mas Ardito, tadi udah dijawab baik itu lapangan atau mungkin juga ruko gitu ya. Terima kasih. Terus ini sudah ada lagi juga yang gabung dari Rizvika. Kalau UTC Hotel ini kan konsepnya untuk bisnis dan mice, apakah masyarakat biasa juga bisa memanfaatkan fasilitasnya untuk acara keluarga kecil-kecilan? Oh ya, untuk pribadi gitu ya, untuk silakan ini mungkin bisa dijawab.
2: Iya, bisa banget sih ya Kak Adita. Betul. Karena kita punya beberapa venue yang bisa dimanfaatin buat misal nih mau gathering acara keluarga. Nah, kita juga menyediakan fasilitas yang bisa dijangkau oleh keluarga. Mungkin untuk mau staycation dulu, terus habis itu mau bikin acara arisan atau apa, kita juga menyediakan venue-nya. Iya. Gitu.
4: Bahkan untuk mungkin anniversary apa segala macam itu sangat bisa memungkinkan.
2: Iya,
4: ya. Bisa banget. Banget. Jadi enggak ada masalah. Kalau kemudian ada yang nanya, ini sebetulnya kalau ada lapangan padel, ada lapangan tenis, adakah kolam renang? Nah, ini silahkan untuk dijawab.
3: Oke, kalau kolam renang sendiri kita memang belum aja sih Mbak untuk fasilitas itu. Jadi untuk fasilitas yang saat ini aja memang hanya ada tenis sama padel aja gitu. Kalau kolam sendiri belum ada.
4: Kalau yang menginap di UTC Hotel Semarang, apakah diperbolehkan untuk menggunakan lapangan itu tenisnya, ataukah tetap harus melalui website tadi sesuai di awal?
3: Kalau untuk fasilitas itu tetap harus pesan dulu di website sih Mbak, karena kan itu terpisah sih Mbak dari fasilitas kamar kita. Jadi untuk pemesanan bisa langsung melalui website, karena kan takutnya nanti kalau memang mau tamu yang menginap mau menggunakan ternyata sudah di booking, jadi takutnya jadi double booking gitu. Jadi bisa melalui website aja untuk pemesanan.
4: Oke. Gitu, itu boleh di spill harga, tadi udah di spill harga belum sih untuk yang tenis dan juga padel? Belum kayaknya ya.

0: nggak terpaut terlalu jauh sebenarnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali. Hmm. Ya.
0: Itu kalau rame itu di jam berapa sih Mbak sebenarnya?
2: Biasanya rame-ramenya di pagi sih Mbak, karena kan orang-orang untuk aktivitas olahraga biasanya di pagi sama sore pulang kerja.
0: Gitu ya. Oke. Mm-hmm. Jadi lebih amannya mari kita tenis atau padel siang hari. biar nggak barengan ya, biar nggak amprokan sama yang lainnya. Oke deh pendengar dan juga pemirsa, saya masih punya satu segmen lagi, jadi pastikan untuk Anda juga terus bersama dengan kami. Kira-kira pertanyaannya tadi apakah sudah terjawab semua, nanti saya cek lagi ya, karena cukup banyak yang bertanya-tanya. Nanti habis ini saya cek lagi, jangan kemana-mana.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Waktu kita tuh hanya tersisa kurang lebih 5 menit lagi pendengar dan juga pemirsa, tapi masih ada pertanyaan yang masuk di 081666668886. Ini dari Sasa. Kalau ada perusahaan atau komunitas yang mau mengadakan acara di UTC, itu bisa menyesuaikan konsep dan kebutuhan acaranya. Ini nggak secara detail sih, tapi misalnya nih ya, misalnya Mbak tadi kan kapasitas dari ruangan itu kan gede banget. Tapi kalau kita hanya separohnya kah gitu misalnya, itu apakah ada ruangan lain, ada venue lain, atau bagaimana nih Mbak Fani mungkin?
1: Oke, untuk misalnya kita juga bisa menyesuaikan untuk jumlah partisipasinya berapa ya? Karena kita tuh juga punya beberapa venue. Kita juga ada di Ballroom Sadewa. Itu itu lebih kecil dari Ballroom Astina ya Mbak Lita ya.
0: Astina adalah 5.000.
1: Iya.
0: Sadewa
2: ini maksimal di 200 Mbak.
0: Nah, itu berarti space. Bisa sebenarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau sesuai dengan konsep dan lain-lain. Kalau misalnya ada yang dari luar, ini kosongan banget Mbak, saya pokoknya mau ngadain acara secara dekor dan bla bla blanya itu pasrah ke UTC, apakah bisa? Atau harus ani vendor atau gimana nih biasanya, gimana sih, saya juga kurang ngerti ya biasanya. Okay. Panitianya bagaimana nih?
1: Okay. Kak, tergantung acaranya apa dulu nih Kak. Contoh nih
0: misalnya ulang tahun, anniversary, atau mungkin ada apa pernikahan gitu. Misalnya mereka memasrahkan kalau misalnya dekorasi dari UTC misalnya gitu, atau fotografer dari UTC misalnya gitu.
2: Iya. Kalau untuk wedding sendiri kita ada sih Mbak, di paket intimate wedding itu hanya di 25 juta aja. Itu sudah satu free deluxe room plus breakfast. Kemudian untuk buffet-nya kita ada 4 menu sama satu menu live cooking. Terus ada standar wedding dekorasi, itu juga sudah dapat. Kemudian untuk entertain sama satu stall gitu. Itu untuk yang wedding. Tapi kalau untuk kegiatan lainnya, untuk dekorasi kita belum bisa membantu sih Mbak. Jadi memang harus vendor dari luar.
0: Karena
2: kita memang kerjasamanya sama wedding.
0: Jadi tapi nanti mungkin bisa di itu kali ya, bisa dikomunikasikan banget ya sama pihak
2: bisa,
0: UTC kan. Itu gampang banget untuk Mbak Fani dan Mbak Lita. Tenang aja. Oke deh, karena waktu kita juga terbatas, ini sebagai penutup, ini mungkin nanti saya mau ke Mbak Lita, terus Mbak Fani, terus Mbak Joanna. Apa sih pesan-pesannya untuk pendengar dan juga pemirsa yang siang hari ini juga menyimak? Tapi terima kasih ya, tadi yang gabung cukup banyak, terima kasih. Tadi jawabannya juga sudah disampaikan semuanya, mudah-mudahan gak ada yang terlewat ya. Lah, iya ada yang terlewat. Maaf ya. Satu lagi. Maaf. Kalau buat

0: anak muda yang mau mengadakan acara atau kegiatan, fasilitas UTC yang paling direkomendasikan itu apa dari Andrea? Maaf ya Andrea, maaf. Hampir aja. Silakan untuk anak muda nih yang paling direkomendasikan tuh apa? Konser kali ya.
1: Iya betul.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu kita pernah ada konser ya Mbak Lita ya, di Balairung Astina kami. Itu menampung sekitar 5.000 orang.
2: Iya, betul.
1: Jadi kalau misalkan mau bikin konser di sana itu bisa banget karena selling kita juga udah tinggi.
2: Iya, dan kita konsepnya juga indoor ya Mbak ya. Gitu. Jadi enggak panas-panasan, enggak hujan-hujanan
0: Bener. Iya. Suasana lebih kondusif.
1: Iya, betul.
0: Oh, yang paling direkomendasikan adalah soal venue konser. Untuk anak muda nih, untuk Andrea ya. Sama, tetapi untuk konser dan non-konser, harga sewa venue atau berbeda?
2: Kalau harganya sih kita sama sih Mbak. Nanti kalau semisal kita bisa menentukan budget juga. Jadi nanti bisa langsung WA aja sih.
0: Oke. Karena masing-masing kan kebutuhannya beda ya. Jadi dikomunikasiinnya. Terima kasih ya Andrea. Yang paling direkomendasiin adalah venue konser. Oke. Silakan nanti dimulai dari Mbak Lita, terus habis itu Mbak Fani, dan nanti ditutup sama Mbak Joanna dari Nexa. Mau pesen-pesennya apa untuk pendengar dan juga pemirsa? Silahkan Mbak Lita dulu. Telepon saya misalnya.
2: Oh iya. Boleh sih, kalau mau ada acara atau mau booking kamar, tenis, padel, nanti bisa langsung WA aja ya Mbak ya. Atau mungkin bisa kepoin juga di Instagramnya kami di UTC, at UTC Hotel SMK. Atau TikTok juga bisa lihat di sana nanti.
0: Kita
2: juga punya medsos sih Mbak sebenarnya.
0: Jadi medsosnya adalah IG ya?
2: Instagram, TikTok
0: ada? Ada. UTC Hotel Semarang?
2: UTC Hotel SMG untuk
0: SMG.
2: Instagramnya. Untuk TikToknya UTC Hotel Semarang.
0: Iya
2: betul.
0: Dicari aja deh, pasti nanti ketemu gitu ya.
2: Bisa dikepoin dulu.
0: Terima kasih Mbak Lita, Mbak Fani, silakan.
1: Jadi untuk harapan kami, semoga UTC Hotel Semarang bisa terus menjadi bagian dari berkembangnya industri wisata dan hospitality di kota Semarang. Jadi gak cuma buat tempat menginap aja, tapi kita punya harapan besar sebagai salah satu destinasi favorit untuk menjadi venue rekomendasi berbagai acara di Semarang.
0: Punya acara, pengen nginep, pengen staycation, jangan lupa UTC Hotel Semarang.
1: Betul sekali.
0: Ada di mana? Jalan Kelut. Teleponnya nanti itu ya. Teleponnya mau disebutkan atau mungkin kepoin di medsos aja?
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Nomor teleponnya.
2: Untuk nomor telepon marketing ya, Mbak.
0: Boleh.
2: Jadi 081-127-799-89.
0: Tunggu dulu, Mbak. Boleh sekali lagi, barangkali ada yang belum mencatat. Silakan.
2: Di 081-127-799-89.
0: Baik. Terus ini yang terakhir ada Mbak Joanna. Mbak Joanna dari Nexa, apa yang mau disampaikan nih?
3: Iya, jadi mengingatkan lagi untuk teman-teman di rumah yang mungkin pengen nyari internet untuk bisnis dan usaha teman-teman, bisa aja langsung kepoin Nexa di Instagram Nexa di nexa.net.id atau di website Nexa juga di nexanet.id. Dan kalau misalnya untuk pendengar di rumah yang pengen pasang internet untuk rumah, itu bisa aja langsung kepoin Titan Home di Instagramnya di titanhome.id atau di website-nya di titanhome.net.id gitu. Karena Titan Home juga sekali lagi ada promo meriah, jadi boleh untuk pendengar yang mau berlangganan itu bisa menggunakan promo itu gitu.
0: Jangan lupa event organizer dari Nexa juga ya.
3: Betul, kalau misalnya mau ada usaha acara gitu, misalnya latar kantor atau apa, kita bisa bantu gitu.
0: Oke deh, Mbak Joanna terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Mbak Fani juga terima kasih, Mbak Lita terima kasih. Sukses selalu untuk masing-masing, untuk Nexa, untuk UTC Hotel Semarang. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu lagi, ngobrol lagi gitu ya. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk yang sedari tadi udah menyimak obrolan saya dan juga ada Mbak Joanna, ada Mbak Fani dan juga Mbak Lita. Terima kasih udah tanya-tanya, jawabannya juga udah diberikan. Kalau ada yang kurang lengkap ya, nanti boleh dikepoin untuk masing-masing Instagram, TikTok dari Nexa atau juga UTC Hotel Semarang. Kami pamit undur diri, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga segera kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang.

0: Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
2: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Hermansen, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu, pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali? Jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pergiar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar 22 kamar di Rusun Kudus Semarang disegel oleh Satpol PP. Informasi selengkapnya bersama reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
1: Ya, Hana dan pendengar, sebanyak 22 kamar di rumah susun sewa Rusunawa Kudu, Kecamatan Gunuk, disegel Satpol PP Kota Semarang kemarin. Penyegelan dilakukan karena para penghuni tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus Da Costa, menjelaskan awalnya Satpol PP akan menyegel 30 kamar. Namun ketika didatangi oleh pihak Satpol PP, 8 penghuni akhirnya membayar di tempat dan kembali bisa menghuni Rusunawa. Hingga akhirnya Satpol PP menyegel 22 kamar menggunakan gembok dan stiker pemberitahuan segel. Sebelum penyegelan kemarin sudah ada dilakukan tahapan berjenjang mulai dari klarifikasi hingga pemberitahuan penyegelan. Dia juga menjelaskan berdasar petunjuk dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim, penghuni bisa kembali menempati dengan syarat pasca 2 hari berlangsung penyegelan langsung melunasi tunggakan yang ada. Namun jika tidak dilunasi maka selamanya tidak akan dapat menempati Rusunawa tersebut. Sebelumnya pada 3 Agustus 2006 lalu Satpol PP juga telah memanggil 62 penghuni Rusun Kudu yang hal ini terkait juga tunggakan sewa rusun sejak 2024 hingga 2026 yang mencapai dengan total 78 juta rupiah. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Dan pendengar, untuk Anda ini yang mungkin suka untuk berbelanja produk-produk lokal ya, ada satu kabar seru nih untuk Anda yang hobi belanja ya. Gebiar diskon Dekranasda Store hadir dalam momen spesial Hari Ulang Tahun RI dan Hari Jadi Jawa Tengah. Nikmati diskon sampai dengan 30% untuk periode 15 sampai dengan 31 Agustus 2026 ya. Ada macam-macam nih untuk barangnya, ada tenun, batik, aksesoris, home decor, parfum, tumbler, dan masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya ya. Yuk, rayakan semangat kemerdekaan dengan bangga memakai dan membeli produk lokal Jawa Tengah. Jadi langsung aja bisa kunjungi Dekranasda Store di lantai 1 kantor Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Gebiar diskon Dekranasda Store, belanja produk lokal, makin bangga, makin hemat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Info Pro 1. Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Semarang menyegel 22 kamar rumah susun sewa atau Rusunawa Kudu Kecamatan Genuk karena penghuni belum menyelesaikan tunggakan pembayaran sewa. Total tunggakan penghuni Rusunawa Kudu tercatat mencapai sekitar Rp78 juta sejak 2024 hingga 2026. Penyegelan dilakukan pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebelumnya, Satpol PP telah melakukan sejumlah tahapan penertiban terhadap penghuni yang memiliki tunggakan. Upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu kawasan Bugen Kota Semarang terus dilakukan. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Semarang bersama KAI Daop 4 melakukan pemeriksaan untuk mempersiapkan rencana pemasangan Early Warning System atau EWS di lokasi tersebut. Joint Inspection berlangsung pada Selasa 18 Agustus 2026. Petugas Dishub dan KAI Daop 4 mengecek langsung kondisi perlintasan, kesiapan lokasi, serta kebutuhan teknis yang diperlukan untuk penerapan sistem peringatan dini.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Semarang siang ini pendengar masih hadir dan temani Anda dengan beragam informasi ya. Kali ini kita akan update terlebih dahulu informasi bersama dengan Babinkam Tipmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Margono ya. Beliau adalah Babinkam Tipmas di Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah Kota. Ini akan menghadirkan informasi mengenai tertib berlalu lintas ya. Selamat siang Pak Margono.
1: Selamat siang Mbak Ana.
0: Baik, Pak Margono, ini di wilayah Desa Binaan ini Pak, seperti apa kondisi Kamtipmasnya untuk siang hari ini Pak?
1: Oke, selamat siang untuk pendengar RRI Pro Semarang. Diinfokan untuk memperkenalkan diri, saya Babin Kamtipmas Kelurahan Magelang, Ibu Margono. Menginformasikan untuk saat ini di wilayah Kelurahan Magelang situasi dalam keadaan kondusif, aman, terkendali. Masyarakat habis kemarin merayakan HUT RI yang ke-81, ada perayaan anak-anak untuk lomba-lomba di wilayah di kampung masing-masing. Itu Mbak Ana.
0: Baik, ini khusus untuk dalam berlalu lintas ini Pak, apakah ada arahan-arahan tertentu atau masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ini Pak?
1: Untuk kemarin, satu minggu yang kemarin itu kan dari Babinsa, Babinkam Tipmas dan Kasih Trantip mengumpulkan pemuda dan linmas. Salah satu dari Babinkam Tipmas memberikan himbauan penyuluhan tentang masalah Kamtipmas, masalah ketertiban lalu lintas. Gini Mbak, untuk di wilayah Kelurahan Magelang, terutama di Magelang itu, untuk Babinkam Tipmas setiap pagi kan Janmas pagi itu masih didapati mungkin terutama anak-anak yang sekolah itu masih banyak yang nggak memakai helm, yang mungkin yang ada pakai knalpot brong, terus kadang ada plat nomor yang kadang ditutup mungkin separuh kan, mungkin dengan indikasi biar nggak bisa terekam dari etle itu. Demikian Ibu Mbak Ana.
0: Baik, apakah kemudian ada sosialisasi khusus yang dilakukan ini khususnya kepada anak-anak muda ini Pak agar bisa lebih tertib dalam berlalu lintas?
1: Betul Mbak, jadi kemarin kita mengumpulkan remaja dan linmas itu, salah satunya kita memberikan pembinaan penyuluhan untuk masalah tertib lalu lintas kan tertentu adalah sikap dan perilaku setiap pengguna jalan yang mematuhi aturan lalu lintas, menghormati pengguna jalan lain, serta mengutamakan keselamatan. Nah, di sini yang wajib tertib lalu lintas adalah satu pengguna sepeda motor, pengemudi mobil, pengendara sepeda, pejalan kaki, dan yang lainnya. Jadi kita masih pemahaman kepada terutama remaja-remaja itu untuk selalu tertib lalu lintas. Begitu Mbak Ana.
0: Baik, yang terakhir ini Pak, dalam menjaga Kamtipmas seperti apa nih himbauannya untuk warga di wilayah Desa Binaan ini Pak?
1: Ini masalah tertib lintas nih Pak. Untuk tertib lintas adalah etika dan toleransi, karena jalan raya adalah milik bersama. Keselamatan kita tergantung pada perilaku kita dan perilaku pengguna jalan lainnya. Jadi kita harus menghormati antar pengguna jalan lainnya. Demikian Mbak Ana.
0: Baik, Pak Margono, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah Desa Binaannya. Kapan-kapan bisa kita sambung kembali. Selamat siang, salam presisi, sehat selalu Pak Margono.
1: Salam presisi Mbak Ana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tertib berlalu lintas kayaknya nggak hanya di wilayah Magelang aja ya, pendengar, yang harus kita galakkan lagi. Kata Pak Margono tadi, semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Begitu juga dengan kita, biasakan selalu tertib, walaupun mungkin tidak ada etle, tidak ada polisi, tidak ada yang melihat seperti itu ya. Tetapi ketika itu sudah selalu kita tanamkan, maka dimanapun kita, ini akan bisa menjaga ketertiban dalam berlalu lintas. Dan diharapkan juga semuanya ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau misalkan semuanya pada tertib, ini nggak ada lagi yang salip menyalip atau juga mungkin melanggar lampu merah, membahayakan orang lain dan juga diri sendiri. Tetap bersama kami ya, pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

karuni. Ya, pendengar tim ekspedisi Patriot atau TEP Universitas Diponegoro Undip ini hadir di Distrik Senggi Kabupaten Kerom, Papua. Dan kehadirannya ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan aparat setempat ya. Para mahasiswa ini dinilai tidak hanya menjalankan pengabdian tetapi juga membangun kedekatan dengan warga di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Selama berada di Senggi, TEP Undip ini berbaur dengan masyarakat dan terlibat dalam berbagai kegiatan lokal. Keterlibatan ini berlanjut hingga peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, termasuk membantu persiapan kegiatan sejak pembentukan panitia hingga pelaksanaan rangkaian acara pada 17 Agustus 2026. Kepala Distrik Senggi Daud Yunam ini mengatakan keterlibatan mahasiswa Undip ini meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat ya. Menurutnya para mahasiswa telah tinggal dan berbaur bersama warga sejak awal kedatangan hingga peringatan hari ulang tahun ke-81 RI. Kebersamaan mahasiswa dan warga ini juga terlihat dalam Festival Rakyat dan Pentas Seni. Kegiatan ini melibatkan anak-anak hingga orang dewasa melalui berbagai perlombaan ya, seperti balap karung, kemudian makan kerupuk, joget balon, voli air, jaring laba-laba, dan bola terbang. Komandan Koramil 170106 Senggi, Kapten Infanteri Ajang Ahdiat ini berharap keterlibatan mahasiswa tidak berhenti pada kegiatan peringatan kemerdekaan, namun dirinya juga mendorong TEP Undip ini memanfaatkan ilmu dan kemampuan yang dimiliki untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan di wilayah tersebut.

0: Bu RT, Bu RT, saya mau lapor, Bu. Roda motor Pak Bambang sudah melanggar batas kedaulatan halaman saya.
1: Loh, melanggar dari mana? Lawang standar sampingnya masih di wilayah netral, loh. Belum masuk halaman panjenengan.
2: Sudah. Konflik perbatasan ini jangan diselesaikan dengan emosi.
0: Loh, Bu, soalnya Pak Bambang...
2: Sudah. Kita ini kan tetangga. Hubungan baik jangan sampai rusak gara-gara batas halaman.
1: Terus bagaimana, Bu?
2: Begini, kita negosiasi batasnya. Saling menghormati hak dan cari solusi yang sama-sama enak. Sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
3: Jeh, Bu.
2: Nah, prinsip seperti itu juga dilakukan para diplomat Kementerian Luar Negeri kita, yaitu menjaga kedaulatan, merajut perdamaian, dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Selamat Hari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Tegakkan kedaulatan, rajut perdamaian, dan perkuat kerjasama yang saling menguntungkan.

Lagu Bagimu Negeri mungkin cuma berdurasi 30 detik, tapi di balik lirik singkatnya tersimpan strategi dan keberanian di masa penjajahan. Lagu ini bukan sekedar lagu wajib upacara, tetapi hasil perlawanan halus terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini pada tahun 1942. Bung Karno meminta Kusbini untuk membuat lagu bertema nasionalisme untuk mengimbangi propaganda Jepang yang semakin kuat lewat lagu-lagu mereka. Kusbini menyusun lagu ini dengan sangat hati-hati. Versi awalnya bahkan menyisipkan kata Indonesia Raya di baris terakhirnya. Namun kata ini ditolak karena kata Indonesia, bangsa atau negara terlalu berbahaya. Jika diketahui oleh pemerintah Jepang waktu itu, bisa berujung dengan penangkapan. Maka dipilihlah kata negeri yang lebih netral dan ambigu. Trik ini pun berhasil. Saat diinterogasi oleh Jepang yang curiga dengan liriknya, Kusbini berdalih bahwa negeri di lagu ini bisa merujuk ke mana saja, termasuk bangsa Jepang sendiri. Padahal maknanya sangat jelas untuk orang Indonesia. Lagu ini pertama kali justru disiarkan secara luas lewat radio militer Jepang. Lagu Bagimu Negeri pertama kali dinyanyikan oleh Sarijah dan diputar di program musik anak-anak di stasiun radio Jepang. Setelah kemerdekaan, lagu ini mendapat tempatnya dan pemerintah Indonesia menetapkan lagu Bagimu Negeri sebagai salah satu lagu wajib nasional pada tahun 1960.

Ya, beragam informasi masih akan kami sajikan, pendengar, sambil menemani Anda dalam beristirahat ya siang hari ini. Saat lagi Lintas yang akan hadir dengan beragam informasi seputar Jawa Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini. Tetapi untuk kedepannya kita tetap akan mengantisipasi kota Semarang.
3: Mengajak para kelompok tani untuk semakin meningkatkan produktivitas dalam menanam bawang putih ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang prioritaskan air bersih di daerah kekeringan. Kabupaten Karanganyar mempunyai potensi panen bawang putih 1 ton lebih. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, 5 kecamatan di Semarang tercatat rawan kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD prioritaskan penyaluran air bersih. Berikut laporan Rama Purwanto.
2: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini.
4: Sejumlah kecamatan di Kota Semarang menjadi wilayah prioritas pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang dalam kaitannya dengan kerawanan kekeringan selama musim kemarau. 5 kecamatan tersebut yakni Tembalang, Ngalian, Gunung Pati, Mijen, dan Banyumanik. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Patrick Bagus Yudhistira mengatakan, wilayah tersebut menjadi perhatian BPBD setiap musim kemarau karena berpotensi mengalami krisis air bersih. Kecamatan Tembalang, wilayah yang dipantau meliputi Kelurahan Rowosari, Meteseh, dan Bulusan, serta Mangunharjo. Sementara di Kecamatan Ngalian terdapat di Kelurahan Wonosari. Di Kecamatan Gunung Pati meliputi Kelurahan Cepoko dan sebagian Sukorejo. Sedangkan di Kecamatan Banyumanik, satu di antara wilayah yang menjadi perhatian yakni Jabungan. Menurut Patrick, potensi krisis air bersih di wilayah tersebut diperkirakan semakin meningkat pada puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kota Semarang telah menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Hingga saat ini, sekitar 48 ribu liter air telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kemarau panjang. Yang terbaru, BPBD baru saja mendistribusikan satu tangki berkapasitas 5.000 liter ke RT7 RW10 Meteseh. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 36 KK yang terdampak kekeringan.
2: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini. Tetapi untuk kedepannya kita tetap akan mengantisipasi Kota Semarang, wilayah-wilayah mana yang perlu memerlukan air bersih, kita pasti akan ada di situ. Kurang lebih dropping air dalam satu tangki ini kan ada 5.000 liter. 5.000 liter itu untuk kebutuhan satu RT insya Allah cukup. Kebetulan warga RT 7 RW 10 ini cuman terdapat 36 KK. Jadi untuk satu tangki sudah mencukupi.
4: Sementara itu Ketua RT 7 RW 10 Meteseh Sohibul Adib mengatakan warga mendapatkan akses air dari sumur artetis milik pondok pesantren. Air tersebut diberikan secara gratis kepada warga saat musim kemarau. Saat kondisi belum mengalami kekeringan, kebutuhan air warga umumnya dipenuhi melalui Pamsimas yang dikelola yayasan dan disalurkan ke masyarakat. Namun ketika kemarau semakin panjang, debit air Pamsimas maupun sumber air warga ikut berkurang. Untuk mendapatkan air, warga harus mengandalkan sumber yang berada di pondok pesantren maupun sungai.
5: Ambil air dari pondok yang berketempatan air biasanya. Dia kan pakai air tetis itu. Sumbernya? Pakai pam itu, pengelola yayasan juga.
6: Pam sih mas?
5: Salurkan.
6: Pam sih mas?
5: Sampai kalau tarnya kan atasnya sini. Atasnya
6: sekitar berapa kilo?
5: Kalau RTT-nya itu ada 4 kiloan.
6: 4 kiloan. Itu yang miliknya pondok nih.
5: Yes.
4: Dengan kondisi tersebut, menurutnya pembuat bantuan air bersih menjadi penting bagi warga. Sohibul menyebut bantuan yang datang sedikit banyak membantu, meski jumlahnya hanya dapat memenuhi kebutuhan selama sekitar 2 hari. Rahma Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi penghasil bawang putih yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Polisi Latif Usman ketika melaksanakan panen serentak bawang putih secara nasional. Berikut laporan Luki Setiawan.
7: Wakapolda Jawa Tengah sejak bulan April.
8: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin memimpin kegiatan panen bawang serentak tahun 2026 yang dilaksanakan secara nasional. Kegiatan juga dilaksanakan di 17 provinsi se-Indonesia, dipusatkan di Nusa Tenggara Barat dipimpin Kapolri. Panen itu dilaksanakan di Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, milik kelompok tani Taruna Tani Maju yang berada di wilayah Pancot Lor, RT1 RW5, Kelurahan Kalisoro. Di lokasi itu terdapat lahan seluas 750 hingga 1200 meter persegi ditanami tanaman bawang putih varietas Tawangmangu Baru pada 5 April 2026 lalu. Ketua Kelompok Tani Taruna Tani Maju, Bejo Suprianto mengatakan awal mula penanaman dilakukan sebanyak 150 kg bibit tanaman. Kemudian saat ini panen menghasilkan 1,25 ton bawang putih. Menurutnya produktivitas tersebut menjadi gambaran potensi pertanian bawang putih di kawasan Tawangmangu yang terus dikembangkan oleh para petani.
9: Dan mudah-mudahan dengan varietas Tawangmangu Baru yang dulu dikenalkan dan di istilahnya diinstruksikan oleh beliau Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto pada tahun 89, mudah-mudahan segala upaya dan doa kita semua bawang putih varietas Tawangmangu Baru bisa juga sebagai salah satu pendukung swasembada bawang putih di Indonesia.
8: Sementara itu, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan varietas Tawangmangu Baru merupakan salah satu potensi pertanian yang menjadi kebanggaan Jawa Tengah dan perlu terus untuk dikembangkan mendukung kebutuhan bawang putih secara nasional, sehingga Polri memiliki komitmen untuk terus mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan dengan mendorong kelompok tani meningkatkan produktivitas pertaniannya.
3: Intinya Polri dalam hal ini ada perintah dari Mabes, kebijakan Presiden kita dukung, sehingga kita akan mengajak para kelompok tani untuk semakin meningkatkan produktivitas dalam menanam bawang putih ini. Ya, tentunya kita berkoordinasi dan instansi-instansi terkait masalah bantuan yang diperlukan oleh petani seperti apa? Pupuk,
10: Al-Sintan.
3: Terus Al-Sintan. Nah, kita akan dukung kekurangan, kita akan menggali ke apa? Dari petani apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, kita akan memfasilitasi.
8: Brigjen Pol Latif Usman juga menambahkan potensi produksi bawang putih di Jawa Tengah cukup luas. Selain Tawangmangu, sejumlah wilayah lain seperti Batang, Tegal, Pekalongan, Temanggung, dan Semarang juga turut berkontribusi dalam produksi bawang putih. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketahanan pangan bukan hanya persoalan produksi dan ketersediaan, tetapi juga menyangkut keamanan, distribusi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat. Bagaimana peran strategis Polri dalam memastikan ketahanan pangan nasional? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Yulianto, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
11: Selamat siang Pak Eko.
12: Selamat siang.
11: Iya, Pak Eko, ya. Bagaimana ini peran Polri dalam menjaga ketersediaan dan juga distribusi pangan agar tetap aman dan merata di masyarakat, Bapak?
12: Oh iya, Polda Jawa Tengah pasti akan selalu menjaga agar ketersediaan stok pangan di Jawa Tengah ini bisa tersedia, kemudian distribusi pangan dari daerah, antar daerah, desa ke kota, ya, antar kabupaten, distribusinya bisa lancar, ya. Dan yang penting terutama juga masyarakat-masyarakat di daerah Jawa Tengah ini semuanya dapat memperoleh pangan, ya, dengan harga yang wajar, dengan harga yang baik, begitu, Mbak.
11: Baik, iya, Bapak. Kemudian untuk langkahnya sendiri dari Polri ini dalam mencegah penimbunan, penyelundupan, dan juga praktik mafia pangan yang dapat mengganggu stabilitas harga seperti apa ini, Pak Eko?
12: Oh iya, ini kaitan dengan fungsi penegakan hukum dan satgas pangan. Ini yang sangat penting, ini yang krusial di sini. Polda Jawa Tengah dalam melakukan pemetaan terhadap komoditas yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, ya, ini sudah dipetakan, sudah dicermati daerah-daerahnya. Kemudian Polda Jawa Tengah juga melakukan monitoring terhadap stok, ya, terhadap ketersediaan pangan, kemudian terhadap gudang penyimpanan, jalur distribusi, ada juga monitoring ke pelaku usaha, pergerakan harga, ya, kemudian juga adanya kemungkinan penimbunan yang dilakukan oleh spekulan, ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan distribusi atau subsidi, permainan tata niaga ini, serta indikasi kartel ya, atau praktek perdagangan yang merugikan masyarakat ini, semua dalam pantauan oleh Polda Jawa Tengah. Jadi pendekatannya bukan semata-mata represif sebenarnya.
11: Yeah.
12: Ada tiga lapisan dalam hal ini. Yang
11: apa
12: pertama, ada lapisan preemptif, yaitu memberikan edukasi. Ya, memberikan edukasi atau pelajaran dan membangun kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan praktek yang merugikan masyarakat. Ini yang dalam hal preemptif. Untuk preventif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Polda Jateng dalam melakukan pemantauan terhadap stok, gudang, distribusi, dan harga sehingga potensi gangguannya dapat diketahui lebih awal. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan represif. Represif itu adalah tindakan penegakan hukum. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, dalam hal ini Polda Jawa Tengah akan melakukan penyelidikan, akan melakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian, Pak.
11: Baik. Terakhir, Bapak, ini bagaimana Polri dapat mendukung petani, nelayan, dan juga pelaku usaha? Dalam hal ini usaha pangan ya Bapak ya, dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, Pak Eko.
12: Oh iya ya, ini merupakan sebuah paradigma yang penting. Jadi Polri ya, dalam hal ini Polda Jawa Tengah, tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum di sini, tapi juga sebagai fasilitator ekosistem pangan. Di Jawa Tengah ini, pendekatannya dapat dilakukan melalui pertama nih, pendampingan. Jadi Polda Jawa Tengah memiliki ribuan babin kamtekmas, kita ketahui bersama itu, yang memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah masyarakat. Babin kamtekmas dapat menjadi mata dan telinga kepolisian, sekaligus menghubung antara petani, kelompok tani, pemerintah, desa, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pengamanan produksi, petani harus mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitas produksinya, termasuk dari pencurian, konflik, gangguan lahan, maupun persoalan sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, pengawalan hasil produksi. Hasil panen ya dari masyarakat, dari petani, harus memiliki kepastian bahwa setelah diproduksi, setelah panen, dapat diserap, ini yang penting, dan dapat distribusikan secara aman. Nah, jadi program Polri secara nasional diarahkan untuk membantu petani memperoleh akses, memperoleh pembiayaan dan penyerapan hasil panen. Ya, dalam program ketahanan pangan Polri, kelompok tani juga mendapat dukungan penyerapan hasil produksi melalui kerjasama dengan Bulog, Mbak.
11: Baik.
12: Begitu.
11: Iya. Terima kasih, Pak Eko, untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI.
12: Oh, iya.
11: Sukses terima selalu,
12: kasih.
11: Bapak.
12: Terima kasih, Mbak.
0: Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal di sektor pekerja informal masih rendah. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pemerintah daerah Kendal menggerakkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Vice Rosi.
10: Sosialisasi bekerja sama dengan anggota dewan.
13: BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pemerintah daerah menggerakkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Gerakan ini untuk mencapai target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal di sektor pekerja informal yang masih rendah. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperindagri Kendal, Diah Widyastuti, mengatakan, pemerintah di tahun 2026 menargetkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 46%. Saat ini di Kabupaten Kendal baru tercapai 34%, sehingga sosialisasi harus lebih digencarkan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
10: Sosialisasi bekerja sama dengan anggota dewan, jadi kan konstituennya itu diberitahukan itu, kemudian juga perusahaan. Selain itu juga ada kerjasama dengan komunitas-komunitas, misalnya olahraga.
13: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kendal, Rostina, mengatakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Pekerja Informal di Kabupaten Kendal baru sekitar 20.000 orang. Pembayaran iuran preminya banyak dibantu, diantaranya dari ASN Peduli Pekerja Rentan, diambil dari DBACHT, Basnas, dan dana CSR perusahaan. Pihaknya bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja terus menggerakkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal seperti pedagang pasar, warung, usaha kuliner, pedagang keliling, dan pedagang online. Selain itu juga di kalangan petani, nelayan, tukang parkir, tukang jahit, tukang kayu, montir, bengkel, dan lainnya.
14: Mempunyai usaha, mempunyai pekerjaan, Pak. Jadi dia masih aktif bekerja dan tidak dalam keadaan sakit dan usia maksimal 65 tahun pada saat didaftarkan.
13: Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan relatif murah, paling kecil hanya membayar Rp16.800 per bulan. manfaatnya sangat besar bagi anggota keluarga, yaitu ada santunan kematian, biaya pengobatan, dan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wais Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, bagikan nasi kuning gratis dan jalan sehat. Pembagian nasi kuning gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan upaya mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
15: Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengapresiasi kekompakan masyarakat Kecamatan Siwalan yang dinilai mampu menjadikan momentum peringatan kemerdekaan dan hari jadi daerah sebagai ruang membangun kebersamaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, Mores Isron Kubela, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa semangat pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan warga.
16: Mudah-mudahan kegiatan ini sekaligus juga menjadi semangat bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pekalongan, karena sesuai dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini, yaitu Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun.
15: Menurut Mores, rangkaian kegiatan tersebut memiliki makna lebih jauh daripada sekedar hiburan dalam memperingati HUT RI. Pemeriksaan kesehatan gratis mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan, sedangkan donor darah menjadi bentuk konkret kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan, Galuh Sukirman, menyebut semarak peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan terjadi secara merata di 19 kecamatan. Untuk itu, pihaknya selalu ambil peran melalui keterlibatan penggerak PKK di setiap kecamatan dan desa.
17: Hanya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat juga mendukung program-program yang ada di Kabupaten Pekalongan.
15: Lalu juga menekankan pentingnya peran kader PKK untuk terus hadir di tengah masyarakat. Keterlibatan penggerak PKK menurutnya tidak boleh hanya muncul ketika ada agenda besar seperti HUT RI maupun Hari Jadi Kabupaten Pekalongan. Hal senada juga disampaikan PLT Camat Siwalan, Kristina Bota. Semarak Siwalan akhirnya memberi peran bahwa Kajen Bangkit bukan sekedar slogan perayaan hari jadi. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berawal dari secarik ilmu membatik yang dibawa pulang oleh seorang babinsa, kini sebuah usaha wastra di Dusun Kesambi, Desa Loano, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, tumbuh menjadi sentra produksi sekaligus pusat pelatihan. Berikut laporan Agus Sulistia yang dibacakan oleh Ima Larasati.
18: Untuk batik Dewa Loano sendiri, kita punya prinsip nguri-uri dan berkreasi terhadap kekayaan Purworejo, yaitu batik Purworejo.
19: Pendengar, didirikan sejak 2012 oleh pasangan Diah Wahyu Ristiani dan Andi Sadewa, batik Dewa Loano Kabupaten Purworejo membuktikan batik lokal bisa bertahan dan berinovasi lewat pewarna alam dan kolaborasi. Selain batik tulis dan batik cap, mereka juga mengembangkan ekoprint, sibori, jumputan, sibotik, hingga ekotik. Produknya pun meluas ke pakaian jadi, tas, selendang, hingga busana untuk fashion show. Pemilik batik Dewa Loano, Diah Wahyu Ristiani, mengatakan bahwa kekuatan utama mereka ada pada pewarna alam, biji-bijian, kulit kayu, daun, hingga kerjasama dengan petani jenitri di Kebumen, diolah jadi pewarna kain yang ramah lingkungan.
18: Nanti batik ini akan disukai oleh semua kalangan, baik dari anak kecil, remaja, maupun orang tua. Dan batik ini akan menjadi sebuah kekayaan budaya yang tetap lestari di masa depan.
19: Saat ini batik Dewa Loano juga berfungsi sebagai pusat pelatihan, mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, ibu-ibu PKK hingga umum diajari membatik, ekoprint, dan pewarnaan. Mereka juga menggandeng sekolah untuk PKL, UMKM, pemerintah hingga konten kreator untuk memperluas promosi. Efeknya, banyak pelanggan datang setelah melihat lokasi mereka di Google Maps. Apresiasi datang dari warga. Rini, salah satu pelanggan, menilai kualitas batik Loano sudah setara brand nasional.
20: Menurut saya, hasil batiknya bagus, halus, dan motifnya juga cantik. Saatnya batik Purworejo untuk berani muncul dan menjadi brand. Harapannya batik Purworejo bisa semakin dikenal dan mendapat dukungan penggunaan produk lokal.
19: Bagi dia dan Andi, mempertahankan tradisi bukan berarti berhenti berinovasi. Prinsip mereka tetap nguri-uri dan berkreasi terhadap kekayaan Purworejo, yaitu batik Lowano Purworejo. Dari Kabupaten Purworejo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Magelang menggelar parade budaya. Pada parade budaya diikuti 47 grup kesenian perwakilan dari 21 kecamatan dan BUMD dan kelompok masyarakat. Berikut laporan Widya Cahyono.
2: Mengadakan parade budaya dalam rangka kan hari ulang tahun Republik Indonesia.
21: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Magelang menggelar parade budaya. Ada parade budaya yang berlangsung di sepanjang jalan Soekarno-Hatta, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang tersebut diikuti 47 grup kesenian perwakilan dari 21 kecamatan, BUMD, dan kelompok masyarakat. Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, mengatakan parade budaya yang digelar Pemkab Magelang tersebut menunjuk keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Magelang. Ia berharap dengan keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Magelang tersebut bisa menjadi Indonesia kecil di Jawa Tengah yang diwujudkan dalam bentuk keberagaman dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
2: Kan hari ini kita bergembira dengan parade budaya yang menunjukkan keragaman budaya, keragaman kesenian, keragaman cara hidup, ras, suku, dan agama yang menjadikan kita disebut Indonesia.
21: Pada parade budaya tersebut, ribuan masyarakat Kabupaten Magelang memadati sepanjang jalan Soekarno-Hatta, Sawitan, hingga depan Masjid Agung, Jawa Tengah, Kabupaten Magelang. Mereka rela berdesak-desakan dan berpanas-panasan untuk menyaksikan parade budaya tersebut. Bayu, salah satu warga Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, mengaku sengaja datang lebih awal ingin menyaksikan momen tahunan tersebut. Ia berharap Pemkab Magelang secara berkelanjutan untuk menggelar acara tersebut tiap tahunnya. Karena parade budaya tersebut merupakan acara yang dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Magelang.
22: Sangat menarik karena banyak kesenian daerah yang tampil. Cuma harapannya ke depan untuk peserta mungkin bisa bertambah banyak ya untuk kalangan yang umum atau karya kreatif lain.
21: Pada kirab budaya tersebut, ribuan masyarakat Kabupaten Magelang memadati sepanjang jalan Soekarno-Hatta, Sawitan, hingga depan Masjid Agung Jawa Tengah, Kabupaten Magelang. Mereka rela berdesak-desakan dan berpanas-panasan untuk menyaksikan parade budaya tersebut. Bayu, salah satu warga Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, mengaku sengaja datang lebih awal ingin menyaksikan momen tahunan tersebut dan ia berharap Pemkab Magelang secara berkelanjutan untuk menggelar acara tersebut karena parade budaya merupakan acara yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Kabupaten Magelang.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Porprov Jawa Tengah merupakan komponen dari atlet untuk keberlanjutan prestasi olahraga Jawa Tengah di PON NTB dan NTT 2028. Berikut laporan Agus Sirianto.
23: Di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya.
24: Pendengar, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menegaskan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 telah memasuki finalisasi venue cabang olahraga. Sujarwanto menyebut telah dilakukan pemantapan lokasi pertandingan di 6 kabupaten kota yang ditunjuk sebagai tuan rumah bersama, tepatnya di Semarang Raya. Menurutnya pemilihan venue tidak hanya mempertimbangkan kesiapan sarana-prasarana, tetapi juga aspek akomodasi dan kemudahan akses.
23: Garis besar kesiapannya.
25: Pak, Semarang Raya untuk venue sendiri, keseluruhan bagaimana Pak?
23: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah, di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Rancangan-rancangannya masing-masing tugas.
24: Ia juga mengungkapkan koordinasi teknis telah dilakukan dengan tim monitoring serta pengurus cabang olahraga. Sedangkan Wakil Ketua Umum 4 KONI Jawa Tengah Hari Nuryanto mengatakan Kabupaten Kendal ditunjuk sebagai penutupan Porprov yang semula Kabupaten Demak. Lebih lanjut, Porprov merupakan komponen dari atlet untuk keberlanjutan prestasi olahraga Jawa Tengah di Pekan Olahraga Nasional PON Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3: Tepat nanti di Kota Kendal, nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini masih ada penguatan di dalam CDN meeting nanti hari para.
24: Sementara Porprov Jawa Tengah 2026 ini bukan sekedar ajang kompetisi, namun juga menjadi batu loncatan menuju PON di NTB dan NTT pada tahun 2028. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pro 1, kita berjumpa kembali di 100%
1: Indonesia. Hari ini membara.
0: Panas pendengar. Saya tadi pagi tuh sempat gak tahu ya kan, karena bangunnya agak siang. Terus ada suara tritik-tritik, aku pikir hujan. Ternyata orang sebelah lagi jemur
1: ini
0: baju.
1: Terus nyemprotin jalan gitu biar adem.
0: Ternyata musim kemarau yang beneran panas ya pendengar. Dan terbukti dari pemberitaan di media sosial dari kemarin sampai sekarang itu kebakaran yang ada di Kalimantan.
1: Bener banget, apalagi kalau dilihat ya, ini aku baru aja dapet data ini tanggal 18-19 Agustus itu katanya di Kalimantan sampai 37,1 derajat Celcius suhunya.
0: Berapa?
1: 37,1. Iya, sementara kita yang sepanas ini aja
0: 34 nih gitu ya. Dan tadi saya juga sudah cek, katanya asap itu sampai ke Singapura juga ya.
1: Iya,
0: pendengar.
1: Jadi beberapa waktu yang lalu kan, beberapa tahun yang lalu, kayak kamu masih menjamani itu gak sih? Mengalaminya gak sih?
0: Kayaknya pernah deh.
1: Dulu kan
0: sempat
1: viral juga kan, ramai Indonesia ngimpor ekspor asap ke
0: ekspornya asap ya.
1: Mana sih, Singapura,
0: negara-negara
1: kemudian
0: tetangga.
1: Malaysia gitu-gitu ya.
0: Terus juga ya kita dari sudut pandang relawan ini banyak yang kelelahan juga pendengar, karena berjam-jam harus terpapar asap, berjibaku dengan api. Dan mau digimanain pun ya, memang musimnya lagi panas.
1: Musimnya lagi panas. Kemudian lahannya juga rawan.
0: Lahannya
1: ya kan?
0: Kering,
1: banyak
0: betul.
1: Gambut dan lain sebagainya. Bisa dibayangin deh, kita di luar aja gak ngapa-ngapain nih, gak jadi pemadam kebakaran yang memadamkan api aja, berdiri aja kita udah kepanasan kayak gitu. Gak kuat ya. Apalagi kalau misalkan masih harus berjibaku dengan api, belum medannya yang ini peralatannya berat kayak gitu. Kita emang harus kasih
0: apresiasi dan penghormatan ya, betul. Kalau di Semarang jujur yang kemarin sempat jadi PR kan TPA Jati Barang, itu sekarang sudah ada program di mana dibasahin lah di daerah TPA Jati Barang agar tidak terjadi kasus yang kebakaran seperti tahun sebelumnya, pendengar. Tapi memang kebakaran lahan, hutan ini tentu menjadi perhatian bersama gitu ya. Dan bisa dibilang butuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri juga.
1: Iya, karena masih banyak yang sampah dibakar misalnya.
0: Itu kadang saya jengkel loh. Kemarin beberapa kali berangkat ke kantor tuh jam 12 siang kan. Itu ada yang bakar-bakar. Maksudnya gimana ya? Ketes kesabaran atau gimana? Itu kan panas satu itu, kemarau. Kok ya masih bakar-bakar gitu loh jam 12 siang. Jujur bingung, tapi
1: gabut yang kegabutan kalau aku bilang ya, jam 12 yang bakar-bakar.
0: Atau jangan-jangan masyarakat itu belum tahu kalau semisal kemarau ya ada hal-hal lain yang bisa diterapkan untuk penanganan sampah ini gitu loh.
1: Sekarang udah banyak ya di RT-RT kan pemilahan sampah. Terus kalau misalkan sampah yang organik ini bisa didaur ulang. Kemarin aku habis beli tuh buat daur ulang jadi kompos, tapi aku nggak tahu ya nanti kalau sudah berhasil aku kasih tahu.
0: Masih uji coba ternyata.
1: Masih uji coba.
0: Anda juga bisa bergabung deh pendengar, kita sharing santai begitu ya, bagaimana menghadapi musim kemarau ini, apalagi kalau kita berbicara di lingkup terdekat, ternyata sampah-sampah ini juga harus dipilah-pilah dengan baik gitu ya. Silakan nanti bisa bergabung, yang telepon tahan dulu, nanti kita ngobrolnya nanti aja gitu ya. Ini kita opening dulu.
1: Masih banyak waktu
0: santai dulu ya. Telepon 024-831-6686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-6886. Aplikasi RRI Digital juga bisa mendengar sampai jam 3 sore di 100%
1: Indonesia.

0: Informasi terkini pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu. Nanti Anda juga masih bisa bergabung ya. Silakan 100% Indonesia. Salam-salam, request lagu juga boleh ya. Bersama reporter Ima, kita simak dulu informasinya. Pendengar, Semarang yang menargetkan juara umum Peparpeda Jateng 2026. Pendengar, pembinaan atlet disabilitas ini terus diperkuat. Ima, laporannya.
1: Baik. Agil dan juga pendengar, Kota Semarang menargetkan diri menjadi juara umum dalam Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 yang akan berlangsung di Kota Surakarta pada 21 hingga 23 Agustus 2026 besok. Kontingen NPCI Kota Semarang ini mengirimkan 25 atlet pelajar yang akan bertanding dalam 4 cabang olahraga yakni para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Ketua NPCI Kota Semarang, Nur Solikin, mengatakan Semarang memiliki sejumlah cabang olahraga andalan untuk mendulang prestasi dalam ajang tersebut. Menurutnya, para atletik dan para tenis meja ini menjadi salah satu kekuatan dari kontingen Semarang. Sementara persaingan terberat berasal dari sejumlah daerah seperti Solo, Karanganyar, dan juga Cilacap. Ia juga menjelaskan para atlet yang dipersiapkan mengikuti Peparpeda besok ini telah menjalani latihan rutin 3 kali dalam sepekan melalui program pemusatan latihan yang disusun oleh pengurus, tentu saja bersama dengan pelatih. Latihan selama ini dilakukan di sejumlah fasilitas olahraga, diantaranya ada Gor Manunggal Jati dan Gor Jati Diri. Pembinaan tersebut ini menjadi bagian penting untuk menyiapkan atlet disabilitas.

0: dari prestasi dari seorang atlet. Ia juga menyampaikan harapannya agar semakin banyak penyandang disabilitas di Kota Semarang yang berani mencoba berolahraga, menemukan bakat, juga mengembangkan kemampuan sesuai dengan cita-cita. Dukungan dari keluarga, pelatih, dan pendamping ini dinilai penting agar para atlet dapat berkembang dan juga mencapai prestasi terbaik. Kontingen Kota Semarang akan bersaing dengan daerah lain dalam Paperda Jateng 2026 dengan membawa target menjadi juara umum. Ajang tersebut sekaligus diharapkan menjadi wadah pembinaan dan penjaringan atlet pelajar disabilitas yang berpotensi untuk melanjutkan prestasi ke tingkat nasional hingga internasional. Demikian Agil, kembali ke studio.
1: Demikian tadi Beringar untuk informasi terkini yang bisa Anda ikuti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Video tsunami di NTT setelah gempa bermagnitudo 7,7. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang tersebut diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, klaim video tsunami usai gempa di NTT adalah berita hoax. Dilansir dari Tempo, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Ada dua akun Facebook, yang pertama 102,5 Brigada News FM dan juga Kanilo yang telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalunga, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional @TVRI Nasional. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia. Musim kemarau pendengar yang nyatanya memang berpengaruh sangat signifikan untuk lingkungan begitu ya. Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, ini jujur hal yang paling disoroti adalah bagaimana kesehatan warga di sana sih?
1: Iya, benar banget. Soalnya kalau asap tuh kita cuma ngirep asap yang kayak sampah bakar itu aja udah kayak keliangan banget gitu.
0: Iya, benar. Gak usah sampah deh, debu aja kadang udah bikin sesek atau benar. Ya, oke, ini sudah ada yang bergabung di telepon, kita angkat dulu. 100% Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Mas Yosi?
2: Baik.
1: Nih Mas Yosi merasakan kefanasannya Semarang juga?
2: Iya.
1: Oke, ini kita lagi ngobrolin soal panas dan juga kebakaran hutan nih. Kalau menurut Mas Yosi seperti apa nih Mas Yosi? Halo.
2: Iya, halo.
1: Iya, tadi
0: oke,
1: agak putus-putus
0: tadi Mas Yosi.
2: Sorry. Ya.
0: Gimana tanggapannya Mas Yosi dengan musim kemarau sekarang sama kebakaran hutan dan lahan yang di mana-mana terjadi ini?
2: Ya itu sih, maksudnya kayak kalau buat aku langkahnya apa ya, masih kayak macam, tapi aku nggak ngerti sih kalau yang lahan segede itu, seluas itu, cara nyiraminya tuh loh kak.
1: Cara memadamkannya kayak gimana ya?
2: Nggak, maksudnya gini, masih kayak untuk setelah kebakaran ini untuk merawatnya lagi tuh loh.
0: Sehingga bisa hijau lagi gitu ya Mas Yosi.
2: Maksudnya kayak semacam gitu kak, semacam kayak ya semacam kalau kepanas ini kayak nyiramin jalan gitu lah.
0: Betul. Oke.
2: Kalau kayak macam itu kan kayak mungkin itu ya kebakar itu ya karena keringnya itu kan gitu loh.
0: Iya.
2: Soalnya aku bersyukurnya gini sih kak, aku bersyukurnya di tempatku sendiri setelah ganti, aku nggak ngerti aslinya gimana, kalau nggak salah ingat setelah ganti RT, bersyukurnya udah nggak ada bekas-bekas sampah.
1: Jadi mungkin kalau misalkan ada kayak aturan ketat di sekitar itu, warga juga bisa mentaati gitu ya, nggak ada bakar-bakar sampah gitu ya Mas Yosi ya.
2: Soalnya kebetulannya yang di tempatku ini memang tempatnya paving, tamannya itu taman paving, tapi anehnya di sisi kanan bakar sampah, di sisi kiri padahal ada tanaman obat.
0: Bakar sampah di sebelahnya tanaman obat ya?
2: Jadi masih kayak ini. Itu yang bakar sampah di sisi kanan. Kalau yang di sisi kirinya tuh tempat tanaman obat. Jadi maksudnya gitu. Oke, paving bener bebas ya, tapi kan yang takutnya kalau terbang-terbang loh kak.
0: Sisa-sisa kan bakaran
2: kita
0: itu ya.
2: Kita jamin kalau si sampah itu tetap di situ gitu.
0: Ya, betul.
2: Karena sering kali kan kayak terbakar itu kan karena yang misalkan puntung rokok yang belum mati total.
1: Iya,
2: kan,
1: gitu terbang terus kebakar, ngebakar lain-lain gitu-gitu ya.
0: Dibutuhkan
2: juga, ya, kesadaran dari pribadi masing-masing juga kali ya.
0: Iya, memang dari diri sendiri sama tadi Mas Yosi menekankan ya kalau ada aturan ya bisalah ditaati bersama, itu jauh lebih baik gitu ya. Oke.
2: Saling kerja sama lah.
0: Nah, itu dia kuncinya pendengar. Lagu apa ini Mas Yosi yang bisa kita putarkan?
2: Nah, ini kak, aku mau tanya, ada nggak ya yang di remake ulang, kayak Manis dan Sayangnya Kus Plus.
1: Manis itu ya.
0: Belum deh kayaknya Mas Yosi.
1: Belum.
2: Tapi yang nyanyi Andi Rif.
0: Iya, belum kayaknya Mas Yosi.
2: Oke. Kalau gitu, kalau Afgannya adanya apa?
0: Afgan Syahreza. Banyak sih Mas Yosi.
1: Mau
0: apa nih?
2: Kalau yang kacamata ada nggak?
0: Kacamata ada dong. Lumayan baru ya. Siap. Yeah. Terima kasih Mas Yosi.
2: Terima kasih.
0: Yeah, terima kasih.
1: Kesadaran dari diri kalau kata Mas Yosi. Tapi kadang bener sih. Cuma gara-gara puntung rokok yang matinya itu nggak mati beneran ya. Masih ada sisa-sisanya. Itu juga bisa jadi pemicu kebakaran loh.
0: Kemarin banget nih. Saya di daerah Semarang Timur itu di Bangjo. Di Bangjo ada yang rokok di motor. Itu kan asapnya ke depan. Saya langsung lihat gini. Masnya kayaknya notice. Saya lihat ke belakang masnya notice terus rokoknya dikebawahin.
1: Dikebawahin ya. Tapi emang kadang kita harus ini sih kayak diliatin aja gitu.
0: Iya betul. Kalau mau negur nanti takutnya malah yang ditegur yang marah ya kan. Ya udah diliatin aja biar kerasa gitu loh. Itu salah satu cara saya. So misal ada yang masih aneh-aneh lah di motor.
1: Udah liatin aja ya.
0: Senyumin gitu kan, senyum sinis. Oke, nanti kita sambung kembali. Silakan berkomentar pendengar musim kemarau dan juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di banyak wilayah ya. Silakan sampai jam 3 sore nanti. Kita putarkan lagu dulu dari Afgan Kacamata, requestan dari Mas Yosi di 100%
1: Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Informasi bersama Babin Kamtibmas, pendengar, kami akan perbarui terlebih dahulu ya. Kali ini bersama Babin Kamtibmas, Kelurahan Magersari, pendengar, dari Polsek Magelang Selatan ya, Polres Magelang Kota, Bribka Joko Setiawan yang sedang bertugas. Dan informasi yang akan disampaikan terkait dengan antisipasi tawuran pelajar, pendengar, di bawah umur ya. Modusnya sekarang melalui media sosial, pendengar. Pak Joko, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Baik, Pak Joko, kalau semisal kenakalan remaja, ini khususnya tawuran di wilayah desa binaan, kondisinya seperti apa? Dan juga mengantisipasinya, ini Pak Babin tugasnya seperti apa, Pak Joko?
1: Baik, Kak, kami jawab. Saya memperkenalkan diri sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Magersari, Bribka Joko Setiawan, manajemen menjawab, dan selama ini kami proaktif dalam pencegahan tawuran melalui medsos, dan terutama juga pelakunya masih bersekolah dan di bawah umur. Dan kami juga berserta tiga pilar di Kelurahan Magersari, Lurah, Babinsa, dan Babin Kamtibmas aktif melaksanakan sambang dalu patroli malam untuk antisipasi tawuran melalui medsos ataupun tawuran melalui antar kampung yang terjadi selama ini di kelurahan kami, dan untuk tingkat kerawanan di Kelurahan Magersari terutama tawuran sangat tinggi selama ini, Kak.
0: Oke, baik. Dan dari apa yang sudah dilakukan bersama pilar-pilar yang lain ini, Pak Joko, keefektivitasannya apakah juga sudah menunjukkan hal positif, penurunan angka tawuran ini sudah bisa ditekan, atau bagaimana perkembangannya ini, Pak Joko, sampai sekarang?
1: Baik, Kak, kami jawab. Alhamdulillah untuk 3 bulan selama ini kami mendapatkan hasil yang positif, dalam artian untuk tingkat kerawanan dari segi tawuran sangat menurun. Dan juga kami sampaikan kepada orang tua maupun warga yang aktivitasnya juga kalau malam di satkampling, apabila mempunyai anak yang masih di bawah umur terutama masih bersekolah, untuk dihimbau untuk pulang, dan untuk jam malam diterapkan jangan sampai anak tersebut terjadi yang tidak diinginkan dan mengikuti tawuran yang marak ini melalui medsos maupun tawuran antar kampung, Kak Munijim.
0: Oke, baik. Dan untuk menjaga agar hal ini bisa terjalin dengan baik, tidak ada tawuran lagi di wilayah binaan, apa yang sudah dirancang oleh Babin Kamtibmas bersama pilar-pilar yang lain ini, Pak Joko?
1: Baik, Kak, kami jawab. Kami juga di selain sambang dalu lewat mungkin satkampling, kami juga mempunyai call center Polri, Pak. Jadi setiap saat masyarakat apabila di wilayah kampung terjadi situasi yang kurang diinginkan, bisa telepon ke layanan call center Polri 110 dan bebas layanan pusat. Jadi akses tersebut bisa ditelepon 1x24 jam tanpa biaya pulsa, Kak Munici. Dan kami juga dengan stakeholder yang lain untuk Linmas dari Kecamatan Magelang Selatan, kami selalu komunikasi, dan apabila dari Linmas menemukan hal yang tidak diinginkan terutama di tawuran, kami selalu berkomunikasi dan selalu aktif dalam menegakkan hukum apa yang ada di lingkungan kami terutama di Kelurahan Magersari.
0: Oke, baik. Semuanya ikut andil untuk menjaga keamanan Kamtibmas di wilayah, begitu ya, Pak Joko. Dan ada call center juga, pendengar, yang selalu digaungkan oleh Pak Babin 110 untuk masyarakat ya. Terakhir, Pak Joko, himbauan, mungkin ada pesan-pesan Kamtibmas juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya di wilayah binaan ini, silakan.
1: Ya, selamat siang kepada pendengar Pro 1, terutama di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Saya selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Magersari menghimbau kepada terutama orang tua yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku sekolah, untuk jam malam, terutama malam hari, pada saat hari Senin sampai hari Minggu, apabila anaknya keluar malam dan keluar malam sudah melebihi jam yang sudah ditentukan, untuk dicari atau ditelepon untuk segera pulang ke rumah masing-masing supaya tidak terkontaminasi atau terjadi hal yang tidak diinginkan terutama pada tawuran dini hari melalui live medsos yang selama ini marak belakangan ini di Kelurahan Magersari, Kak Munijin.
0: Baik, Pak Joko, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Joko.
1: Baik Kak, selamat siang, salam presisi.
0: Salam presisi. Demikian tadi pendengar ya, bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Magersari, Polsek Magelang Selatan, Polres Magelang Kota, Bripka Joko Setiawan, yang sudah berbagi informasi terkait dengan antisipasi tawuran anak pelajar ya, di bawah umur dengan komunikasi melalui medsos.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: sedia aku sebelum hujan. Pendengar, kalau musim kemarau ini,
1: aduh,
0: ya
1: dinanti-nanti hujannya.
0: Hujannya dinanti-nanti.
1: Iya, ada hujan kemarin malam pas malam 17
0: sempet,
1: itu aku seneng sempet, banget.
0: Sempet ya, betul. Gerimis sebentar lah ya, lumayan. Iya. Tapi yang jelas sekali lagi pendengar, ini tidak boleh dianggap remeh juga karena karhutla ini yang di Kalimantan sampai luar biasa kemana-mana begitu ya untuk asapnya. Dulu ada yang bilang Kalimantan itu kan paru-paru dunia. Bagaimana jadinya kalau paru-paru dunianya ternyata menyumbang polusi, pendengar, ya kan? Ya ini PR bersamalah, semoga di Kalimantan juga lekas membaik, ya kan? Ada di NTT juga lekas membaik, ini kebencanaan masih terjadi di beberapa wilayah, pendengar. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Kita sambung lagi besok ya untuk edisi selanjutnya, pendengar, di jam yang sama, 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Rembang menggelar Kadin Fest 2026 sebagai ruang kolaborasi pelaku usaha sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan investasi di Kabupaten Rembang. Rangkaian kegiatan berlangsung mulai 1 hingga 30 Agustus 2026 dengan menghadirkan beberapa kegiatan yang melibatkan pelaku usaha dan masyarakat. Ketua Kadin Kabupaten Rembang Arifin mengatakan, Kadin Fest diharapkan mampu membangkitkan semangat pelaku usaha sekaligus mengajak investor melihat berbagai peluang yang dimiliki Rembang. Polres Kendal menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada 99 kepala keluarga di Dusun Sirowo, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Rabu 19 Agustus. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga sekaligus sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Kegiatan bakti sosial dipimpin Kapolres Kendal AKBP Ratna Kuratul Aini bersama Wakapolres Kendal, Kompol Teguh Budi Prasetyo dan jajaran pejabat utama Polres Kendal. Penyaluran bantuan juga melibatkan jajaran Polsek Kaliwungu serta perangkat desa Sido Makmur.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil, pendengar yang temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Kamis ini, pendengar, 20 Agustus 2026 ya. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat terus, pendengar, apapun yang Anda kerjakan hari ini. Dilancarkan semuanya hingga nanti touchdown di rumah masing-masing ya. Dan kita akan awali Semarang sore ini dengan Beranda Astacita Berjaringan Nasional, pendengar. Segera kita akan tersambung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak persembahan dari beberapa RRI yang ada di Indonesia ya, dengan topik besarnya adalah ketahanan pangan, pendengar. Tetap bersama kami.

0: program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asa Cerita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di seperti 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian
4: 11 ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya
4: sudah terpenuhi. masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
4: Itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya Brigade Pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade Pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini di optimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di Brigade Pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif ini Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai sistem distribusi itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini bener-bener alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalapan, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan

0: Beranda Astacita. Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
2: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra dari daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu secara intensifikasi. Ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah tetapi kelas daripada mereka itu naik sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha dan bagaimana mengolah bahan baku ya misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulya dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulya itu sendiri yang saat ini kita kembangkan sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang. Ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulia ini memiliki durasi masa panen, ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik. Kalau perlu memang kita ini, ya, semprot dengan herbisida untuk mematikan ini, ya, rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup, ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal, ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan buah pisang yang baik, ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup, ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir, ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman, ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak, ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh, ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia, ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok, ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulia ini ada dari Kabupaten Malang sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulia, sehingga permintaan, ya, untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen, ya, tanaman pisang Sang Mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulia ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
2: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
3: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
2: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
2: Oke.
3: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
2: Baik.
3: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya.
2: Iya.
3: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
2: Siap.
3: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
2: Oke.
3: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
2: Oke.
3: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
2: Iya.
3: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
2: Baik.
3: Evaluasi seperti itu.
2: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
3: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
2: Seru.
3: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
2: Ya,
3: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
2: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
3: Betul, pakai Godzilla ya.
2: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
3: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah

0: airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya, badiannya, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot, kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat, tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, nanti kami akan lanjutkan Semarang sore ini ya. Dan kita akan simak dulu nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat informasi lintas di Jateng bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Tentu bisa anda simak melalui Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan Surakarta. Pendengar, tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di kawasan Dermaga 2 Cilacap. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Meski kerap mendapat sorotan publik, program MBG tetap dinilai bermanfaat bagi sebagian penerimanya. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Makan bergizi gratis atau MBG mendapat sorotan publik setelah program tersebut memicu keracunan massal seperti yang baru-baru ini terjadi di Medan Provinsi Sumatera Utara dan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun salah satu pelajar Kabupaten Sleman, Emilia Fiska de la Verita, merasakan manfaat MBG yang dibagikan di sekolahnya, yaitu SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, setiap Senin hingga Jumat.
2: Kalau misal uang jajannya cuma sedikit, itu bisa makan MBG, bisa kenyang, terus gizinya kita juga tercukupi. Ada juga yang dibawa pulang, jadi bawa kotak makan sendiri di rumah. Terus nanti MBG-nya dipindah di kotak makan, terus dibawa pulang. Biasanya dimakan di rumah gitu, sama adiknya atau sama...
1: Di SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, menu MBG dipasok dari SPPG Margo Mulyo. Joni Prasetyo sebagai kepala SPPG tersebut berkomitmen selalu menjaga kualitas bahan pangan agar program MBG bermanfaat untuk para penerima. Ia juga memastikan pasokan bahan berasal dari potensi lokal.
3: SPPG ini miliknya Bung Kalma, badan usaha milik kelurahan bersama, gabungan dari 5 kalurahan yang ada di Kapanewon Seyegan, begitu. Masing-masing kalurahan di Kapanewon Seyegan itu kan pasti punya potensi-potensinya. Ada di Kalurahan Margo Mulyo itu bergerak di peternakan telur, gitu. Nah, kami ngambil telurnya di situ, tanpa broker, tapi langsung dari Bung Kalma.
1: Kepala SPPG Margo Mulyo, Joni Prasetyo, memastikan bahan pangan untuk membuat MBG di SPPG-nya hasil produksi dari peternak di Seyegan. Di samping itu, suplai bahan pangan dari wilayah setempat membuat rantai pasok menjadi lebih efisien dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.
0: Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Informasi selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
4: Apalagi sekarang Bapak Ibu lihat di Sleman air sungai kita kan sudah mulai kering, yang dulunya ngalir sekarang. Ya ini yang Sleman Utara pun agak kering.
5: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Sembada mencatat adanya penurunan debit air akibat kemarau panjang yang terjadi tahun ini. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada, Edi Nugroho, menyampaikan penurunan debit air terjadi di sejumlah sumber dengan kisaran 10-15% atau setara 40 liter per detik. Menurutnya penurunan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat diantisipasi.
4: Air PDAM ya pasti kemarauannya agak panjang ini ya. Jadi kita ada penurunan-penurunan, tapi masih sebatas wajar lah, kita bisa antisipasi penurunan ini dengan connecting dari sumber yang masih idle.
5: Selain itu, langkah antisipasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan sumur-sumur dalam yang telah mengantongi izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Meski demikian, ia menegaskan suplai air bagi masyarakat tetap terjaga di tengah penurunan debit air di sejumlah sumber.
4: Kami tetap menjaga suplai tetap terjaga. Tapi kita mencari alternatif sumber yang lain yang ada di kami.
6: Berarti sumbernya yang menurun ya? Tetapi suplai ke masyarakat tetap.
5: Ia juga menghimbau masyarakat yang menggunakan layanan PDAM agar menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan.
0: Abrasi mengancam pertanian di Mangunharjo. DPRD Kota Semarang meminta pemerintah serius segera lakukan penanganan. Laporan selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
7: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif?
8: Dan Ketua DPRD Kota Semarang Kadalusma menekankan pentingnya perhatian nyata dari Pemkot Semarang terhadap kelestarian lahan pertanian. Menurutnya, wacana ketahanan pangan tidak akan berjalan maksimal jika lahan sawah produktif yang ada di Kota Semarang tidak mendapat perhatian serius dan dibiarkan rusak. Yang mengungkapkan bahwa Kota Semarang sejatinya masih memiliki potensi lahan sawah produktif dan sawah lestari yang cukup luas, terutama di wilayah Tugu dan Mijen. Namun para petani di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, mulai dari persoalan irigasi hingga ancaman abrasi. Pilu Sapannya juga menyoroti tajam atas kondisi lahan pertanian di kawasan pesisir, khususnya di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, yang menyebut kerusakan sawah di kawasan tersebut sudah berada pada tahap yang memprihatinkan akibat terkikis abrasi dan terendam air pasang rob. Dampak dari air pasang tersebut tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga membawa benih mangrove yang kini tumbuh liar di atas lahan pertanian warga.
7: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif dan sawah lestari? Kemudian lahan pertanian yang masih produktif juga. Nah, itulah yang harus kita dorong. Supaya pemerintah itu memperhatikan kesulitan apa sih selama ini yang dialami jadi kendala para petani. Terus lahan itu bermasalah atau tidak? Masalah itu perairannya. Kemudian itu kena abrasi atau tidak? Kena air pasang atau rob atau tidak kalau itu berbicara pertanian di bawah. Nah itu yang penting. Sehingga kami serius untuk mendorong pemerintah supaya bisa melakukan perhatian terhadap lahan-lahan yang sudah ada itu supaya bisa ditata kembali.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang Safrinal Sofaniadi mengatakan pemerintah terus melakukan upaya pengendalian abrasi di wilayah pesisir Tugu melalui penanaman mangrove dan cemara laut. Angka tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak abrasi sehingga tambak maupun sawah di kawasan pesisir tetap terlindungi.
9: Kalau menjaga lingkungan, terlibatan dalam lingkungan tadi disampaikan dari Kecamatan Mijen dan Tugu, tentunya di Kecamatan Mijen dan konservasi kita selalu menjaga wilayah tersebut. Adanya abrasi di daerah Kecamatan Tugu, kita saat ini kan juga intens terkait dengan kegiatan penanaman mangrove, kemudian ada juga cemara laut dalam mengurangi abrasi yang terjadi.
8: Safrinal juga menambahkan perlindungan kawasan tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 hingga 2031, sehingga pemanfaatan ruang tetap memperhatikan fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Rama Panto, RRI Tersengudara untuk Indonesia.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Muhammad Reza melaporkan.
11: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Serakatan sebagai pilot project untuk kegiatan Desa Kelurahan Mandiri.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan pilot project Desa atau Kelurahan Mandiri Sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda di Kota Surakarta. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadzi Yasin Maimun dalam sambutannya mengatakan, pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak. Program tersebut juga memberikan bantuan ekonomi produktif yang didahului asesmen, pelatihan, dan pendampingan bagi penerima manfaat.
13: Ini kolaborasi yang sangat baik, yaitu pengentasan kemiskinan nggak mungkin dikerjakan sendiri. Kita harus kerja kelompok. Di Jawa Tengah ada program-program, salah satunya yaitu zilenial, anak-anak muda yang kita berdayakan.
12: Ia menambahkan, keterlibatan pemuda menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut. Pemuda didorong membantu mengembangkan dan mempromosikan usaha masyarakat, sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Program ini juga melibatkan berbagai pihak, antara lain perangkat daerah, perbankan, Basnas, serta kelompok usaha bersama. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak berhenti pada penerima manfaat, tetapi dapat berkembang dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat lainnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, Kota Surakarta menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai pilot project Kelurahan Mandiri Sejahtera di Jawa Tengah. Program tersebut diterapkan di sejumlah wilayah Kota Surakarta, di antaranya Pasar Kliwon, Semanggi, Mojosongo, dan Nusuan. Astrid menilai, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan kemiskinan. Fokus pada masyarakat desil 1 hingga 4, diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar.
11: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Surakarta sebagai pilot project untuk kegiatan desa Kelurahan Mandiri yang memang menjadi lokus dalam rangka pengatasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tadi yang hadir juga ada 5 kota kabupaten, salah satunya di Solo, nanti tidak hanya di Pasar Kliwon, di Semanggi, tapi juga ada di Mojosongo dan juga di Nusuan.
12: Astrid berharap kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Surakarta dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga penerima manfaat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2, Jalan Lingkar Selatan, Cilacap pada Selasa pagi. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di sekitar lokasi. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
14: Sebuah kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2 atau belakang kantor Toksindo Jalan Lingkar Selatan Cilacap pada Selasa pagi. Tumpukan jaring nelayan yang disimpan sementara terbakar dan api sempat menyambar sebuah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Pemilik jaring Seno melihat kobaran api sudah cukup besar di belakang kantor Toksindo. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena angin bertiup cukup kencang dan lokasi kebakaran berdekatan dengan kapal nelayan. Petugas keamanan pelabuhan PPSC Cilacap yang menerima laporan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Petugas damkar Cilacap kemudian bergerak ke lokasi untuk mencegah api merembet ke kapal maupun fasilitas pelabuhan lainnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, petugas langsung melakukan pemadaman, dilanjutkan pendinginan dan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Dalam proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan lokasi benar-benar aman dari bara api.
15: Terjadi kebakaran lahan yang membahayakan kapal yang ada di Kabupaten Cilacap. Kami juga dengan pertamaan melaksanakan kegiatan pemadaman dan menggunakan 2 armada, 1.000 liter, 1.000 liter. Kemudian kami sampaikan bahwa kebakaran lahan bisa membuat kerugian atau bisa mengambil nyawa orang lain. Itu kami mohon hati-hati masyarakat di dalam kegiatan kebakaran.
14: Berdasarkan laporan awal, kebakaran diduga dipicu oleh

0: Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas. Penekanan tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto, Huda Zamal, saat menjadi narasumber sosialisasi pengamanan PSN di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Huda mengatakan pengamanan pembangunan strategis lebih mengedepankan upaya preventif dan deteksi dini agar potensi persoalan hukum dapat dicegah sejak awal. Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan proses revitalisasi berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Dia juga mengingatkan agar tidak ada permintaan maupun pemberian uang kepada pihak tertentu yang tidak memiliki dasar hukum. Huda meminta kepala sekolah dan panitia pembangunan memahami tugas, kewenangan, mekanisme kerja, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara swakelola. Selain pungli, sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi meliputi penyimpangan pengadaan barang dan jasa, manipulasi dokumen, konflik kepentingan, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
1: Dan menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai persoalan administrasi, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, maupun penggunaan anggaran yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal, justru berkembang menjadi persoalan hukum dan tindak pidana korupsi. Karena kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Maka pedoman pelaksanaan harus benar-benar dipedomani. Jangan hanya memahami kegiatan dari sisi fisiknya, tetapi pahami juga mekanisme, tugas kewenangan, administrasi, dan pertanggung jawabannya. Semua harus berjalan sesuai aturan.
0: Huda juga mengingatkan penanggung jawab proyek agar tidak takut melaporkan apabila mendapat tekanan atau permintaan jatah dari pihak luar. Sosialisasi yang diikuti sekitar 120 peserta tersebut diharapkan memperkuat komitmen seluruh pelaksana PSN untuk mencegah korupsi dan memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan. Yanuar Adi melaporkan.
2: Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggar lalu lintas selama 2 bulan ini. Informasi selengkapnya bersama Edwi Puryono.
3: Pada siang hari ini, kami dari Polres Sukoharjo melaksanakan kegiatan konferensi pers hasil kegiatan perindakan pelanggaran atau dagar lalu lintas yang khusus atau fokusnya.
4: Saudara jajaran Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggaran knalpot brong dan balap liar sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026 ini. Penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam jumpa persnya, Kasat Lantas Polres Sukoharjo AKP Doan Okta mengatakan, sebelum melakukan penindakan, petugas terlebih dahulu mengedepankan langkah preemptif melalui sosialisasi dan edukasi. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun kepada masyarakat umum untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan penggunaan kendaraan sesuai ketentuan.
3: Sebelum kita lakukan kegiatan represif seperti ini, seperti penindakan pelanggaran, terlebih dahulu kami melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif itu dalam artian kami melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, kepada masyarakat umum, kemudian juga kami juga melaksanakan kegiatan preventif berupa patroli dan sebagainya dengan satuan lalu lintas dan polsek-polsek di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Nah, setelah itu kami melaksanakan kegiatan represif, yang mana kegiatan represif ini merupakan kegiatan atau langkah-langkah terakhir yang kami lakukan. Pada akhirnya, setelah itu kami mendapatkan 73 pengendara yang telah melakukan balap liar dan menggunakan alat.
4: Lebih lanjut disampaikan Kasat Lantas AKP Doan Okta, penindakan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana beberapa persyaratan tersebut berkaitan dengan kelengkapan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, serta sistem pembuangan gas dan perlengkapan teknis lainnya. Nantinya kegiatan patroli dan penindakan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi balap liar maupun penggunaan knalpot brong.
3: Pelanggaran ini juga terdapat pada pasal Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang dilanggar adalah pasal 285 ayat 2, junto pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2, yang mana ranmor yang memenuhi persyaratan teknis meliputi kaca spion, klakson, lampu utama dan sebagainya.
4: Lebih lanjut, AKP Doan Okta juga mengajak masyarakat turut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan tidak melakukan balap liar, menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan teknis, serta segera melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang membahayakan pengguna jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Sukoharjo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di kawasan kampus di Kecamatan Gajah Mungkur tak berkutik saat ditangkap petugas di rumahnya di kawasan Sendangguo. Lukis Tiawan melaporkan.
5: Curahan mor tersebut kejadiannya ada di depan kampus Unika Sugiyo Pranata.
6: Kasus pencurian sepeda motor di kawasan depan kampus di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang berhasil diungkap unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Seorang pria berinisial WW diamankan setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengidentifikasi keberadaannya di wilayah Sindangkuwa Kecamatan Tembalang. Kanit Resmob Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan pencurian terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor miliknya di area parkir dalam kondisi tidak terkunci stang. Dari hasil penyelidikan, pelaku W awalnya mengambil sepeda motor dengan cara mendorong kendaraan tersebut. Sepeda motor kemudian dibawa menuju kawasan hutan Tijo Moyo dan disembunyikan di lokasi itu. Pelaku ditangkap di wilayah Sindangkuwo pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Dalam pengembangannya, kendaraan milik korban juga sempat disembunyikan di kawasan hutan Tijo Moyo. Pelaku juga meminta bantuan ahli kunci untuk membuat kunci duplikat.
5: Sepeda motor itu disimpan di areal hutan Tijo Moyo. Selanjutnya besoknya si diduga pelaku ini memanggil tukang kunci dan tukang kunci datang ke lokasi. Diduga pelaku menyampaikan bahwa kunci sepeda motornya hilang atau lupa ditaruh di mana. Selanjutnya dari tukang kunci tersebut membuat kunci duplikat untuk sepeda motor yang dibawa oleh pelaku.
6: Menambahkan, Kasihumas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarak menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan motor untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian.
7: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang merasakan masyarakat.
6: Atas perbuatannya, Wiwi disangkakan pasal 476 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Terta Sembada Sleman. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di kawasan Dermaga 2 Cilacap. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Semarang sore ini ada saya Agil yang temani Anda untuk hari Kamis ini berdengar sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali ke Semarang setelah tadi informasi dalam lintas DIY Jateng sudah kami perbarui untuk Anda pendengar. Sore hari ini di sekitaran Simpang 5, tepatnya Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang terpantau landai, pendengar, tidak macet ya kan. Cuacanya juga tidak terlalu panas, sudah mulai redup karena memasuki sore, petang, nanti bergeser malam, pendengar. Pokoknya yang mau beraktivitas sore hari ini sebelum pulang ke rumah atau yang sudah pulang ingin berlalu-lalang ya di kota Semarang, nampaknya cuacanya sangat mendukung, pendengar. Sambil mendengarkan Pro 1, saya akan buka sore hari ini dengan dua informasi terlebih dahulu, pendengar. Yang pertama, tolong didengarkan baik-baik karena ini sangat menarik, ada hadiahnya juga, pendengar, khususnya untuk para pelajar SMA, SMK, dan sederajat madrasah aliyah negeri, MAN, ataupun MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Barangkali putra-putrinya tertarik mengenai dunia fotografi atau videografi, pendengar. RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest 2026 ya, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi para peserta nanti akan diajak, pendengar, mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif ya. Jadi informasi lengkapnya mengenai syarat, ketentuan ataupun pengumpulan karya itu bisa dilihat melalui Instagram @rri_semarang ya. Raih total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan, pendengar, untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu. Dan informasi selanjutnya, pendengar, ini terkait dengan surat kehilangan ya. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda Supra nomor polisi H3495BNG tahun 2018, pendengar, warna hitam atas nama STNK Heru Cahyono ya. Beralamat di Prima Edi Blok Q1 1A pendengar RT3 RW4 Kelurahan Sendang Mulyo Tembalang Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Gajah Semarang pada tanggal 15 Agustus 2026.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Informasi cuaca pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu ya, sore sampai dengan awal malam nanti seperti apa bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon sudah ada perakirawan Iki pendengar yang siap dengan informasinya. Rekan Iki, selamat sore.
1: Selamat sore Rekan Iki.
0: Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat sore dengar, berikut update informasi perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga awal malam hari nanti. Untuk di wilayah kota Semarang secara umum kondisi cuaca cenderung berawan, angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Saudara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 75%. Di wilayah Jawa Tengah lainnya secara umum juga terpantau kondisi cuaca berawan. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Presiden Prabowo mewajibkan perempuan hamil membayar pajak. Benarkah informasi ini? Pendengar, mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai tahun 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebutkan adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing, boleh sampaikan pendengar ya. Kami tunggu melalui WhatsApp ataupun aplikasi RRI Digital sampai jam 7 nanti, pendengar. Sambil saya akan ajak Anda menyimak informasi arus lalu lintas dalam live traffic terlebih dahulu, pendengar, bersama Kanit Urjawali Satlantas Polres Pemalang, Ibda Sulistio, yang sedang bertugas untuk sore hari ini. Pak Sulis, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Sulis, pantauannya untuk jam pulang kantor di wilayah Pemalang ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih untuk dilaporkan situasi terkini, tepatnya di Simpang 4 Exit Tol Gandulan. Untuk arus lalu lintas dari barat, dari arah Pekalongan, terpantau ramai lancar. Yang dari barat menuju timur untuk kepulangan masyarakat atau anak sekolah juga sudah mulai ramai, ramai lancar. Begitu pula kendaraan yang keluar masuk di exit tol terpantau ramai lancar demikian.
0: Yang biasanya menjadi titik trouble spot kalau di wilayah Pemalang ini, daerah mana saja yang harus diperhatikan, Pak Sulis?
1: Sementara ini untuk trouble spot karena adanya perbaikan jalan tepatnya di perbatasan Tegal Pemalang.
0: Oke, ada petugas tapi ya yang sudah disiagakan Pak Sulis untuk bisa memantau di sana ya.
1: Betul-betul untuk perbaikan jalan dilaksanakan rekayasa. Untuk anggota sedang melaksanakan pemantauan arus lalu lintas demikian.
0: Baik, terakhir Pak Sulis, himbauan untuk pengguna jalan khususnya yang melintas di wilayah Pemalang atau pada umumnya pengguna jalan dimanapun berada ini, seperti apa himbauannya? Silakan Pak Sulis.
1: Ya, diimbau bagi pengguna jalan khususnya di wilayah Pemalang dan umumnya di semua wilayah agar selalu berhati-hati. Dan diimbau bagi kendaraan yang mau masuk tol atau exit tol, diimbau agar tidak berhenti atau parkir di bahu jalan karena sangat mengganggu arus lalu lintas lain. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Sulis untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi Pak Sulis.
1: Selamat sore, salam presisi.
0: Iya, demikian tadi pendengar Kanit Urjawali Satlantas Polres Pemalang, Ibda Sulistio ya, yang sedang bertugas.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Setelah tadi mendengar informasi arus lalu lintas, sudah kami perbarui bersama jajaran Satlantas Polres Pemalang ya. Kita kali ini geser untuk informasi bersama Pak Babin pendengar Desa Rejosari ya, Kecamatan Bandongan, dari Polres Magelang Kota, pendengar Aibda Suprianto yang sedang bertugas untuk sore hari ini akan memberikan informasi terkait dengan keamanan lingkungan, pendengar. Pak Supriyatno, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
0: Ya, baik, Bapak Supriyatno. Mm-hmm. Untuk kondisi Kamtipmas di wilayah binaan ini terpantau seperti apa, Pak Supriyatno?
1: Alhamdulillah, saya sebagai Babin Kamtipmas Desa Rejosari, kondisi sekarang ini dalam keadaan aman dan kendali, tidak ada kejadian apapun gitu, Pak.
0: Oke, baik. Sambang dilakukan untuk menjaga keamanan ini, apa yang dilakukan Pak Babin di wilayah binaan, Pak Supriyatno?
1: Ya, terima kasih, Pak. Jadi saya sebagai Pak Babin, ini saya sudah membentuk dari tim relawan dari warga-warga yang mau berminat untuk membantu keamanan lingkungan. Lingkungan baik yang dari kejadian dalam atau kejadian luar, yaitu atau bencana alam. Sekarang ini saya sebagai Pak Babin untuk berperan sebagai membimbing dan membina ke masyarakat agar ikut serta untuk mengamankan masyarakat dari segala gangguan dari luar atau dari dalam gitu, Pak.
0: Oke, baik. Keterlibatan masyarakat ini bisa dibilang sangat penting ya, Pak Supriyatno, untuk bisa saling menjaga keamanan di wilayah ini. Pesannya untuk pendengar semuanya atau khususnya di wilayah binaan, mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan ini. Seperti apa? Silakan, Pak Supriyatno.
1: Makasih. Ini kan di musim panas atau kemarau, hujan juga jarang, jadi saya sebagai menghimbau kepada masyarakat, jaga keamanan, jangan membakar sembarangan, harus dilihat-lihat dulu kondisinya. Gini Pak, saya juga ini sebagai tim relawan juga saya sudah keliling kemana-mana untuk mengantisipasi ada terjadinya pembakaran liar, jangan sampai nanti membakar lahan-lahan yang merugikan masyarakat gitu. Jadi masyarakat harus hati-hati. Apabila membakar sampah harus ditunggu gitu. Makasih, Pak.
0: Oke, baik. Itu dia pesannya pendengar, Pak Supriyatno. Terima kasih untuk informasi dan juga himbauan yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi, Pak Supriyatno.
1: Makasih, salam presisi.
0: Ya, demikian tadi pendengar bersama Babin Kamtipmas Desa Rejosari ya, Polsek Bandongan, Polres Magelang Kota, Aibda Supriyatno, keamanan lingkungan sedang bertugas dan himbauannya sudah disampaikan kepada Anda.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Informasi kehilangan, pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda CB15A1RRF MT, pendengar, nomor polisi H6694DH tahun 2014, warna white red, pendengar, atas nama STNK Danang Kurniawan, beralamat di Jalan Banowati Selatan 5, nomor 3 RT 2 RW 1 Kelurahan Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. STNK tersebut hilang di Kenongo, Kelurahan Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, pendengar, pada tanggal 5 Agustus 2026.

Pendengar Pro Satwa dari Semarang, kami informasikan terlebih dahulu untuk kumandang azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berseru pada pukul 17:42 pendengar. Dan nanti kami juga akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Cinta Rasulullah. Untuk mengawal azan maghrib kali ini juga lagu religi kami putarkan pendengar, dan informasi lainnya kami akan perbarui nanti. Pastikan tetap bersama kami Pro Satwa dari Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, salah satu kewajiban seorang muslim yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, "Jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara di mana manakala kita ada di dalamnya, maka akan merasakan halawatal iman, manisnya, indahnya iman. Satu di antaranya ayyakunallah wa rasul, yaitu bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Hadis Bukhari dan Muslim. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian semua, hatta akuna, sampai aku lebih engkau cintai, miwalidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, aku lebih engkau cintai daripada anakmu, kedua orang tuamu, maupun wan nasi ajma'in, semua manusia. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang berbahagia, ayat dan hadis tadi membuktikan bahwa kita itu harus cinta Rasul. Cinta Rasul banyak manfaatnya. Sampai-sampai ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, mata sah. Wahai Muhammad, kapan kiamat itu datang? Kata orang Yahudi, Arab Badui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, apa yang ku persiapkan terkait kiamat itu? Maka Arab Badui menjawab, aku menyiapkan tidak seberapa, sholatku biasa saja, puasaku biasa saja, tetapi wahai Rasul, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Artinya bahwa mencintai Rasulullah kelak insyaallah akan masuk surga bersama beliau. Tentu bukti mencintai adalah mengikuti apa yang diperintahkan Rasul, mencintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau sudah demikian, maka insya Allah kita semua akan bahagia, akan mulia, dan akan mendapatkan pahala surga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau saja. Siapa yang tidak mau? Ya, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, adapun yang tidak taat maka sesungguhnya dia enggan masuk surga. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada diri kita sendiri. Insyaallah mulia hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit? Ada beberapa kegiatan dan tips yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Lalu, selalu menjaga kebersihan seperti berwudu di setiap waktunya dan juga mandi. Yang ketiga, membersihkan hati, tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki. Selalu berpikiran positif dan optimis. Selanjutnya adalah makan secukupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan secara berlebihan. Makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Lalu, Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah juga gemar berjalan kaki untuk beraktivitas setiap harinya. Dan yang terakhir, mudah memaafkan. Itulah tips Rasulullah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya jarang sakit.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 1.
1: Kepolisian daerah Jawa Tengah memperketat pengawasan distribusi pangan untuk memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga wajar. Potensi penimbunan, permainan tata niaga hingga indikasi kartel menjadi sejumlah hal yang mendapat perhatian dalam pengawasan tersebut. Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Jateng AKBP Eko Kurniawan mengatakan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pangan. Menurutnya pengawasan diperlukan agar pasokan dapat tersalurkan secara merata hingga ke masyarakat. Menapaki usia ke-81, Jawa Tengah telah berhasil menghadirkan harapan baru di tengah sawah tada hujan Desa Tenggang Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Pompa air tenaga surya PATS yang memanfaatkan energi matahari kini berhasil membantu petani menjaga pasokan air sekaligus menekan biaya produksi. Di bawah terik matahari, panel surya menggerakkan pompa yang mengalirkan air dari Sungai Seragi Lama menuju lahan pertanian. Teknologi ini menjadi solusi bagi petani yang selama ini bergantung pada mesin diesel berbahan bakar solar.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, di hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah ini banyak yang dihadirkan oleh Pemprov. Pendengar, salah satunya adalah sebuah pameran, ya, lebih tepatnya job fair. Pendengar, job fair di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jawa Tengah, ya, menyediakan 4.800 lebih lowongan kerja. Bursa kerja ini juga membuka lebih banyak kesempatan bagi penyandang disabilitas, pendengar, untuk masuk ke dalam dunia kerja, ya. Pada hari pertama pelaksanaan, tepatnya hari ini, pendengar, Kamis 20 Agustus, lokasi kegiatan dipadati pelamar dari berbagai daerah, ya. Setidaknya 5.000 lebih, hampir 6.000, pendengar, tercatat telah mendaftar melalui aplikasi Ayo Kerjo untuk mengikuti bursa kerja tersebut. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa job fair ini masih menjadi pilihan utama pencari kerja, ya. Selain melamar pekerjaan, peserta juga dapat berinteraksi langsung dengan perusahaan dan memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai posisi yang ditawarkan, pendengar. Ada sebanyak 48 perusahaan mengikuti atau membuka peluang kerja dalam kegiatan ini, pendengar, termasuk 8 perusahaan yang dibawa oleh PT Kawasan Industri Kendal, ya. Lowongan yang tersedia berasal dari berbagai sektor, mulai dari manufaktur, kesehatan, farmasi, agrikultur, perhotelan, hingga retail, pendengar. Yang menarik adalah job fair hari jadi Jateng tahun ini memberikan ruang lebih besar bagi penyandang disabilitas. Ini sangat penting, pendengar, ya. Jadi sejumlah posisi kerja telah dikurasi secara khusus agar dapat diakses dan dilamar oleh pencari kerja disabilitas. Dan salah satunya ada yang datang dari Jawa Barat, pendengar, jauh, ya, namanya Siva, mengetahui informasi ini dan dalam satu hari dirinya langsung mengajukan lamaran ke 3 perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi disabilitas. Kapan lagi, ya? Ternyata di momen spesial hari ulang tahun Jawa Tengah ini memberikan pengalaman yang berharga untuk semua orang, pendengar, yang disabilitas juga bisa bergabung, ya. Gubernur Ahmad Lutfi, Gubernur Jateng, ya, mengatakan job fair menjadi sarana penting untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Bagaimana bahasa gaul bisa berkembang? Kita simak penjelasan dosen Bahasa Indonesia UIN Wali Songo Semarang, Cindy Febridasari, SPD, MA.

Tadi sebelum saya sampai di kantor, pendengar, lewat di depan gubernuran itu memang rame gitu ya, seperti informasi yang tadi sempat saya hadirkan, yaitu job fair dalam rangka Hari Jadi Jawa Tengah, pendengar, ke-81 ya. Tidak hanya itu, halaman kantor gubernur dan juga DPRD Jawa Tengah disulap, pendengar, menjadi etalase produk unggulan daerah selama 3 hari ya. Jadi hari ini 20-22 Agustus 2026, pendengar, lebih dari 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memamerkan produk terbaik mereka dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Masih dalam nuansa Hari Jadi, pendengar ya. Ratusan tenan ini menghadirkan beragam produk, mulai dari makanan, minuman ya, ada juga kerajinan tangan, fashion, terus produk kreatif lainnya banyak, pendengar. Pameran tersebut juga diikuti pelaku UMKM dari sejumlah provinsi lain seperti Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, dan juga Lampung, pendengar. Selanjutnya, selain pameran dari UMKM-UMKM, ini ada program juga dari program pembangunan dari organisasi perangkat daerah, BUMD, BUMN, sektor swasta, hingga provinsi mitra yang menjalin kerjasama dengan Jawa Tengah, pendengar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian yang harus diperkuat ya. Dengan jumlah hampir 4,8 juta pelaku usaha yang tersebar di 35 kabupaten kota, sektor ini menjadi fokus utama pembinaan pemerintah Jawa Tengah. Pendengar, menurutnya, penguatan UMKM dilakukan melalui berbagai program, mulai dari kemudahan akses permodalan, perluasan pemasaran, hingga peningkatan kualitas kemasan produk. Langkah tersebut diarahkan agar pelaku UMKM semakin berdaya saing dan mampu berkembang ke pasar yang lebih luas, pendengar. Komitmen yang sangat luar biasa ya. Harapannya, pendengar, di usia yang ke-81 Jawa Tengah ini juga bisa ya menjadi momentum untuk mendorong kemajuan daerah di berbagai sektor, apalagi UMKM yang terus berkembang. Jadi kita harap optimis lah ya, kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah ini juga akan terus meningkat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Liar Pro 1, saya masih memiliki satu informasi ya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda dengan nomor polisi H3040SP tahun 2019 warna hitam atas nama STNK Henny Supriyati SAG Peringgar, beralamat di Jalan Lodan 6 RT 7 RW 5 Kelurahan Bandar Harjo Semarang Utara. Peringgar, STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Hasanuddin, Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, informasi ini juga menutup kebersamaan kita dalam Semarang sore ini. Pendengar, saya ucapkan terima kasih saja bagi Anda yang sedari tadi sudah menemani saya dan berbagi informasi juga terkait dengan arus lalu lintas, cuaca, dan juga kejadian terkini di wilayah masing-masing. Jangan beranjak dulu dari 89 FM, pendengar, karena nanti jam 7 kami hadirkan informasi bersama Pro 3 dan malam sudah ada Nadira yang siap temani Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi dahulu. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat keadaan saat ini, dari pagi itu kabut terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta, itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkodusian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
6: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo buddhaya. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tiratana, para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, dan para Dewa yang telah memberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kebersamaan pada hari ini. Berkah kebajikan pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali Dharma Sang Buddha, yang pada kesempatan ini kami menyampaikan tema Perlindungan Sejati. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya. Sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dalam ajaran Buddha, perlindungan adalah tentang arah tujuan yang bermakna dalam kehidupan kita. Arah tujuan umat Buddha adalah mengupayakan diri sendiri untuk mengatasi kekurangan kita dan mewujudkan semua daya kita sendiri dan semua orang. Perlindungan dalam ajaran Buddha adalah memperdalam pemahaman kita tentang apa yang menjadi tujuan hidup dan apa yang mendatangkan kebahagiaan pada kita sekarang dan di masa depan. Singkatnya, perlindungan dalam ajaran Buddha melindungi kita dari duka atau penderitaan. Umat Buddha pada umumnya menggunakan ungkapan pergi mencari perlindungan atau berlindung, karena perlindungan adalah proses aktif. Ini merupakan langkah mendasar di mana kita bertekad bulat pada ajaran Buddha. Mengapa kita lakukan ini? Karena kita memahami sifat manusia bahwa kita semua mencari kebahagiaan dan kepuasan, dan tak seorang pun dari kita yang menginginkan penderitaan. Maka kita harus mencari sesuatu yang membantu kita. Seseorang yang berlindung pada pengertian Buddha tidak meminta Buddha secara pribadi turun tangan untuk memberikan perlindungan. Namun, ajaran Buddha berpusat pada kesadaran bahwa kehidupan manusia penuh dengan bahaya yang ditimbulkan oleh keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan, sehingga konsep perlindungan adalah bagian utama dari jalan praktek, karena praktek tersebut bertujuan untuk mendapatkan pelepasan dari bahaya-bahaya tersebut. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, berlindung dalam pengertian Buddhis pada dasarnya adalah tindakan berlindung pada doktrin karma. Hal ini serupa dengan tindakan ketundukan di mana seseorang berkomitmen untuk hidup sejalan dengan keyakinan
bahwa tindakan yang didasarkan pada niat yang baik akan membawa pada kebahagiaan. Sedangkan tindakan yang berdasarkan pada niat yang tidak baik akan membawa pada penderitaan. Hal ini mirip dengan tindakan meminta perlindungan di mana seseorang percaya bahwa dengan mengikuti ajaran, seseorang tidak akan terjerumus ke dalam kemalangan yang ditimbulkan oleh karma buruk. Berlindung dengan cara ini pada akhirnya berarti berlindung pada kualitas niat kita sendiri, karena disitulah letak inti karma. Hal ini dapat kita renungkan kembali sabda Buddha Gotama, Brahma Wihara Parana, pemancaran Brahma Wihara, pada bait terakhir, yaitu semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Selain pemahaman perlindungan tersebut, perlindungan dalam agama Buddha adalah Tiratana, tiga permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berlindung pada Sang Buddha berarti tidak berlindung pada beliau secara pribadi, namun berlindung pada fakta pencerahan beliau. Menaruh keyakinan bahwa beliau benar-benar telah tersadarkan pada kebenaran, bahwa beliau melakukannya dengan mengembangkan kualitas-kualitas yang dimiliki, sehingga dapat berkembang dan tercapai penerangan sempurna, yaitu Sama Sambuddha. Berlindung pada Dhamma mengacu pada jalan praktek yang diajarkan Buddha kepada para pengikutnya. Hal ini pada gilirannya dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu doktrin dari ajaran-ajarannya, tindakan mempraktekkan ajaran-ajaran tersebut, dan pencapaian pencerahan sebagai hasilnya. Pembagian arah dari kata Dhamma ini pada dasarnya adalah sebuah peta yang menunjukkan bahwa mempelajari ajaran, menggunakannya untuk mengembangkan kualitas-kualitas yang digunakan oleh Buddha sendiri untuk mencapai pencerahan dan kemudian merealisasikannya. Pencapaian pencerahan merupakan pelepasan dari bahaya yang beliau temukan dalam kualitas tanpa kematian yang dapat menyentuh kita kembali. Kita berlindung pada Sangha. Kita menyadari bahwa Sangha telah membantu menjaga ajaran tetap hidup selama lebih 2500 tahun. Tanpanya, kita tidak akan pernah mempelajari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Pada tingkat internal, Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah kualitas-kualitas unggul yang kita kembangkan dalam diri kita dengan meniru model eksternal kita. Misalnya, Sang Buddha adalah orang yang bijaksana, murni, dan penuh kasih sayang. Ketika kita mengembangkan kualitas-kualitas tersebut, kualitas-kualitas tersebut membentuk perlindungan kita pada tingkat internal.
Sang Buddha mencapai penerangan sempurna dengan mengembangkan keyakinan, ketekunan, perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ketika kita mengembangkan kualitas-kualitas yang sama hingga mencapai titik pencapaian pencerahan, inilah titik di mana tiga aspek dari tiga permata menjadi satu, melampaui jangkauan keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan, maka kita sepenuhnya menjadi aman. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, kita menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk menyentuh semangat tiga perlindungan, kita perlu mengembangkan ketulusan hati, kemurnian hati, dan keluhuran tekad. Ketulusan hati, Buddha adalah guru kita. Kita menerima Buddha sebagai guru karena Buddha adalah orang yang telah mencapai penerangan. Untuk meneladani guru Buddha, maka kita perlu mengembangkan keinginan yang tulus dan murni untuk memahami kebenaran yang beliau ajarkan kepada kita. Kita juga meyakini apa yang beliau ajarkan mengenai kebenaran tentang hukum kesunyataan, di antaranya hukum karma. Kita harus memahami bahwa dalam kegelapan batin dan pikiran kita yang salah, kita telah bersikap penuh ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Ini menciptakan karma buruk yang terakumulasi menjadi karma kolektif. Namun, kita selalu merasa bahwa kita benar. Tidak pernah menyadari bahwa tindakan kita mungkin salah. Inilah sebabnya kita perlu refleksi diri dan mawas diri, merenungkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dengan menjernihkan hati dan pikiran kita. Barulah kita dapat menerima ajaran Buddha dengan penuh keterbukaan. Dengan ketulusan hati dan kesungguhan untuk belajar, maka kita akan lebih mudah memahami kebenaran yang Buddha ajarkan kepada kita. Kita dapat mendekatkan diri pada pemahaman pencerahan tersebut, menyentuh agar hati Buddha menjadi hati kita, dan hati kita diliputi welas asih seperti hati Buddha. Ini berawal dari keyakinan akan pencerahan Buddha, maka dapat menumbuhkan keinginan tulus untuk belajar apa yang diajarkan oleh Buddha. Tanpa adanya keyakinan tersebut, bagaimana kita dapat mulai? Tanpa adanya ketulusan dan kesungguhan untuk belajar, bagaimana dapat menerima ajaran? Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, kemurnian hati. Walaupun kebenaran universal yang diajarkan oleh Buddha sudah kita pelajari, tetapi karena hati kita tidak murni, kita tidak dapat menangkap esensinya. Kita tidak dapat menyerapnya ke dalam hati dan tetap saja meneruskan kebiasaan lama kita. Buta akan banyak prinsip kehidupan. Inilah alasan mengapa menjernihkan hati sangatlah penting. Bagaimana kita menjernihkan hati? Dengan menaklukkan noda batin dan berusaha mengatasi kecenderungan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari.
ketika kita menunjukkan kebiasaan dan karakter buruk kita ke dalam perilaku, maka itu mencerminkan kondisi batin kita. Ketika tabiat buruk telah mendarah daging pada karakter kita, terlihatlah bahwa hati dan pikiran kita tidaklah terlalu bersih. Cara untuk mulai menjernihkan hati dan pikiran adalah dengan bertobat, berusaha melenyapkan ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan dengan mempraktekkan sila. Kita membutuhkan hati dan pikiran bersih agar dapat memahami ajaran Buddha yang sesungguhnya. Apabila kita mempelajari Dhamma dengan hati dan pikiran yang bersih, kita akan dapat lebih memahami dan menyentuh esensi kebenaran yang sesungguhnya. Inilah harus kita lakukan ketika mempelajari sutra atau sutta. Walaupun banyak orang hanya memusatkan diri pada tindakan melapalkan sutra atau dharani atau parita untuk mendapatkan pahala, kita seharusnya melihat sutra atau dharani atau parita sebagai sumber kebijaksanaan, tercerahkan dan berjuang untuk menyadari prinsip yang terkandung di dalamnya. Ketika hati dan pikiran kita bersih, kita dapat menyentuh esensi Dharma. Kebijaksanaan batin dapat timbul dan memperoleh pemahaman yang mendalam. Jadi, marilah kita menjernihkan hati dan pikiran kita dengan cara melenyapkan tabiat buruk kita dan dengan hati yang murni berjuang untuk memahami esensi ajaran Buddha, mempelajari Dharma secara mendalam, dan memperoleh pencerahan. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, keluhuran tekad. Dalam praktek Dharma, kita juga harus mempunyai keinginan mendalam dan tekad yang luhur untuk menuju pencerahan. Pada masa kini, banyak orang telah kehilangan arah tentang apa sebenarnya kehidupan itu. Tanpa adanya tujuan yang jelas, mereka terjebak akan makna hidup yang semu. Kita harus membangkitkan keinginan tulus untuk membantu sesama hidup berdasarkan makna sejati kehidupan. Dalam hati kita ada tekad yang luhur dan tanpa pamrih. Jika lebih banyak orang dapat memahami ajaran Buddha yang sebenarnya, mereka dapat memperoleh kebijaksanaan dan memahami nilai sejati kehidupan. Ketulusan hati, kemurnian hati, dan tekad yang luhur adalah inti sari dalam pelatihan diri kita. Ketulusan hati berarti keinginan yang tulus untuk memahami kebenaran yang telah diajarkan oleh Buddha. Kemurnian hati berarti usaha murni untuk menjernihkan hati agar kita dapat memahami esensi kebenaran dari ajaran Buddha. Keluhuran tekad berarti memiliki cita-cita yang kuat untuk menginspirasi orang lain agar dapat melihat kebenaran Dharma nan agung. Praktek Dharma demikian yang seharusnya dimiliki oleh praktisi Buddhis. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Buddha Gautama pada kitab Dhammapada Attawagga

dan Atawaga Sair 160. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan meroleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Jadi kesimpulannya, pelindung sejati adalah diri sendiri. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas Dharma Sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila dalam menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitattha. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia.

0: 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2020. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Badan Karantina Indonesia memperluas akses komoditas ke Amerika Selatan melalui penandatanganan kesepakatan sanitari dan fitosanitari atau SPS. Kerjasama strategis tersebut resmi disepakati bersama pemerintah Uruguay di kantor Badan Karantina Indonesia Jakarta. Nilai ekspor Indonesia ke negara tersebut telah mencapai angka 120,4 miliar pada tahun 2025. Laporan mencatat transaksi impor Indonesia dari Uruguay juga mencapai nilai 507,9 miliar pada periode yang sama.

0: akhirnya kita sampai juga di warung Bu Wati. Hanya sih nasi goreng di sini levelnya sudah internasional. Jadi penasaran mau nyoba.
1: Ih, jangan cuma nyebut nasi goreng aja, Bim. Tapi di sini katanya juga ada soto Banjar, sate Madura, sampai papeda, pokoknya komplit, plit, plit dah.
2: Iyalah, asal jangan ada bolog nice haliling ya. Takutnya rasanya bingung mau ke Italia atau ke Banjarmasin.
3: Wah, ada tamu-tamu spesial nih. Ayo, silakan duduk. Mau pesan apa?
0: Bu, saya pesan nasi goreng spesial. Tapi bumbunya coba buat agak kebarat-baratan gitu ya.
3: Alah, kalian ini nasi goreng itu sudah internasional. Tapi rasanya tetap Indonesia. Mau coba saya kasih topping keju juga.
2: Nanti kalau nasi goreng keju viral, kita juga yang rugi. Karena harga bisa ikut naik, bro.
1: Bu, saya pesan soto Banjar aja. Tapi kuahnya jangan terlalu kental ya. Biasa, Bu. Lidah saya ini lidah Nusantara.
3: Oke deh, tapi ingat lo ya. Rasa aslinya tetap saya jaga. Kalau soto Banjar udah nggak berasa Banjar, namanya bukan soto lagi.
0: Bu Wati, kenapa sih Bu ngotot banget soal rasa asli? Sekarang kan banyak orang bikin hidangan fusion food.
3: Begini nih ya, Ibu jelasin nih. Makanan itu bukan cuma soal kenyang aja, tetapi itu ada cerita, budaya, dan identitas. Kalau rasanya hilang, kita bisa lupa asal kita.
1: Oh, begitu ya, Bu. Iya. Seperti lagu-lagu daerah, kalau kita ubah semua, nanti generasi berikut nggak tahu bentuk aslinya.
2: Betul. Sama seperti bahasa. Kalau semuanya kebarat-baratan, lama-lama kita cuma tahu thank you atau lupa bilang terima kasih.
3: Nah, ini pesanan kalian sudah datang. Coba makan, terus sambil rasakan. Itu bumbu, rempah, semua dari tanah air kita sendiri loh.
0: Wah, ini baru nasi goreng. Rasanya Nusantara banget. Berasa Indonesianya.
1: Soto Banjarnya juga. Duh, kuahnya ini loh. Bikin rindu kampung halaman. Pengen mau pulang ke Banjarmasin.
2: Makananku juga. Wah, rasanya kayak lagi dipeluk sama ibu-ibu se-Indonesia Raya.
0: Jadi, intinya saudara-saudara, meskipun kita bisa bereksperimen dengan rasa, yang utama identitas tetap penting.
3: Betul sekali. Mau tampil modern silahkan, tapi soal rasa tetap Indonesia.
1: Sip deh, kalau gitu kita harus sering-sering mampir ke sini nih, biar nggak lupa sama rasa asli Nusantara.
2: Setuju, dan mungkin besok kita bikin konten kuliner rasa tetap Indonesia di media sosial. Siapa tahu viral, ya nggak, friend?
3: Boleh, tapi ingat, jangan cuma viral di medsos, tapi viralkan juga di hati, ya?
4: Sandiwara Radio soal rasa tetap Indonesia. Naskah ditulis Aulia Elhamis. Dengan pendukung cerita, Bima diperankan Nandang Supriyadi. Reni diperankan Rahma Hudayanti. Andi diperankan Yedi Yulistiadi. Ibu Wati diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Azhar Saukani. Sampai jumpa.

0: Selamat malam mendengar Plus Satu dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan seperti biasa, di awal kebersamaan kita di Semarang malam ini, kami akan hadirkan untuk Anda ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang sebuah kota ya, mungkin yang terpikir bagi kita adalah jalan, gedung, permukiman, taman, atau mungkin fasilitas umum ya, yang sering kita gunakan setiap hari. Tapi apakah Anda pernah berpikir, pendengar, siapa ya yang merencanakan semua itu agar sebuah kota bisa berkembang dengan baik dan tetap nyaman untuk ditinggali ya? Malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat, pendengar, dengan salah satu organisasi profesi yang berisi para ahli ya, tentunya di bidang perencanaan wilayah dan kota, atau yang kita sebut dengan Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Jawa Tengah. Dan tema kita malam hari ini yaitu mengenal IAP Jawa Tengah, wadah para perencana untuk membangun kota yang lebih baik. Dan sudah terhubung bersama kita di ujung telepon ada Ketua IAP Jawa Tengah, Mas Arief Ganda Purnama. Selamat malam, Mas Arief.
1: Selamat malam, Mbak Nadira.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, terima kasih Mas Arief ya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami ya, silahkan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Mas Arief, sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai IAP Jawa Tengah, ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya dari Mas Arief ini sejak kapan mulai terjun di dunia perencanaan wilayah dan kota sendiri, Mas Arief?
1: Ya, terima kasih Mbak Nadira. Ya kalau diceritakan ya mungkin cukup panjang ya. Jadi memang kebetulan saya juga alumni dari Undip ya, jurusan perencanaan wilayah dan kota. Dan begitu saya lulus S1 gitu ya, itu langsung saya mengerjakan proyek gitu ya. Jadi dari tahun 2011 sampai sekarang masih berpraktek gitu. Jadi cukup panjang ya dunia perencanaan saya itu dari 2011 sampai sekarang. Mungkin sekitar 15 tahun ya berarti ya.
0: Cukup seperti lama ya. Yang awalnya Mas Arief ini bisa tertarik ya dengan bidang perencanaan wilayah dan kota. Selain Mas Arief ini termasuk salah satu mahasiswa di Undip ya, Mas, ini apakah ada ketertarikan sendiri kenapa bisa terjun ke sana atau ada motivasinya, Mas Arief?
1: Iya, kalau dari sisi saya sendiri dulu ya, waktu saya merefleksikan kembali dulu kenapa kok ngambil jurusan itu gitu ya. Itu memang dulu kita masih sangat minim ya pengetahuan tentang bagaimana merencanakan kota begitu ya. Jadi kita masih berandai-andai gitu ya, bagaimana kalau kedepannya kota-kota kita ini bisa punya manajer, bisa punya pengelolaan yang lebih baik. Kayak misalkan kita main game SimCity gitu ya, di mana kita bisa ngembangin mall, di mana kita bisa ngembangin daerah wisata, di mana yang sebenarnya cocok untuk wisata alam gitu ya, ataupun wilayah konservasi gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang ada di pikiran saya, bagaimana kita bisa kalau kata Michael Jackson itu kan create a better place ya, for you and for me gitu Mbak. Jadi mungkin itu bahasanya kurang lebih seperti itu. Jadi kita pengen creating a better space buat semua orang gitu Mbak.
0: Ini juga sudah cukup panjang ya perjalanannya dari awal kuliah dan hingga sekarang. Nah, sekarang ini kalau pendengar juga mungkin masih awam ya Mas mengenai IAP Jawa Tengah sendiri, ini mungkin bisa diceritakan Mas Arief ya, apakah organisasi ini sudah lama juga berdirinya atau bagaimana Mas Arief?
1: Iya, kalau Ikatan Ahli Perencanaan sendiri itu memang berdirinya dari tahun 71 ya. Namun memang kalau di Jawa Tengah itu baru berdiri di tahun 92. Jadi dulu didirikan sama Profesor Eko Budiharjo, dulu salah satu pendiri arsitektur dan perkotaan ya di Undip seperti itu. Dan memang sampai sekarang ini anggota kita cukup banyak ya. Jadi ada sekitar 300-an anggota di seluruh Jawa Tengah seperti itu. Dan memang kebanyakan itu berpraktek sebagai perencana kota. Jadi kalau misalkan Mbak sering ketemu dengan teman-teman di daerah begitu ya, yang mungkin mereka itu punya rencana pembangunan di kota masing-masing gitu ya. Nah, biasanya yang ngerjain itu adalah perencana kota. Jadi mereka tergabung dalam organisasi IAP ini. Seperti itu, Mbak.
0: Tapi apakah ada fokus kegiatannya dalam saat bertemu ataupun ada kegiatan yang terkhusus ini, Mas Arif, ya, atau hanya kegiatan dengan berkaitan dengan proyek tata ruang saja, Mas Arif?
1: Oke, ya, kalau itu memang, jadi sebenarnya kan kita perkumpulan ya, Mbak, ya. Perkumpulan itu artinya kita punya misi organisasi, dan memang ada beberapa ya. Yang pertama, kita pengen mewujudkan ekosistem yang lebih baik untuk profesi itu sendiri. Jadi perencana kota kan belum cukup dikenal ya, sebagaimana mungkin arsitek ataupun teknik sipil ya. Mungkin kalau orang teknik itu kan taunya antara teknik sipil atau teknik elektro atau teknik mesin gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita sedang menjalankan misi-misi advokasi ya, untuk bisa memperkenalkan profesi ini secara lebih luas, dan juga memperkenalkan opportunity atau peluang hidup yang lebih baik lah ya untuk profesi ini. Kemudian yang kedua itu sebenarnya kita juga ada misi untuk mendampingi pemerintah-pemerintah daerah di level kota untuk bisa punya kualitas yang baik ya dalam sisi produk perencanaannya. Seperti itu. Jadi kita sering tuh roadshow di daerah-daerah, kayak misalkan di Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan gitu ya. Supaya teman-teman di ASN di Pemda itu juga melek ya soal kapasitas dan juga punya produk perencanaan yang baik. Tentunya kita pengen kan kota-kota kita itu sama dengan kota-kota di luar negeri ya, kayak di Korea Selatan yang tamannya bagus dan lain sebagainya. Kemudian misi yang terakhir itu juga terkait dengan ini, Mbak, bagaimana kita punya kerangka ini ya, lembaga ya, artinya kita punya kerjasama yang berkelanjutan lah ya dengan profesi-profesi yang serupa, misalkan arsitek ataupun biasanya kalau orang bilang itu perencana kota tuh intersection atau irisan antara arsitek dengan kebijakan publik gitu ya. Jadi sebenarnya kita lagi menjalin kerjasama dengan profesi-profesi yang serumpun. Nah, sebenarnya itu sih, Mbak. Jadi selain kita juga kumpul-kumpul, kita juga berusaha untuk menjalankan misi-misi itu.
0: Oke. Tapi apakah di waktu kumpul-kumpul ini, Mas Arif, dilaksanakannya setiap kapan saja, Mas Arif, atau hanya saat ada proyek saja ini?
1: Sebenarnya kita ada reguler, Mbak. Kalau misalkan nanti di bulan ini, biasanya kita di akhir bulan itu ada satu event besar ya. Jadi di bulan lalu kita bikin acara di Cafe Antara Kata gitu ya, di daerah Simpang Lima, dan itu kita mengundang anak-anak muda gitu ya untuk mensosialisasikan produk-produk kita. Dan seringnya kita di akhir bulan sih, Mbak, kita bikin acara offline di public space lah di Semarang, seperti itu. Mungkin akan di kota-kota lain juga, harapannya kita akan lebih sering sih ngadain acara kayak gitu.
0: Oke, dan tadi juga sudah sempat disebutkan ya, udah ada 300 ya, Mas ya, anggota dari IAP Jawa Tengah sendiri ya, sekitar kurang lebih 300. Nah, ini apakah ada kegiatan yang menggabungkan dari seluruh IAP di seluruh Indonesia atau hanya khusus di Jawa Tengah saja, Mas Arif, saat ini?
1: Iya, kebetulan kita memang hanya fokus di Jawa Tengah saja, Mbak. Namun secara jejaring kita selalu mengupdate masing-masing daerah begitu ya. Terutama kemarin karena isu terkait dengan tembok laut raksasa ya, atau giant sea wall gitu ya. Kemudian kita banyak nih sering diskusi dengan IAP-IAP daerah lain yang memiliki isu itu ya, seperti IAP Banten, IAP DKI Jakarta, IAP Jawa Barat, IAP Jawa Timur gitu ya. Jadi kita merumuskan masukan bersama gitulah. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini nih sering kita lakukan, dan mungkin kedepannya akan lebih sering ya, karena isu-isu yang apa lagi anget-angetnya ya di kota-kota kita ini semakin banyak ya seperti itu.
0: Iya, dan kita juga ini ya Mas melihat respon masyarakat mengenai banyaknya mengenai ini ya, salah satunya di tata kelola di salah satu kota ya Mas ya. Nah, ini kalau kita melihat dari kota Semarang sendiri di Jawa Tengah ini kira-kira seperti apa Mas Arief?
1: Iya, ini saya ditanya ini jadi mixed feeling ya Mbak. Saya rasa ini pertanyaan yang berat dan itu refleksi terhadap apa yang sudah saya kerjakan dulu juga dalam beberapa tahun kebelakang gitu ya. Jadi memang tidak mudah ya bagaimana kita melihat bagaimana capaian pembangunan suatu kota gitu kan. Namun saya rasa Semarang pernah ada di masa yang lebih baik begitu ya. Artinya apa dulu kami sempat mendampingi juga bagaimana kota Semarang itu punya resilient city gitu ya, ada roadmap untuk kota yang berketahanan iklim gitu ya. Jadi saya rasa pernah ada masa itu di mana networknya Semarang itu bagus banget, kemudian resource-nya juga hampir unlimited gitu ya, artinya aksesnya itu kemana-mana dan apa pengetahuan yang dihasilkan dari proyek-proyek itu banyak sekali begitu ya. Nah, namun sekarang memang mungkin karena isu-isu yang terkait dengan refocusing anggaran dan juga bagaimana pasca political election tahun kemarin ya, itu kan kita belum sepenuhnya stabil gitu ya. Jadi ya secara umum sih memang kita belum ini ya, belum cukup ngegrip gitu ya, sehingga agak sulit kalau kita membicarakan tata kelola yang memang udah lebih established gitulah ya. Jadi saya rasa ya itu mungkin Semarang pernah ada di masa yang lebih baik dan mungkin kita bisa menginisiasi perubahan-perubahan kecil lah ya untuk bisa menghidupkan kembali kota Semarang.
0: Oke, ini juga tentunya sudah ada perubahan ya kalau kita melihat ya Mas Arief ya, Semarang juga pastinya berusaha untuk menjadi kota yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Mas Arief, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya dan sudah bertanya juga ini ya. Tapi kita tahan dulu Mas Arief, kita akan jeda sebentar, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras malam hari ini ya, dengan tema mengenal IAP Jawa Tengah, wadah para perencana untuk membangun kota yang lebih baik. Mas Arif, kita kelanjutkan obrolan kita malam hari ini ya. Tapi ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Yarto? Sehat juga?
1: Alhamdulillah, doa penjenengan.
0: Selamat silakan.
1: Malam Jumatan ya.
0: Iya. Silakan iya. Pak Yarto untuk pertanyaannya.
1: Selamat malam Mas Arif. Sehat?
2: Sehat Pak, alhamdulillah.
1: Begini Mas Arif, sesuai dengan topik tadi saya mendengarkan saat agak apa ya? Tertarik ini. Kalau penjenengan sebagai ikatan ahli perencanaan di Jateng yang Anda terangkan tadi, serta organisasi profesi di bidang pembangunan dalam hal ini planologi kewilayahan atau perkotaan yang lebih baik, inklusif dan berkelanjutan. Namun yang saya lihat Mas, entah di Semarang, entah di kota manapun atau di luar sana, katakanlah saya sering di Kepulauan Riau, katakan di Batam, itu ironis loh Mas. Karena apa? Tentang wilayah sabu ijo itu dilanggar, hutan lindung itu juga dilanggar, tidak dilestarikan malah dilanggar, tapi malah hutan apa gunung digunduli untuk real estate. Nah, apa sih bentuk konkretnya dalam pembangunan tata ruang kota atau daerah yang lebih baik, serta spesialis sebagai tenaga ahli dalam pandangan Anda yang saya katakan tadi? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto. Baik, ini menarik ya Mas Arif ya, pertanyaan dari Pak Yarto. Silakan ya. Bisa langsung dijawab saja Mas Arif.
2: Iya, terima kasih Pak Yarto ya Pak ya.
0: Iya Pak Yarto.
2: Terima kasih Pak Yarto atas ini. Sepertinya kalau dari komentarnya sangat mengetahui sekali begitu ya. Jadi ya terima kasih Pak Yarto. Jadi ini memang concernnya sangat valid ya Pak. Jadi terkait dengan sabu hijau atau ruang terbuka hijau, atau mungkin kalau bahasanya di dokumen perencanaan itu adalah kawasan perlindungan setempat ya, atau kawasan yang memberikan perlindungan bagi daerah di atasnya begitu ya. Itu bisa berupa sempadan sungai, sempadan pesisir, sempadan laut gitu ya, atau juga bisa juga area-area yang memiliki fungsi konservasi ya, seperti daerah ekosistem khusus begitu. Nah, mungkin terkait dengan hal itu memang sulit ya, artinya kita tetap menginduknya itu kan ke kebijakan publik ya, artinya proses pengambilan kebijakan publik ini melibatkan komitmen dari pemimpin daerah begitu ya. Nah, di situ sebenarnya apa yang disusun oleh perencana ini kan sifatnya rekomendasi teknis begitu ya, yang mana itu membutuhkan komitmen dan anggaran yang biasanya itu diketoknya itu memang di legislatif ya, atau di eksekutif dan legislatif seperti itu. Nah, ini mungkin suatu realita yang perlu kita pahami dulu begitu ya. Nah, namun saya coba untuk memberikan satu perspektif yang sifatnya konseptual ya, bahwa memang perencana itu memang akan selalu mengusahakan bagaimana everything in its right place ya, artinya bagaimana dia menempatkan sesuatu aktivitas pada tempat yang tepat begitu ya, artinya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dari lokasinya. Seharusnya misalkan daerah pesisir dengan kapasitas air bawah tanah yang tidak mencukupi, seharusnya tidak digunakan sebagai kawasan industri yang akan menggunakan banyak air, seperti itu kan. Jadi sebenarnya prinsip utamanya seperti itu, supaya tidak terjadi overeksploitasi atau mungkin degradasi lingkungan. Namun memang yang terjadi di Indonesia ini memang agak berkebalikan begitu ya. Jadi seharusnya itu policy itu diambil setelah ada rekomendasi teknis, bukan sebaliknya ya. Bagaimana policy dulu diambil, baru kemudian rekomendasi teknis menyesuaikan. Nah, ini yang mungkin tidak ideal ya, apa yang kita lakukan ini tidak berada di dunia yang ideal, dan memang kita banyak sekali limitasi-limitasi yang kemudian menyulitkan ya hal ini bisa terlaksana. Namun sekali lagi saya juga ingin menyampaikan juga bahwa ya mungkin kita tidak boleh patah semangat juga ya, artinya kita harus punya semangat untuk bisa meng-enable hal-hal tersebut melalui mungkin generasi-generasi yang lebih muda dan juga mungkin perencana-perencana yang sekarang masih di bangku kuliah begitu ya. Artinya kemungkinan itu ada, karena saya rasa mungkin kedepannya juga pengambil kebijakan, politisi itu akan berganti begitu ya. Sehingga memang pemahaman-pemahaman di level teknis ini harus dimiliki juga oleh para pengambil kebijakan atau mungkin legislatif ya yang di level atas begitu. Jadi seperti itu Pak. Saya rasa memang ini kondisinya tidak ideal begitu ya, dan kita juga menghadapi itu semua di masing-masing daerah. Regulasi yang secara rimbanya itu sangat kompleks gitu ya, dan juga birokrasinya juga kompleks. Namun di satu sisi ini komitmen-komitmen dari level pengambil kebijakan ini juga perlu clear begitu ya. Jadi selama ini mungkin itu Pak yang terjadi, dan saya rasa kalau kami di IAP Jateng ini mencoba untuk membangkitkan semangat ini melalui edukasi-edukasi ataupun sosialisasi atau peningkatan kapasitas yang memang dia mengarah kepada perubahan sistem ya. Jadi kita mencoba untuk pelatihan KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis ya, yang mana itu berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan misalkan gitu ya. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan orang-orang ini anggota-anggota IAP ini merencanakan, dia harus berdasar pada daya dukung daya tampung yang ada. Jadi kalau misalkan daerah itu memang tidak boleh dikembangkan menjadi permukiman, berarti harus tidak boleh menjadi permukiman, artinya harus menjadi daerah resapan atau mungkin menjadi daerah ruang terbuka hijau atau ruang terbuka biru. Jadi itu yang memang sedang kita upayakan Pak. Mudah-mudahan sih ya, walaupun sedikit demi sedikit ya Pak, pelan-pelan begitu, alon-alon, yang penting kelakon begitu. Mungkin itu Pak Yarto yang bisa kami sampaikan, tapi valid sekali Pak, matur nuwun sekali ini insight-nya.
0: Tentu juga banyak faktor ya Mas yang bisa membuat hal itu terjadi. Nah sebenarnya kalau kita melihat di Jawa Tengah sendiri Mas Arief ya, mungkin juga pendengar masih awam ya, kira-kira untuk penataan kota yang baik ini harus yang seperti apa Mas Arief?
2: Oh iya, kalau penataan kota yang baik memang saya rasa prinsip yang paling utama adalah harus inklusif ya, artinya partisipatif, melibatkan semua elemen warga kota yang ada di kota tersebut. Nah, namun memang kondisi seperti ini kan seringkali sulit ya. Artinya kita seringkali terbentur dengan kondisi anggaran atau mungkin bagaimana proses partisipasi itu sendiri itu ternyata semu ya. Jadi misalkan ada undangan gitu ya untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota Semarang misalkan gitu ya, ini misal aja gitu, itu diadakan hanya satu kali begitu ya, misalkan rapat 3 jam yang diundang 100 orang misalkan gitu ya, tapi mungkin tidak semua berkesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya atau masukannya. Jadi memang partisipasi yang sedang kita lakukan sekarang ini masih sifatnya masih ini ya, superficial ya, jadi masih sangat belum meaningful begitu ya, belum sepenuhnya memberikan masukan ke substansi. Nah, kalau menurut saya memang ini proses yang harus diperbaiki, karena kembali lagi kalau kita melihat esensi sebenarnya apa sih kota itu begitu ya. Kota itu sebenarnya adalah peradaban ya, artinya kota tanpa warga itu kan sebenarnya bukan kota ya, dia hanya kumpulan bangunan saja begitu ya. Tapi kalau ketika kota itu diisi oleh warga yang memang dia punya kapasitas tertentu gitu ya, misalkan, oh ini kota wisata gitu ya, berarti kan warganya harus melek soal wisata. Atau ini kota industri gitu ya, artinya memang isinya orang-orang yang memang support terhadap aktivitas industri. Jadi saya rasa semangatnya itu adalah menghidupkan warganya dulu ya, artinya kapasitasnya harus ditingkatkan, partisipasinya harus bermakna gitu ya, sehingga rencana-rencana yang dihasilkan itu seharusnya adalah berangkat dari aspirasi warga-warganya itu, yang hopefully itu bisa menjadi kenyataan begitu ya, artinya ketika rencananya jadi, dijalankan oleh warganya, dan itu juga mengakomodir kepentingan-kepentingan yang memang itu berkelanjutan ya, bagi ekonomi dan juga sosial dan juga lingkungan warganya sendiri, seperti itu. Saya rasa ini yang masih banyak ini ya, batasan-batasan dalam implementasi. Partisipasi warga itu masih sangat minim kalau di kita. Seperti itu sih, Mbak.
0: Oke, dan saat ini kita juga melihat ya, Mas, untuk di era sekarang ini juga teknologi semakin berkembang, ada juga data digital ataupun AI sekarang ini juga masih marak ya, Mas. Nah, ini kita melanjutkan menjawab pertanyaan dari Mas Theo nih mengenai bagaimana IAP di Jawa Tengah ini bisa memandang pemanfaatan teknologi baru seperti data digital ataupun analisis berbasis AI dalam perencanaan kota modern. Ini seperti apa, Mas Arief? Tapi kita tahan sebentar lagi ya, Mas. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pasti untuk Anda pendengar ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan bisa menghubungi kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Kita akan lanjutkan obrolan setelah lagu berikut ini.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras malam hari ini ya. Dan kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Mas Theo di Magelang ya, mengenai pemanfaatan teknologi baru seperti data digital atau analisis berbasis AI dalam perencanaan kota modern ini seperti apa? Mungkin bisa langsung dijelaskan Mas Arief.
1: Ya, terima kasih Mas Theo ya dari Magelang. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi sangat menangkap dinamika yang terbaru gitu ya. Nah, saya rasa memang ini isu yang lagi mengemuka ya. Mungkin tidak hanya di perencanaan kota tapi di semua dunia profesional gitu ya. Nah, mungkin ketika kita berbicara perencanaan kota memang sebenarnya ini menu ya. Jadi pilihan-pilihan gitu ya. Jadi bagaimana kita memilih bagaimana housingnya ke depan, bagaimana kita memilih mungkin fasilitas publiknya gitu ya, itu mau diapakan ke depannya gitu kan. Jadi sebenarnya ini perencanaan kota itu kan series dari sebuah keputusan yang kemudian keputusan itu kan diskenariokan gitu ya. Ini mau gimana nih dengan aktivitas-aktivitas yang ada di kota itu? Mau kita apakan? Mau bagaimana intensitasnya? Mau untuk siapa gitu ya, dan bagaimana kita bisa mengendalikan hal itu supaya tidak terjadi di luar rencana gitu ya. Misalkan kalau ada bencana, kalau misalkan ada banjir, ada misalkan kayak amit-amit tsunami gitu ya, itu kan hal-hal yang harus kita antisipasi. Nah, sebenarnya semua itu bisa dikalkulasi ya, artinya kalau kita punya data yang bagus, kita punya satu sistem yang terintegrasi antar OPD gitu ya, itu semua akan well managed dan bisa diproses sama AI gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa otomatis nih, kalau memang semua datanya ada, decision making itu bisa di replace dengan mudah gitu ya, seperti kita main game SimCity gitu. Namun memang yang berbeda adalah intuisi ya. Jadi saya rasa di semua profesi itu akan ada human touch-nya gitu ya. Jadi intuisi itu menjadi satu hal yang membedakan kita dengan komputer atau robot gitu. Nah, ketika kita berbicara intuisi, memang perencanaan kota itu sendiri akan unik ketika ada satu kota ataupun kawasan perkotaan gitu ya, yang itu memang punya branding tersendiri gitu ya. Jadi saya rasa mungkin Semarang dengan pecinannya atau kota lamanya gitu ya, atau mungkin kayak Magelang dengan nuansa pedesaan dan view-nya gitu ya. Saya rasa itu akan sulit untuk bisa dirasakan ya, hal-hal seperti itu, romantisme-romantisme yang perlu kita balut dengan narasi dan perencanaan-perencanaan yang akan mengikuti setelah narasi itu gitu ya, itu akan sulit dikembangkan oleh AI karena otomasi-otomasi oleh AI ini akan sangat monoton begitu ya, dan kita nggak bisa kayak meromantisasi hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya peran perencana ini akan sangat penting ketika proses untuk menghadirkan branding atau nilai tambah dari sebuah kota itu sebenarnya lahir dari attachment kita sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita besar di Semarang, seperti saya besar di Semarang gitu ya, saya merasa penting nih untuk menghadirkan sesuatu di Semarang. Nah, seperti ini yang mungkin akan menjadi nilai tambah dari human touch-nya perencana kota sih sebenarnya. Jadi saya rasa tantangannya besar sekali, tapi memang nilai plusnya kalau misalkan kita punya data yang bagus, sistem yang terintegrasi antar sektor gitu ya, itu otomatisasi terhadap perencanaan kota ini akan bisa dilakukan begitu ya. Namun sayangnya memang kita masih cukup sulit ya, karena kalau misalkan Bapak Ibu juga pernah mengurusi surat kayak permohonan data atau pengen penelitian, itu kan sulitnya minta ampun ya di negeri kita gitu kan. Jadi masih belum terintegrasi, dan saya rasa masih jauh sih kalau memang kita ingin punya satu dashboard untuk bisa mengotomatisasi perencanaan kota, itu gapnya masih jauh sekali kalau menurut saya.
0: Iya, tidak semudah di game ya Mas Arief ya.
1: Benar, benar, benar.
0: Iya, ini juga menjadi insight baru bagi saya ya, ternyata banyak sekali faktor yang harus dipikirkan, dan ini tentunya juga menjadi wawasan juga ya bagi para pendengar ini. Dan Mas Arief, ini tidak

0: apa seharusnya diskusi-diskusi seperti ini akan harus hidup terus-menerus ya di ruang-ruang publik kita, karena memang sekarang kan kita banyak sekali dijejali oleh informasi-informasi yang instan seperti Reels gitu ya, kemudian konten-konten TikTok yang mungkin ini bukan menegasikan TikToknya ya, artinya kontennya itu sendiri begitu, yang kemudian kita menjadi sangat konsumtif ya terhadap apa yang disodorkan sama kita. Nah, sementara kita jadi cenderung lebih apatis sama apa yang terjadi di depan mata ya. Kayak misalkan mungkin kota kita itu, saya pernah dulu ada di era Semarang itu cukup ini ya, well managed gitu ya untuk daerah pecinannya, kemudian daerah pusat kotanya gitu ya. Jadi semuanya well established, kayak pedestriannya, kemudian taman-tamannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini sepertinya kok kurang termonitor begitu ya. Artinya saya rasa mungkin kita perlu aktif juga ya dari sisi kepedulian kita sendiri. Artinya ruang-ruang diskusi seperti ini harus hidup, dan mungkin kita bisa mengaktifasi ruang-ruang publik ya. Artinya kita bisa mengambil kembali hak kita atas kota, dan itu juga disampaikan oleh beberapa aktivis perkotaan di tahun 2000-an awal ya. Artinya right to the cities itu memang ada gitu ya. Jadi kita itu citizen, kita itu bayar pajak, kita itu punya hak atas kota kita sendiri, kita itu punya hak untuk menikmati transportasi publik yang tidak berpolusi misalkan gitu ya. Kemudian kita juga punya hak untuk berjalan di taman-taman kota ini tanpa kepanasan gitu ya. Nah, artinya hal-hal seperti itu harus kita suarakan, dan itu adalah bare minimum kita hidup di sebuah kota. Jadi kalau kita nggak menyuarakan hal itu, tentunya perubahan tidak akan terjadi, dan fasilitasi oleh perencana-perencana kota ini juga tidak akan urgensinya itu nggak akan meningkat gitu ya. Jadi kita kayak ngomong sama tembok gitu ya, kita perlu ini, kita perlu ini, tapi ternyata masyarakatnya tidak menganggap hari ini urgen, kan lucu gitu kan. Jadi kita memang harus match nih antara demand dari warga kotanya, dan juga apa yang kita suarakan itu mewakili demand dari warga kota. Dan saya rasa ini ruang yang sangat bagus, kita harus mengaktivasi ruang-ruang publik, kemudian kita harus menghidupkan komunitas-komunitas di warga kota itu sendiri, sehingga memang nanti ke depannya kota-kota kita ini bisa lebih responsif ya terhadap kebutuhan-kebutuhan warganya. Mungkin itu sih Mbak, jadi harapannya nanti kota-kota di Jawa Tengah itu kan bisa nyaman ya untuk ditinggali, nggak banyak orang yang sifatnya nanti mengadu ke kanal-kanal yang mungkin akun-akun Instagram yang sifatnya bayangan-bayangan gitu ya. Walaupun itu sebenarnya bagus ya, Pak. Kita jadi nggak reaktif terhadap hal yang sebenarnya terjadi begitu.
1: Baik, terima kasih Mas Arief ya atas waktu dan obrolannya malam hari ini. Semoga juga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita ya tentang pentingnya juga bagaimana perencanaan dalam membangun kota dan wilayah yang lebih baik. Semoga juga IAP Jawa Tengah semakin berkembang ya Mas, dan terus memberikan kontribusinya bagi masyarakat. Sehat selalu Mas
0: Arief, sukses
1: juga untuk IAP Jawa Tengah. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Mbak, terima kasih.
1: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena kita akan menemani Anda ya untuk terus membagikan informasi dan juga pustik terbaik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: anggota Komisi 10 DPR RI Stefano Rizki menilai guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bertugas di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T perlu mendapat prioritas guna mengikuti seleksi pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut Stefano, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah, tidak hanya dalam aspek administratif. Daerah 3T dinilai membutuhkan perhatian karena menghadapi tantangan lebih besar dalam pemerataan pendidikan. Menteri Hak Asasi Manusia atau Menham Natalius Pigai menegaskan pelayanan administrasi data kelola pembangunan Papua di pemerintah pusat diberikan secara gratis. Ia meminta pemerintah daerah menggunakan jalur birokrasi serta menghindari praktik pemberian uang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Pigai meminta pemerintah daerah menempuh jalur birokrasi resmi dan menghentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta untuk mempengaruhi kebijakan. Ia menegaskan pelayanan pemerintah harus berlangsung transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik transaksional yang merusak tata kelola pemerintahan.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang pendengar, saatnya saya menemani Anda untuk bernostalgia bersama. Jadi untuk Anda malam hari ini yang ingin diputarkan lagu-lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, pas sekali sekarang ini saatnya kita untuk bernostalgia bersama ya. Jadi untuk Anda yang malam hari ini ingin titip salam sambil dukas lagu, boleh sekali ya, kita tunggu atensi Anda ya. Sampaikan saja pendengar di telepon kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 081-666-6886 serta di aplikasi RRI Digital. Kita cek dulu yuk pendengar ini di RRI Digital, maksud kami di WhatsApp ya. Ini sudah ada Bu Nani ya, Bu Nani dari Purwokerto ini ya, request lagu dari Marcel Memendam. Titip salam untuk semua pendengar Pro 1, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Dan untuk Anda pastinya kita akan tunggu ya sampai nanti pukul 11 malam ya, kita akan bernostalgia bersama.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Indonesia, Sophia Latjuba ya. Tadi kita baru saja mendengarkan Kita Saling Menyinta ya. Dan kalau kita melihat karir dari Sophia Latjuba sendiri, pendengar, ia ini telah mencapai puncak karirnya di era tahun 1980-an hingga 1990-an ya, sebelum akhirnya vakum, pendengar, karena dikabarkan sementara ini menunjukkan ia telah memutuskan untuk menetap secara permanen ya di tanah kelahirannya di Jerman. Walaupun begitu, pendengar, kalau kita melihat sosial media dari Sophia Latjuba sendiri ya, ini dia masih sering ya untuk membagikan potret bahagianya, menikmati gaya hidup santai, terutama di musim gugur ya, hingga musim-musim lainnya yang ia bagikan di Instagram. Oke, sekarang kita akan sapa dulu, ini sudah ada telepon yang sudah berbunyi ya. Siapakah ini? Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, pasti Pak Agus ini ya. Pak Agus, saya tunggu dari tadi loh ini, akhirnya bergabung juga ya.
1: Barusan makan bakso.
0: Wih, enaknya. Jadi ikut lapar saya malam hari ini.
1: Iya,
0: gimana kabarnya? Sehat ya, ini pastinya ya, tadi sehat. Sudah nikmat makan bakso, berarti sehat
1: iya,
0: ini.
1: Sehat. Masih suka bakso, berarti sehat ya.
0: Oke.
1: Gimana kabar Mbak Nafis ya?
0: Sehat juga, alhamdulillah ya. Tapi nggak sehatnya karena kepengen bakso nih malam-malam jadinya, Pak Agus.
1: Enak Mbak.
0: Iya, enak.
1: Sudah lama sih soalnya nggak.
0: Oke. Iya. Mau request apa malam hari ini, Pak Agus?
1: Hari ini Mbak. Mayang Sari.
0: Mayang Sari, tak cari dulu. Adanya. Adanya tiada lagi, mau?
1: Tiada lagi dong.
0: Cuma nah, ada
1: ini
0: satu.
1: Ada.
0: Yang apa?
1: Tiada lagi.
0: Tiada lagi, berarti cuma satu ya. Tiada lagi.
1: Ya wes itu aja.
0: Oke. Titip salam juga untuk siapa malam ya, hari ini?
1: Salamnya buat Mas Yosi. Terus apa yang diungaran tadi? Mbak Mas Hasan ya.
0: Mas Hasan ya.
1: Mas Hasan. Terus siapa lagi yang biasa masuk?
0: Ada Mbak Rika biasanya masuk.
1: Oh, Mbak Rika.
0: Mas Theo di Magelang.
1: Mas Theo di Magelang.
0: Asar di Ngalian. Banyak ya.
1: Ya semuanya saja okay, deh, Mbak ya.
0: Siap.
1: Penggemar Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Diberi kesehatan semua. Jadi bisa dengar ke Pro 1 Mbak ya.
0: Amin, amin. Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Agus. Ya,
1: terima kasih ya.
0: Selamat beristirahat ya sambil ya, menikmati bakso-bakso yang masih diproses itu ya. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, tadi banyak ya disebutin sama Pak Agus, ada Mas Hasan, ada Mbak Rika, Mas Yosi, wah banyak ya. Ini saya tunggu juga nih malam hari ini yang pengen bergabung, titip salam boleh sekali ya. Kita tunggu hanya di Ruang Rindu, Romer Bagi Rindu, memori lewat lagu.

Fartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

dengan warna yang sangat berbeda, yaitu dark pop. Single unggulan album ini yaitu Cinta Itu yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal.

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama lain.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa.

saja yang membuat motor mudah boros bahan bakar? Yuk kita simak penjelasan dari Wheeler Upik, S.Pd., guru otomotif SMK Negeri

Dari Andin pendengar, maksud kami sahabat setia ya. Dari Andin ini ya. Wah, ini tadi saya baca WhatsApp-nya dari Mbak Rika ya. Jadi agak kurang fokus ini ya. Iya, ini kita bacakan dulu pendengar ya. Titip salam dari Mbak Rika ini ya, untuk sahabatnya, teman masa remaja yang sudah agak lama lost contact ya, katanya lusa kemarin. Semoga yang dinias baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Request dari Mbak Rika sudah kita putarkan ya. Dan juga pendengar, kalau kita tahu Andin sekarang ini sepertinya ya ini masih ramai-ramainya ini ya untuk membuat momen produktif di dalam hidupnya di tahun 2026 ini, di mana Andin ini baru saja merilis album ke-9 pendengar yang berjudul Sehidup Semusik ya, setelah ia membocorkan proyeknya di panggung Java Jazz Festival ya. Ia resmi meluncurkan ke-9 albumnya bertajuk Sehidup Semusik, di mana album ini akan berisi 13 lagu dan melibatkan 9 produser musik berbeda yang akan mengeksplorasi ragam genre, mulai dari trip hop, jazz, dan juga soul ya. Dan kalau Anda sendiri, kira-kira untuk lagu-lagu favorit dari Andin ini apa saja pendengar ya? Di mana juga single andalan Andin sendiri ya, dari album terbarunya ini akan ada seperti Manusia Favorit, Jatuh Pelan ya, yang akan dirilis dan aktif dipromosikan di berbagai platform digital ya. Walaupun begitu, Andin juga masih aktif manggung di festival juga ya pendengar. Jadwalnya ini sangat padat ya. Kemarin ia baru saja memeriahkan panggung Jember Fashion Carnival ya, hingga menjadi salah satu pengisi acara utama di festival tersebut ya. Di luar panggung musik, kehidupan Andin ini secara personal juga tetap harmonis ya, karena kita juga melihat Andin juga fokus untuk membagikan hidupannya di sosial media, itu sangat sering ya. Oke, kita bergeser kembali pendengar di RRI Digital ini ya. Kira-kira sudah ada siapa ini bergabung ya? Kita cek dulu. Ini sudah ada Zahwa ya yang bergabung, minta diputarkan lagu dari Sheila on 7 yang judulnya Dan ya. Oke, kita tampung dulu. Dan juga ada Salma ya yang request lagu Creep by Radiohead. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu request dari Zahwa dari Sheila on 7.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Satu lagu mendengar dari penyanyi asal Amerika Serikat ya, Beyonce ya. Dan juga di tahun ini pendengar, walaupun ya kita melihat banyak sekali tren kebudayaan pop dan dunia mode ya, hingga saat ini kita tahu bahwa Beyonce absen ya selama 2 dekade. Di tahun 2026 ini ya, Beyonce telah membuat penampilan spektakuler di Met Gala 2026 dengan menjabat sebagai salah satu penyanyi ya, dan juga publik dengan gaun perhiasan berlian karya Olivier ya, di mana ini juga menjadi salah satu penampilan dari Beyonce sendiri di Met Gala yang akhirnya bisa membuat ia kembali lagi ke dunia hiburan ya. Wah, ini kita sapa lagi, kira-kira siapa yang bergabung di telepon ini ya. Halo, selamat malam, Orang Rindu.
1: Selamat malam, Orang Rindu.
0: Orang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, bagus lagi nih ya. Wah, ini sepertinya lagi pengen ngobrol-ngobrol ini atau bagaimana malam hari ini, Pak Agus?
1: Ini aku sendiri.
0: Pak Agus, ini suka nggak lagu-lagu dari Beyonce yang tadi diputarin barusan?
1: Suka.
0: Suka ya?
1: Iya.
0: Apa yang paling suka? Judulnya yang apa? Mm-mm.
1: Aku nggak tahu judulnya.
0: Tapi kalau lagu-lagunya ngerti ya? Iya. Suka ya?
1: Mm-mm. Iya.
0: Oke, okay. Pak Agus, mau request lagi atau mau ngobrol-ngobrol lagi, mau titip salam lagi?
1: Nah, mau pengen denger lagu.
0: Apa?
1: Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata, tak cariin dulu ya. Vina. Banyak Pak Agus, mau yang mana? Ini ada Aku Makin Cinta, September Ceria, Cinta Surat Cinta Biru.
1: Biru.
0: Oke, okay. Biru-biru ini ya. Oke.
1: Kamera berhenti.
0: Iya, kalau biru artinya langsung ya.
1: Paling aman biru.
0: Oke, okay, Pak Agus, mau ditip salam lagi atau mau diputarkan saja lagunya?
1: Ya, salam semuanya.
0: Oke. Okay. Siap. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung lagi ya.
1: Iya, terima kasih loh Mbak Nasira. Sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Agus, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, kita putarkan dulu ya pendengar, Vina Panduwinata. Ini request dari Pak Agus yang sudah 2 kali bergabung bersama kita ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung lagi nih ya, silahkan, kita masih ada waktu sekitar 45 menit ya untuk menemani Anda malam hari ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kita kembali sapa-sapa dulu yuk pendengar ini di WhatsApp ya. Sudah ada Mas Hasan akhirnya. Setelah tadi dicolek-colek sama Pak Agus ya, akhirnya bergabung juga di WhatsApp ini ya. Mas Hasan dari Ungaran minta lagu dari Titi DJ Bahasa Kalbu. Salam ya tadi buat Pak Agus, terima kasih salamnya. Semoga sehat selalu dan juga kepada semua pendengar Pro 1. Untuk saya juga semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Mas Agus. Maksud saya Mas Hasan ya. Aduh, ada Mas Pak Agus dan juga Mas Hasan yang sering bergabung. Jadi saya ini agak bingung ya. Oke deh, ini di telepon juga sudah ada yang bergabung. Pendengar kita sapa juga ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, sepertinya ada gangguan ya pendengar. Nanti kita akan coba kembali ya. Jadi untuk Anda yang malam hari ini, pastinya ya kita juga masih akan menunggu dengan atensi Anda yang ingin request lagu sambil titip salam ya. Kita cek lagi ini. Oh, ini di WhatsApp ada Bu... siapa ini namanya? Sepertinya baru bergabung ini ya, Bu Rahma. Oke, Bu Rahma ini request lagu dari Java Jive yang judulnya Dia. Titip salam juga untuk sahabat lama saya yang ada di Pekalongan, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Bu Rahma sudah bergabung. Dan juga untuk Anda pendengar ya, kita juga pastinya masih akan menunggu dengan titip salam Anda ya. Malam hari ini ingin bernostalgia dengan lagu-lagu terbaik di era 80-an hingga 2000-an. Kita tunggu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Seperti apa ciri-ciri minyak jelantah dan apakah bisa menjadi olahan berdaya guna? Yuk kita simak penjelasan dari Raka Herdian, wirausaha dari Jepara yang menggeluti bidang pengolahan minyak jelantah.
1: Jadi cara mengenali minyak jelantah itu cukup mudah sebenarnya. Secara fisik itu warnanya sudah pasti keruh, tidak mungkin bening lagi. Lalu untuk aroma pun pasti sudah berubah lebih ke arah bau-bau gosong. Dan untuk minyak jelantah itu kalau dipakai berulang kali itu sangat berisiko bagi kesehatan. Sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan minyak jelantah bisa menjadi berguna ya. Ada nilainya bisa diuangkan atau ditukarkan dengan barang lain. Kami sendiri, kami sosialisasi sama komunitas, terus bank sampah di area kami, sama warung-warung kecil, termasuk sampai warung yang besar juga. Minyak jelantah kami kumpulkan, kalau sudah mencukupi kuota untuk dikirim ke pabrik, itu nanti kami kirim ke pabrik di area Surabaya. Setelah dari pabrik, nanti melewati proses penjernihan, penghilangan aroma, dan penghilangan kotoran, minyak jelantah bisa menjadi energi alternatif. Salah satunya biosolar, ada juga bisa untuk membuat lilin atau sabun dan berbagai macam alternatif lainnya.

adalah salah satu boyband ngetop kelas dunia yang berjaya di era 90-an akhir hingga 2000-an. Boyband ini dibentuk pada tahun 1998 dan sebenarnya telah bubar pada tahun 2012. Tetapi akhirnya mengumumkan reuni dan comeback pada tahun 2019.

Live yang beranggotakan Shane, Brian, Kian, Nikki, dan Mark sukses usai mengeluarkan single Swear It Again di tahun 1999. Single itu langsung memuncaki chart di British dan Irlandia, serta memecahkan rekor lagu debut dengan penjualan terbesar lebih dari 600 ribu kopi di Inggris dan Amerika Serikat.

lama setelahnya, boyband ini kembali hadir dengan mengeluarkan album bertajuk Westlife di tahun 99 yang berisi double title track, I Have a Dream, dan Season in the Sun.

Tingkat popularitas mereka semakin menanjak setelah mengeluarkan album kedua yang diberi judul Coast to Coast. Album ini disebut oleh sebuah media di Britania Raya sebagai album nomor satu di United Kingdom kala itu. Bahkan, karya tersebut juga menjadi salah satu album dengan penjualan tertinggi pada tahun 2000 di Britania Raya.

Sayang, pada tahun 2004, Brian memutuskan keluar beberapa pekan sebelum tur dunia keempat mereka. Sejak itu, Westlife melanjutkan promosi hanya dengan 4 anggota. Tahun 2004 sampai 2008, grup pelantun Soledad itu terus aktif merilis karya.

Westlife secara resmi mengumumkan bubar. Masing-masing member lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarga dan bersolo karir. Pada tahun 2018, secara mengejutkan, para pelantun Flying Without Wings itu reuni dan melakukan comeback. Single perdana yang mereka rilis pasca bubar selama kurang lebih 7 tahun adalah Hello My Love.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

juga menjadi lagu terakhir ya di Ruang di malam hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun request, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini Nadira juga masih akan terus menemani Anda untuk berbagi informasi dan juga musik terbaik di Semarang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

satu informasi untuk Anda di malam hari ini, pendengar, di mana kita tahu ya bahwa baru saja Jawa Tengah merayakan hari jadi yang ke-81 tepat di hari Kamis ini ya. Untuk memeriahkan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, pendengar, di halaman kantor gubernur di Jalan Pahlawan, ini hari ini disulap ya menjadi etalase raksasa yang dibanjiri oleh ratusan produk unggulan UMKM selama 3 hari ke depan ya. Di mana halaman kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah ini resmi diramaikan oleh lebih dari 100 pelaku UMKM dalam pameran produk unggulan yang digelar mulai tanggal 20 hingga 22 Agustus 2026. Pameran ini tidak hanya diikuti oleh warga lokal kita saja, pendengar ya, tetapi juga dihadiri oleh UMKM dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Banten, hingga Sumatera Barat yang menyajikan beragam kuliner khas, kerajinan tangan, hingga fashion ya. Disampaikan juga oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi yang menyampaikan bahwa UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan yang harus terus didorong agar bisa naik kelas ya. Kemeriahan hari jadi di Jawa Tengah ke-81 ini, pendengar, bertema 81 Gumregut Nyawiji. Ini juga sukses membuat salah satu pengunjung, yaitu Bu Sofiana ya, yang bernostalgia dengan cita rasa kuliner di kampung halamannya, pendengar. Selain pameran, rangkaian acara ke depan juga akan diramaikan oleh job fair, fun run, panggung musik, hingga acara Jateng Bersolawat yang menjadi penutup rangkaian acara ya. Disampaikan juga tadi oleh Gubernur Jawa Tengah, antusiasme masyarakat terlihat ya sejak hari pertama penyelenggaraan pameran ya. Banyak pengunjung yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja sekaligus mengenal produk unggulan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Wah, ini sangat meriah ya. Rasanya kita juga semakin bangga ya, pendengar, menjadi warga Jawa Tengah. Jadi untuk Anda jangan sampai terlewat ya. Dicatat tanggalnya tadi, dari tanggal 20 sampai 22 Agustus 2026 ya. Boleh Anda besok yang bingung pengen pergi ke mana, langsung saja datang ke kantor Gubernur Jawa Tengah dan juga di DPRD Jawa Tengah ya, untuk meramaikan dan melarisi dagangan saudara-saudara kita para pelaku UMKM di sana.

Ketika Anda berbelanja dan menerima kembalian uang koin, beberapa penjual terkadang mengganti uang koin tersebut dengan permen dengan alasan tidak ada uang koinnya. Tapi tahukah Anda mengganti nominal uang dengan permen bisa terkena sanksi pidana? Tertulis pada Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi sebagai nilai tukar yang disepakati dan sah. Bagi yang melanggar akan diancam pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah.

sebuah grup musik asal Kota Pekanbaru Riau, Indonesia, yang dibentuk pada tahun 2003. Grup musik ini beranggotakan 4 orang, yaitu Regina Poetirai sebagai vokal, Robby Satria di gitar, Ashari Aulia di bass, dan Rahmat Ramadan di keyboard.

dari finalis ajang kompetisi band di tahun 2007. Semula Geisha menggunakan nama Jingga dengan susunan personil Febri di drum, Momo vokal, Robby gitar, Aan gitar, Ame keyboard, dan Bernard di bass. Sempat vakum karena Febri harus melanjutkan studinya di kota lain. Akhirnya mereka sepakat membentuk formasi baru dengan nama Geisha.

dengan mengusung aliran art rock progresif. Momo dan kawan-kawan merilis debut album perdananya pada tahun 2009 dengan tajuk Anugerah Terindah yang berisi 12 lagu. Dengan single jagoan Jika Cinta Dia yang langsung mencuri perhatian penikmat musik dan RBT-nya sukses didownload hingga 2 juta user. Kesuksesan single pertama kemudian diikuti dengan single keduanya, Takkan Pernah Ada. Musik

2019, Geisha merilis album keduanya berjudul Meraih Bintang. Album ini menghadirkan beberapa single andalan, salah satunya Cinta dan Benci. Promo album ini pun dikonsep dengan spesial. Selain promo ke Malaysia dan Hong Kong, Geisha juga berencana mengadakan mini konser yang disiarkan langsung melalui video streaming di 6 negara, di antaranya Australia, Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia.

2019 menjadi tahun penuh prestasi bagi Geisha. Dalam ajang Emmy Award, mereka berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus untuk kategori duo grup terbaik, produser album rekaman terbaik, dan album terbaik. Dalam kategori duo grup terbaik, Geisha berhasil unggul atas seniornya, Sheila on 7.

2014, Geisha berhasil membuat rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkan Ingatanku. Video klip lagu tersebut telah ditonton oleh 25 juta lebih penonton. Musiklopedia.

malam ini harus berakhir di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, bergabung bersama kita dari awal hingga akhir. Kita bertemu lagi besok pendengar ya, dengan semangat baru pastinya untuk Anda yang malam hari ini sedang beristirahat. Semoga istirahatnya bisa lebih santai ya, bisa dinikmati istirahatnya untuk menghadapi besok hari ya. Saya Nadira pamit dulu pendengar ya, kita bertemu lagi besok di jam yang sama di Semarang malam ini ya, dari pukul 19 hingga 12 dini hari. Kita tutup Semarang malam ini pendengar dengan satu lagu terakhir dari Ziva, pilihan yang terbaik. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Jika aku gagal, aku mencoba lagi, lagi, dan lagi. Jika kamu gagal, akankah kamu mencobanya lagi? Kekuatan manusia dapat menangani hal tersebut, lebih dari yang kita sadari. Penting bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Akankah kamu mengakhirinya dengan tangguh? Nick Fujishik.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mohon ke teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan.

0: dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, pagi hari ini ada saya Agil yang siap temani Anda dalam Semarang pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Jumat ini pendengar, 21 Agustus 2026. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih diberikan kesehatan, kebahagiaan juga pendengar, dan siap untuk memulai hari ini ya. Pokoknya informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Jumat pagi ini pendengar. Nanti juga kita akan awali ya dengan segmen Mutiara Pagi. Insya Allah kami sambungkan bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES pendengar. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

sunnah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi, hadis, riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Perbanyak solawat kepada Nabi, hadis riwayat Muslim. Berhias sebelum sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Segera menghadiri sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Berdoa di waktu mustajab, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang terakhir, perbanyak berdoa di hari Jumat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: baik pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi pendengar, untuk mengawali jumpa kita kami akan hadirkan segmen Mutiara Pagi ya. Kita belajar dan juga mengkaji bersama pendengar. Sudah tersambung di ujung telepon bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen FBS UNES Dr. Haji Multazam Ahmad MA pendengar. Dan topik kita untuk pagi hari ini adalah meneladani akhlak Nabi pendengar. Sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Multazam. Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Ustadz, ini suara yang kami terima nampaknya kurang begitu jelas begitu ya. Nanti semisal masih belum jelas, izin saya akan sambungkan ke telepon biasa begitu ya Ustadz. Tapi kita akan coba dulu ya. Ini. Nah ini baik, nampaknya baik, sudah baik. Lumayan jelas ini Ustadz. Baik. Untuk mengawali sebagai pembuka ini Ustadz, meneladani akhlak Nabi, monggo.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shli sadri yassir amri. Wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, ngaji bersama, dan berbincang-bincang lagi dalam kehidupan kita. Kita akan coba mencari sebuah solusi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Para pendengar, insya Allah mungkin hari Senin datang tanggal 24 itu bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal atau 24 Agustus. Kita seluruh bangsa atau seluruh dunia umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di undang kita dan bangsa dan
0: Baik, nampaknya sinyal yang kami terima, mohon izin Ustadz ini kurang begitu jelas begitu. Izin saya tutup dulu Ustadz Multazam ya, dan kami akan kembali lagi pendengar untuk menghubungi Ustadz Multazam sesaat lagi ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana dulu, tentu ini agar informasi yang diterima nanti bisa jelas begitu ya. Saya akan coba tutup dulu Ustadz Multazam, dan pendengar Pro 1 saya ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung, nanti boleh ya, tapi nanti saya informasikan dulu untuk nomornya, telepon 024-8316-686 atau bisa berkirim pesan melalui WhatsApp SMS ya 081-6666-886, komentar lewat aplikasi RRI Digital juga kami akan persilahkan ya. Coba kali ini kita akan sapa dulu apakah sinyalnya sudah kembali baik ya, Ustadz Multazam.
1: Terima kasih.
0: Baik, ini nampaknya sudah lebih jelas. Silakan Ustadz dilanjutkan terlebih dahulu.
1: Oke. Terima kasih. Jadi, insya Allah hari Senin yang akan datang tanggal 22 Rabiul Awal atau berketepatan tanggal 24 Agustus 2026, seluruh anak bangsa yang beragama Islam itu akan merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan di seluruh dunia pun kita lihat dari berbagai informasi melalui HP kita itu banyak yang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringati ini merupakan saat untuk mengingat kembali ya, Allah yang sangat mulia, tiada lain adalah akhlaknya. Maka sangat wajar dari tokoh-tokohnya, Michael Hurd yang selalu menulis di dalam 100 tokoh dunia itu, nomor satu adalah ditempatkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kelebihan dengan tokoh-tokoh yang lain, Nabi ditempatkan yang nomor satu itu adalah dari aspek akhlaknya yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dunia yang lain. Nah, ini sangat penting sebenarnya ya. Kenapa sampai akhlak ini? Karena di dalam kehidupan kita ini memang membutuhkan akhlak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dan kita bersyukur masih ditakdirkan memiliki tokoh yang memiliki akhlak di dalam kehidupan. Yang satu-satunya andikatik tadi memiliki Nabi, tidak memiliki panutan yang baik, apa jadinya bangsa kita ini ya. Ini konteks dalam satu negara, rumah tangga, bermasyarakat, itu pasti akan hancur itu ya. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan memiliki sebuah panutan yang kita dambakan, yaitu kita agungkan akhlak ini yang melebihi dari tokoh yang lain gitu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita memperingati Maulid Nabi yang tanggal Rabiul Awal di berbagai tempat, masjid-masjid atau musola itu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak hanya sekedar memperingati, tetapi kita diingatkan ada sosok seseorang yang luar biasa, yaitu akhlaknya yang di dalam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pendengar rahimahullah, kita pahami contoh konkret rutmanya bangsa saat sekarang ini, itu ternyata sudah menyimpang dari menurut dari akhlak Rasulullah SAW di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi Nabi itu kan memiliki karakter yang luar biasa, sehingga ada membawa yang melekat, yang sering kita dengarkan itu adalah ada aspek kejujuran, siddiq, amanah, itu luar biasa. Fatona, tablik, dan lain sebagainya itu. Maka kalau itu sudah tidak dianut oleh sebuah umat, itu ya akan runtuh. Itu ya. Misalnya amanah. Betapa susahnya ya amanah ini yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita ini, baik itu berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah siddiq. Betapa susahnya kita melakukan sebuah kejujuran. Ya. Sekarang kan sudah tidak ada lagi itu, atau bahkan terancam sifat-sifat siddiq. Kejujuran itu kan saat sekarang kan sudah akan terancam itu. Ya, terus piye ya kira-kira ya, ke depan itu apakah terancam benar, hilang, musnah, atau bagaimana itu nanti ya, Masya Allah. Jadi kita ini bisa memahami betapa pentingnya tentang masalah sifat-sifat yang harus kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita saat sekarang ini, baik kita berbangsa dan bernegara, kehidupan dalam masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, maka ini sangat penting pagi hari ini, kita tidak hanya sekedar memperingati kelahiran Nabi, tetapi juga diupayakan agar kita itu selain memperingati juga ada pesan-pesan yang ada di dalam Maulid Nabi itu. Termasuk itu loh, baru saja kemarin yang kita memperingati kemerdekaan, seluruh bangsa memperingati Apa itu kira-kira yang harus kita renungkan setelah kita memperingati bangsa yang sudah merdeka 81 tahun. Dan ini kita diingatkan, ya misalnya dalam konteks negara
0: Ustadz Multazam, baik, nampaknya ada gangguan sinyal kembali pendengar sehingga suara yang kami terima kurang maksimal. Nah, ini sudah kembali lagi Ustadz Multazam.
1: Iya.
0: Ya, ini tadi sempat terpotong di mana kita sampai ke bagaimana ketika HUT RI ini juga bisa ada ya nilai-nilai yang diteladani juga. Ustadz, silakan Ustadz.
1: Ya, jadi baru saja kita memperingati kemerdekaan ke-81 itu kan ada pesan-pesan. Kita merenungkan betapa pentingnya ya nenek moyang kita atau orang tua kita yang dahulu-dahulu itu tidak pernah menikmati kemerdekaan. Kita kalau melakukan segala sesuatu itu sebuah pengkhianatan itu. Misalnya pengkhianatan negara itu menurut saya ya. Kasihan loh kita itu kalau melihat sesuatu sejarah yang mereka berjuang melawan penjajah, toh nyawa itu ya, sampai berkorban, harta dan nyawa pun. Nah, kalau kita ini kok masih ada melakukan aset negara yang tidak jelas, itu termasuk kezaliman kehidupan landaskan bila ya, berketuhanan, dan berkeadilan dan sebagainya itu kita pengkhianat itu menurut saya itu ya. Ya buat apa kita peringati tetapi saat yang sama kita tidak bisa menjaga amanah sebagaimana yang saya sampaikan seperti potret Kanjeng Nabi itu. Ya itu Mas yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sebuah renungan ini ada dua event yang penting baru saja kita memperingati kemerdekaan baru insyaallah yang akan datang kita hari Senin memperingati.
0: Iya, baik, hari Senin ya Maulid Nabi. Peringar Ustadz Multazam, kita jeda sejenak dan kita akan berikan kesempatan juga. Silakan peringar Pro 1 jika ingin bergabung boleh ya. Nanti telepon 0248316686, WhatsApp 0816666886. Satu lagu terlebih dahulu peringar.

0: Satu lagu dari Maher Zain berdengar, dan kita akan lanjutkan kembali untuk kajian pada pagi hari ini bersama Ustadz Multazam ya, masih terkait dengan meneladani akhlak Nabi berdengar menjelang peringatan kelahiran Nabi Muhammad ya. Silahkan telepon 024-8316-686 dan juga WhatsApp berdengar 081-6666-886 ya. Sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1 lewat line teleponnya ini, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Akil, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, apa kabar Pak Yarto?
1: Alhamdulillah, doa penjenengan semantiknya di studio.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum, syukur ngenjang Pak Ustadz Multazam, sehat Pak Ustadz?
2: Oke, harus salam.
1: Iya Pak. Iya, alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, kalau kita setujulah apa yang dipaparkan Pak Ustadz, tapi kalau kita menyoroti permasalahan akhlak, bahwa di era globalisasi saat ini Pak Ustadz, perkembangan informasi dan komunikasi begitu pesat, namun tidak sejalan dengan perkembangan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan hal ini telah terjadi kemerosotan akhlak hingga terjadi dekadensi moral. Justru penurunan moral adalah moral pada seseorang yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa saja contoh akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita kaitkan dalam zaman sekarang Pak Ustadz, apakah ini sudah pada kemerosotan para umat manusia di dunia ini Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyarto di Semarang sudah bergabung ya, Ustadz Multazam.
2: Ya, terima kasih Pak Yarto. Jadi betul ya, di era digital saat sekarang ini memang sebuah ancaman untuk saya ya. Jadi di era modern itu ya memang tidak bisa kita salahkan ya, tapi yang disalahkan adalah manusianya. Jadi perlu ada SDM yang perlu dikuatkan, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting supaya kita itu bisa memahami makna yang sesungguhnya sebagai manusia. Ya, itu kira-kira yang harus kita lakukan. Jadi sekarang ini sudah banyak kehilangan roh sebagai manusia yang sesungguhnya, termasuk itu tadi akhlak gitu ya. Kita ini kan repot banget ini. Di era digital sekarang ini coba kita lihat itu ya. Banyak orang-orang yang di dalam konteks beretika bermedia aja sudah ada baru-baruan. Kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, ketidakjujuran, kebohongan dan lain sebagainya itu ya. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan untuk bisa introspeksi di dalam diri kita. Jadi memang teknologi tidak bisa ya, tidak bisa untuk kita hindari ya. Tetapi manusia itu harus memperkuat ya di era saat sekarang ini. Kalau kita nyalah ke informasi atau nyalah ke dunia, ya itu salah. Yang disalah ke awake dhewe, maka kita itu tidak hanya hidup bangga di dalam era digital sekarang itu, tetapi yang pokok adalah bagaimana kita dapat hidup. Lah ini yang paling pokok. Bagaimana dapat hidup itu, kita ini harus mampu menyeleksi dan memiliki kekuatan filter yang harus kita lakukan. Itu oke. Okay? Jadi sekarang sudah dimulai, kalau kita tidak ada penguatan iman dan takwa ya. Lebih-lebih didukung dengan kehidupan sekarang ini. Itu Masya Allah kita akan terancam betul itu ya. Maka kita bersama-sama untuk

0: Baik, Ustaz Multazam, nampaknya ini suara yang kami terima putus-putus kembali, Ustaz.
1: Wah, gimana ini kok ada trouble gini ya, Mas?
0: Mungkin pas lewat di beberapa titik ada gangguan, tapi ini sudah kembali normal, Ustaz Multazam. Mungkin
1: Oh, iya, di akhir tadi
0: bisa diulang kembali, Ustaz, biar pendengar juga jelas menyimaknya tadi.
1: Iya, ya jelas. Jadi intinya bahwa di digital sekarang ini, di dalam era informasi, kita tidak serta-merta menyalahkan dunia modern ya. Yang disalahkan itu apa EDW. Maka tawaran saya adalah perlu ada penguatan terus iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, kalau kita di dalam dunia apapun, kalau iman kita tetap kita kuat, saya kira ini akan menjadi penguatan dalam penguatan dalam menghadapi era digital. Nah, sekarang ini kalau kita tidak kuat akan rusak betul itu. Itu ya, jadi perlu ada penguatan di hal itu saat kita.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto yang sudah bergabung lewat telepon. Saya sapa juga yang sudah berkirim pesan ini, ada Pak Rozi di Gubuk ya. Assalamualaikum Ustaz dan juga pendengar Pro 1. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Bagaimana ini bisa terjadi, Ustaz? Apakah ada semacam hal-hal tertentu? Oke, baik, terima kasih Pak Rozi. Ini sambil kami sambungkan kembali ya bersama Ustadz Multazam, karena kita terputus begitu. Nanti yang lain ingin bergabung seperti Pak Yarto boleh 0248316686, atau berkirim pesan seperti Pak Rozi juga monggo, peringat 0248316686 WhatsAppnya sekali lagi 081 6666 886. Ya, baik, tadi sempat terputus, sekarang sudah tersambung kembali. Ustadz Multazam, ini saya bacakan di WhatsApp, ada Pak Rozi di Gubuk, katanya peringatan kelahiran Nabi Muhammad itu ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Bagaimana menyikapi perbedaan ini, Ustadz, mohon penjelasannya. Oke, dari Pak Rozi, Ustadz Multazam.
1: Oke, saya memang benar itu ya, apa kalendernya kok macam-macam itu, ada yang hari Senin dan hari Selasa ya. Ya, mungkin versinya beda ya, tapi kebanyakan kemarin itu hari Senin ya. Tapi ada yang hari Selasa juga. Tapi tidak apa-apalah, yang penting kita memperingati untuk ini ya, dan apa namanya, yang penting kita penuh dengan khidmat untuk memperingati terkait dengan masalah ini. Ya, saya pikir tidak ada masalah yang terus saya lah. Ya, itu ada orang yang selalu berkiblat apa namanya hari Senin karena kalendernya juga begitu. Ada yang hari Selasa. Jadi saya mohon maaf ini kalau saya tidak bisa menjawab yang tepat itu. Tapi yang hari Selasa juga baik, hari Senin juga enggak ya baik. Saya pikir tidak ada masalah, guys. Tidak perlu kita perdebatkan yang sampai sejauh.
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya tidak begitu ada masalah begitu ya, Ustadz Multazam. Yang jelas memang peringatannya ada dan esensinya ya, ya bisa dilakukan lah ya, pendengar. Terima kasih Pak Rozi. Oke, saya geser kali ini, ada Pak Darmanto di Grobogan ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mohon pencerahannya. Sebenarnya ketika kelahiran Nabi Muhammad ini, bagaimana kita menyikapinya atau merayakannya begitu? Apakah ada panduan-panduan tertentu zaman dulu yang bisa ditiru sampai sekarang? Karena kalau saya lihat tadi malam pun sudah berlangsung di masjid daerah saya, itu ada semacam kajian dan itu sampai malam, dan saya menyoroti soal penggunaan toa masjid. Mohon maaf kan, kadang juga ada yang non muslim ini sampai setengah 10 belum selesai. Bagaimana sebenarnya menyikapi kegiatan-kegiatan yang berlangsung? Oke, terima kasih Pak Darmanto. Ustadz Multazam?
1: Iya, itu kajian apa ya?
0: Kurang tahu ini Ustaz, tidak dijelaskan, tapi tadi itu sudah dimulai semacam pengajian seperti itu. Mungkin rutin atau bagaimana, nanti bisa ditambahkan ya Pak Darmanto.
1: Ya, saya pikir kalau kajian-kajian tentang apa namanya sirah nabawiyah, saya pikir ya tidak apa-apalah ya menurut saya itu. Tapi mudah-mudahan saja itu adanya nggih. Kok sampai larut malam dan lain sebagainya ya. Ya silakan aja kajian-kajian itu sampai larut malam enggak apa-apa sebenarnya, tapi kalau dalam konteksnya Sirah Nabawiyah ya, untuk membahas itu saya pikir tidak ada masalah gitu ya. Ya itu Mas, jadi pesan saya seperti itu aja.
0: Oke, baik. Satu lagi dari Bu Sri di Jatingale. Assalamualaikum Ustadz, saya mantan pensiunan guru dan sifat Nabi itu kan dulu menyebarkan kebaikan dalam ilmu yang bermanfaat. Nah sebenarnya apakah guru-guru yang hebat di luar sana ini juga menyampaikan hal yang sama dan kita sebagai guru sudah melakukan apa yang Nabi bisa lakukan juga? Apakah ini sama atau berbeda Ustadz? Terima kasih. Silakan Ustaz Multazam.
1: Ya, saya pikir kan tablik itu menyampaikan segala sesuatu ya, yang kebenaran. Ya samalah saya pikir. Yang ya. Jadi ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: Ya, misalnya misalnya pesan ya. Nah, itu jelas itu namanya bukan tabligh yang sesuai dengan anjing Nabi. Jadi sudah akan kehilangan nilai-nilai tauhid itu ya. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam agama kita itu ya. Itu ya. Sama itu guru juga memiliki, yang penting kita menyampaikan tabligh ini muatan nilai-nilai ketauhidan, membentuk karakter manusia yang baik ya. Kayak Kanjeng Nabi kan begitu yang kita serap sampai sekarang ini.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Sri di Jatinggale. Terakhir Ustaz Multazam, dengan beberapa hari menuju Maulid Nabi begitu, meneladani akhlak Nabi, apa yang ingin dipesankan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ini Ustaz, silakan.
0: Pertama, mari kita bersama-sama kita bersyukur ya kepada Allah. Kita memperingati dengan bagi Maulid Nabi ini ya, kita harus merasa dan dilandasi dengan sebuah kesenangan ya. Senang sih, wae. Jadi yang kedua adalah setelah kita senang akan muncul apa sosok yang kita dambakan, yaitu senang. Bukan saya, menurut saya itu baik harus kalahkan. Kita menghibur, kita tidak sekedar ingat kelahiran, tetapi sekaligus kita akan memiliki sebuah potret, tidak hanya memperingati, tetapi kita akan memahami sifat Nabi harus dapat di dalam ini nambah sang pun terus kita dikit gitu ya. Jadi jadinya rame-rame secara monial saja itu. Oke, panturun.
1: Baik Ustadz Multazam, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan pagi hari ini. Insya Allah Jumat depan kita bisa tersambung kembali. Jeh, baik Ustadz, tapi suara yang kami terima untuk pesannya tadi sudah bisa diterima dengan baik Ustadz. Tapi mungkin beberapa kali ini sinyalnya kurang bagus begitu ya. Tapi secara keseluruhan semuanya sudah bisa ditangkap dengan baik. Terima kasih Ustadz Multazam, selamat beraktivitas, sukses, sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Demikian tadi peringat untuk pagi hari ini bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen FVS UNES, Dr. Multazam Ahmad MA, meneladani akhlak Nabi ya. Terima kasih juga atensinya yang sudah bergabung. Kami lanjutkan peringat pagi hari ini nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi dalam Lintas Pagi kami akan rangkum untuk Anda. Dan...

tidak? Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: pajak ini bisa tertagih dengan baik. Kalau nilainya 1,2 itu kalau dihitung didasarkan pada APBD kita 6 triliun, ya 5,8 itu kan ya lebih dari 20% ya.
1: Tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, kaitannya dengan mendidik anak-anak kita semua. Tentu saja pendidikan tidak hanya dari pendidikan secara formal, bagaimana pendidikan terkait dengan karakter yang selama ini mungkin agak dilihat kurang, mendidiknya secara komprehensif ya.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, DPRD mendorong percepatan penagihan piutang pajak Kota Semarang yang menembus 1,2 triliun rupiah. Membentengi generasi muda dari krisis moral hingga perilaku negatif di era digital, orang tua diajak untuk menerapkan pendidikan yang komprehensif hingga karakter ke anak sejak dini. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, DPRD mendorong percepatan penagihan piutang pajak Kota Semarang yang menembus 1,2 triliun rupiah. Berita selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto.
0: Satu potensi pendapatan yang sangat besar ketika
3: DPRD Kota Semarang mendorong pemerintah Kota Semarang untuk mempercepat penagihan piutang pajak yang nilainya telah mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah. Rekomendasi tersebut disampaikan DPRD Kota Semarang dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2025 sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD kemarin. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suarsono mengatakan besarnya piutang pajak menjadi salah satu catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah kota. Menurutnya nilai piutang yang terus meningkat merupakan potensi pendapatan besar apabila dapat ditagih secara optimal. Yang menjelaskan nilai piutang tersebut setara dengan sekitar 20% dari total APBD Kota Semarang yang berkisar 5,8 triliun rupiah hingga 6 triliun rupiah. Untuk itu, DPRD meminta Pemkot lebih progresif dalam menyusun strategi penagihan agar potensi pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.
0: Utang pajak ini bisa tertagih dengan baik. Kalau nilainya 1,2 itu kalau dihitung didasarkan pada APBD kita 6 triliun, ya 5,8 itu kan lebih dari 20% ya. Ya, sekitar 20%an. Itu kan potensi yang besar kalau bisa dioptimalkan.
3: Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengatakan Pemkot akan memprioritaskan penyelesaian tunggakan pajak daerah. Berbagai formula tengah disiapkan termasuk menggandeng sejumlah forum dan melibatkan pemerintah wilayah dalam proses penagihan. Selain optimalisasi pendapatan daerah, Pemkot juga terus mendorong percepatan penyerapan anggaran. Hingga semester pertama 2026, realisasi penyerapan anggaran tercatat mencapai 50,2%.
4: Akan kita buat formula dan ini sudah banyak beberapa pihak yang akan membantu. Kita juga menggandeng beberapa forum. Kita juga akan mencobakan untuk penagihan pajaknya melalui kelurahan.
3: Lebih lanjut, Agustina mengatakan percepatan akan difokuskan pada proyek pembangunan fisik yang saat ini masih berada dalam proses lelang. Menurutnya tahapan pengadaan ditargetkan rampung pada Juni hingga Agustus ini agar pelaksanaan pekerjaan dapat segera dimulai. Rama Panto, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, membentengi generasi muda dari krisis moral.

0: Hal hingga perilaku negatif di era digital, orang tua diajak untuk menerapkan pendidikan yang komprehensif hingga ke karakter anak sejak dini. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Mendidik anak secara komprehensif ya.
2: Pendengar, krisis etika di kalangan generasi muda menjadi tantangan yang makin nyata di tengah pesatnya pengembangan teknologi digital saat ini. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya berbagai perilaku negatif di media sosial yang berpotensi merusak hubungan sosial dan karakter generasi penerus bangsa. Berbagai bentuk pelanggaran etika kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perundungan daring, penyebaran fitnah, ujaran kebencian, hingga hoax. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Menyikapi masalah kalangan pemuda dan anak itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengajak orang tua untuk memberikan pendidikan yang komprehensif. Tidak hanya pendidikan akademis, tetapi juga karakter dan moral.
1: Tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, kaitannya dengan mendidik anak-anak kita semua. Tentu saja pendidikan tidak hanya dari pendidikan secara formal, bagaimana pendidikan terkait dengan karakter yang selama ini mungkin agak dilihat kurang, mendidiknya secara komprehensif ya.
2: Salah satu Gen Z, Nugraha, menilai krisis moral banyak dipengaruhi dengan adanya pengaruh dari media sosial dan pergaulan saat ini. Fenomena ini menurutnya tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan keluhan global yang disikapinya dengan cara meningkatkan pendidikan agama.
3: Krisis etika, frustrasi. Memang frustrasi untuk krisis etika di seluruh, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia pun etika selalu merosot dari generasi ke generasi. Tapi untuk ke Indonesia sebenarnya masih oke.
2: Lebih lanjut, Nugraha memandang penting ditanamkannya pendidikan agama sejak dini, sebab dengan pemahaman agama yang lebih baik, menurutnya krisis moral dapat dicegah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lantas apa kata masyarakat terkait dengan krisis etika generasi muda saat ini? Berikut kami hadirkan tanggapan yang berhasil dihimpun oleh tim RRI Semarang.
4: Nama saya Anggita Resti, sebagai ibu rumah tangga. Tanggapan saya mengenai etika anak muda saat ini ya, memang karena kurangnya basic pendidikan ya, karena seperti yang diketahui saat ini pendidikan moral Pancasila mungkin dari dasar etika itu sudah tidak ada, harapannya ke depan bisa ditekankan.
5: Nama saya Desti, mungkin kedepannya ya lebih enak gitu bersosialisasi dengan sesama gitu ya, bukan berarti sibuk dalam main handphone gitu ya, kelamaan, sehingga kita tidak peduli dengan orang-orang sekitar gitu.
6: Andi Prastio, saya dari Kota Semarang. Ya itu mbak, di sekolahan atau dimanapun diajarkan lagi bahasa Jawa yang bagus, tata krama atau bicara yang lebih sopan ke orang yang lebih tua atau sama lawan bicaranya. Jadi ya mungkin dalam pemikirannya juga kedepannya akan lebih baik lagi.
0: Pendengar, benteng generasi muda dari krisis etika di tengah digitalisasi menjadi topik editorial pagi ini yang ditulis Fatika Andriani, selengkapnya dibacakan oleh Edo Pra.
7: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Digitalisasi membawa kemudahan sekaligus tantangan serius bagi generasi muda. Media sosial kini menjadi ruang interaksi yang rentan terhadap bullying, pelecehan, kekerasan, hoax, dan ujaran kebencian. Persoalannya bukan semata-mata kemampuan generasi muda menggunakan teknologi. Yang lebih mendesak adalah membangun kesadaran bahwa setiap unggahan, komentar, dan tindakan digital memiliki konsekuensi. Kasus perundungan dan pelecehan di ruang digital menunjukkan lemahnya empati dalam berkomunikasi. Kebebasan berekspresi tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan, mempermalukan, atau menyakiti orang lain. Hoax juga menjadi ancaman, karena informasi dapat menyebar jauh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memeriksa kebenarannya. Generasi muda harus dibekali kemampuan berpikir kritis sebelum mempercayai dan membagikan informasi. Keluarga dan sekolah tidak boleh menyerahkan pendidikan etika kepada algoritma media sosial. Keteladanan, pengawasan, dialog, dan pendidikan karakter harus berjalan bersamaan dengan literasi digital. Platform digital juga perlu menjadi ruang yang lebih aman bagi anak dan remaja. Pencegahan kekerasan, pelecehan, dan perundungan membutuhkan keberanian melapor, respon cepat, serta tanggung jawab bersama. Membentengi generasi muda berarti menyiapkan mereka menghadapi dunia digital dengan kecerdasan sekaligus etika. Kemajuan teknologi harus melahirkan generasi yang semakin kritis, berempati, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Sekian komentar.
0: Pendengar, pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian Komisi E DPRD Jateng di tengah momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
9: Prioritas pertama kita adalah akses pemerataan pendidikan, termasuk layanan-layanan dasar yang nanti bisa...
10: Pemerataan akses pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Upaya tersebut diarahkan agar layanan pendidikan dasar dapat menjangkau seluruh anak, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok di Jawa Tengah. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kusno, mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Tengah mendukung program pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan memperluas akses pendidikan, salah satunya melalui program yang ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contoh yakni proses penerimaan peserta didik dilakukan berdasarkan data dan aturan yang berlaku. Jika dalam proses verifikasi ditemukan ketidaksesuaian data, maka perbaikan dilakukan sesuai ketentuan.
9: Dan kami juga bersyukur sekali masyarakat sekarang sudah mulai belajar banyak tentang kejujuran, tentang keterbukaan, dan kami berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang dengan tentu dewasa ya menerima ini menjadi sebuah fakta, sehingga mereka juga akhirnya mengambil sikap-sikap yang sangat elegan untuk menyadari bahwa oh ternyata data saya salah, oh ternyata data saya perlu dibenarkan. Nah, kami di Dinas Pendidikan terus mendorong termasuk anaknya, termasuk juga orang tuanya, termasuk juga masyarakatnya.
10: Sementara anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dipa Yustia Pasa, menilai pendidikan merupakan pondasi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai bantuan sosial maupun fasilitas tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Dipa juga menyoroti pentingnya ketepatan data penerima bantuan pendidikan, khususnya kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Politisi Golkar itu juga mendorong dilakukan verifikasi dan validasi data secara lebih teliti, sehingga berbagai program seperti program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
11: Banyak, banyak, dan semua mohon maaf, PIP, KIP sekarang sudah mulai terprogram untuk desil 1 hingga desil 4. Sangat luar biasa sekali sebetulnya apa namanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Cuman hari ini memang masih banyak PR tentang penilaian.
2: Oke.
10: Pihaknya juga menyoroti pentingnya kejujuran masyarakat dalam memanfaatkan program bantuan pemerintah. Di sisi lain, Dipa juga mendorong agar suara anak muda lebih banyak dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, semangat kemerdekaan dan pelestarian budaya lokal menyatu dalam karnaval budaya di Desa Banyuasin Kembaran, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Ribuan warga tumpah ruah untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Agus Sulistia dibacakan reporter Ima.
12: Kami Desa Banyuasin Kembaran mengadakan karnaval budaya yang melibatkan dari masyarakat.
13: Pendengar, kegiatan karnaval yang dipusatkan di sepanjang jalan Desa Banyuasin Kembaran diikuti sekitar 2.000 peserta dari 4 dusun, 5 RW, dan 11 RT. Tidak hanya warga, sejumlah lembaga pendidikan dan instansi juga turut ambil bagian. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kontingen SMP Negeri 29 Purworejo. Kepala SMPN 29 Purworejo, Tutwuri Handayani, mengatakan SMPN 29 Purworejo menurunkan 150 siswa dengan menampilkan kreasi seni, tari, drum band, busana dari plastik dan karung goni, hingga maskot hasil karya sendiri.
14: Khusus untuk SMP 29, ini merupakan puncak dari kegiatan kokurikuler Semarak Kemerdekaan, di mana dalam kegiatan kokurikuler ini kita membangun karakter kolaborasi atau kerjasama dan kreativitas.
13: Menurutnya, pembagian tugas disesuaikan per jenjang. Semua proses tersebut menjadi bagian penilaian untuk menumbuhkan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan nalar kritis siswa. Sementara itu, pemerintah desa Banyuasin Kembaran Ahmad Abdul Aziz menyampaikan, Pemdes mengemas karnaval tahun ini dengan tradisi merti desa. Selain arak-arakan kesenian kuda lumping dan rewo-rewo, daya tarik utama adalah gunungan hasil bumi berisi sayur, buah, dan umbi-umbian dari tiap pedukuhan yang kemudian diperebutkan warga sebagai wujud syukur.
12: Harapan kami dengan adanya seperti ini bisa menambah semangat, menjalin silaturahim, ada persatuan dan kesatuan untuk warga masyarakat desa Banyuasin Kembaran.
13: Ia menambahkan karnaval merupakan rangkaian peringatan HUT RI yang sebelumnya diawali malam tirakatan dan gebyar rebana. Ia berharap kegiatan tersebut terus dilestarikan sebagai cara mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda dan memperkuat persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menjamin keselamatan siswa saat praktik berolahraga, guru pendidikan, jasmani olahraga dan kesehatan di lingkungan kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mendapatkan sosialisasi hukum. Berikut selengkapnya dilaporkan Miftah.
15: Murid sehat, guru aman.
16: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi hukum bagi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK di gedung PKG Kecamatan Asem Kabupaten Rembang. Kegiatan tersebut diikuti guru olahraga dari jenjang SD dan SMP dengan menggandeng Polres Rembang sebagai narasumber. Kepala Dindikpora Rembang Ahmad Sulhan ini mengatakan sosialisasi digelar untuk menyamakan pemahaman guru PJOK terkait berbagai risiko yang dapat muncul selama proses pembelajaran. Menurutnya, guru PJOK memiliki risiko lebih besar dibandingkan guru mata pelajaran lain. Sulkan mengatakan berbagai kemungkinan risiko yang muncul dalam pembelajaran olahraga perlu diantisipasi sejak awal. Guru juga harus memahami langkah yang harus dilakukan apabila terjadi insiden, termasuk risiko kecil yang dialami siswa saat mengikuti pembelajaran.
15: Karena harus ada praktiknya di luar lapangan. Nah, kejadian-kejadian selama ini yang memungkinkan untuk adanya risiko-risiko ini harus disadari oleh semua guru dan diantisipasi, dan harus ada harus tahu tindak lanjutnya setelah mungkin terjadi risiko sekecil apapun.
16: Satu peserta sosialisasi guru PJOK SD Negeri Banuan, Kecamatan Sarang, Lela Ayuri nanti menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, pemahaman mengenai aspek hukum dan mitigasi keselamatan sangat dibutuhkan oleh guru PJOK untuk meningkatkan perlindungan terhadap siswa selama pembelajaran.
17: Sekali pembimbingan seperti ini, jadi kedepannya kita bisa lebih baik dalam penanganan anak-anak didik kita, keselamatan anak didik kita, itu jadi lebih baik lagi penanganannya.
16: Melalui sosialisasi tersebut, Dindikpora berharap guru PJOK semakin memahami aspek keselamatan, mitigasi risiko, serta ketentuan hukum dalam pelaksanaan pembelajaran olahraga. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti feature olahraga membahas soal perjuangan untuk menjadi juara yang tidak selalu dimulai dari arena pertandingan, tapi dari keberanian untuk memulai.
13: Pendengar, bagi para atlet pelajar disabilitas Kota Semarang, perjuangan itu justru dimulai jauh sebelum mereka mengenakan seragam dan memasuki lapangan. Ada latihan yang harus dijalani, ada rasa lelah yang harus dilawan, dan ada keyakinan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mengejar prestasi. Semangat itulah yang kini dibawa 25 atlet pelajar Kota Semarang menuju Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kota Surakarta hari ini hingga 23 Agustus 2026. Mereka akan bertanding dalam 4 cabang olahraga, para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Di balik persiapan itu, pendengar, ada target besar yang ingin diwujudkan. Kota Semarang membidik posisi juara umum. Ketua NPSI Kota Semarang, Nur Solikin, mengatakan, Semarang memiliki sejumlah cabang olahraga yang menjadi andalan untuk mendulang medali. Para atletik dan para tenis meja menjadi salah satu kekuatan Semarang meski persaingan diperkirakan akan berlangsung cukup ketat.
18: Oleh program pemusatan pelatihan yang dicanangkan oleh pengurus sama pelatih. Latihannya di Gor Manunggal Jati, Gor Jati Diri, kemarin tuh Gor ini Lomba Juang karena masih di rehab.
13: Target tersebut tentu tidak datang secara tiba-tiba. Para atlet telah menjalani latihan rutin 3 kali dalam sepekan melalui program pemusatan latihan bersama dengan pelatih. Sejumlah fasilitas olahraga di Kota Semarang menjadi tempat mereka menempa kemampuan, di antaranya Gor Manunggal Jati dan Gor Jati Diri. Namun perjalanan menjadi atlet berprestasi tidak selalu mudah. Pembinaan atlet disabilitas masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang ramah serta sesuai dengan kebutuhan mereka. Meski begitu, keterbatasan tersebut tidak seharusnya menjadi batas bagi mimpi. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan, mengingatkan para atlet untuk tidak hanya mengejar hasil akhir, tetapi juga menikmati setiap proses yang mereka jalani.
19: Kita lepas dengan doa, mudah-mudahan di sana lancar, nyaman, dan tidak ada kendala. Dan sebenarnya kalau sudah jadi atlet itu, kalau mau masuk ke proses-proses untuk pertandingan yang besar, kesiapan mental itu penting.
13: Pesan itu menjadi penting. Sebab, bagi para atlet muda ini, kemenangan bukan hanya tentang siapa yang berdiri paling tinggi di podium. Ada keberanian untuk mencoba, ada kemampuan untuk berlatih, dan ada kemampuan untuk bangkit setiap kali menghadapi kesulitan. Pepar Peda namanya, menjadi lebih dari sekadar arena pertandingan. Ajang ini menjadi ruang bagi para pelajar disabilitas untuk menunjukkan kemampuan mereka, menemukan kepercayaan diri, sekaligus membuka jalan menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi nantinya. Dari lapangan-lapangan olahraga di Kota Semarang, mereka belajar bahwa prestasi tidak mengenal keterbatasan. Dan dari Surakarta hari ini, mereka akan membawa satu harapan, pulang bukan hanya dengan medali, tetapi dengan pengalaman dan keyakinan bahwa mimpi yang lebih besar masih sangat mungkin dikejar. Karena bagi mereka, menjadi juara bukan sekedar tentang memenangkan pertandingan. Menjadi juara adalah tentang berani melangkah, bertahan dalam proses, dan terus percaya bahwa mereka mampu. Saya Ima, sampai jumpa di feature olahraga edisi berikutnya.

0: Pendengar Pro 1, informasi olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga kami hadirkan bersama reporter Agus Herianto.
1: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus Herianto.

Pendengar, tim PSIS Semarang terus mematangkan persiapannya menata persaingan di Arena Championship 2026-2027 guna menanggapi target tinggi di musim baru nanti, mulai dari aspek taktikal hingga mentalitas pemain menjadi perhatian serius pelatih kepala Widodo Cahyono Putro. Sejak awal, manajemen skuad berjuluk Maesa Jenar sudah mengibarkan misi serius untuk dapat meraih tiket promosi ke Super League. Tidak heran jika kemudian pelatih yang akrab disapa WCP itu menginginkan anak asuhnya tampil maksimal baik di laga home juga laga tandang. Widodo ingin pemainnya memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang sama ketika tampil di depan pendukung tim lawan. Ia menegaskan karakter PSIS tidak boleh berubah tentunya saat sedang menjalani laga tandang. Dia ingin PSIS tetap dapat tampil agresif dan berusaha menguasai jalannya pertandingan. Ia bahkan menekankan tidak ingin PSIS kembali menggunakan pola lama dengan permainan terlalu bertahan saat laga tandang. Sepanjang pramusim saat ini, PSIS juga terus mematangkan skuadnya dengan menjalani sejumlah laga uji coba. Bahkan, PSIS juga sudah menjalani laga uji coba melawan tim-tim dari Super League seperti Persebaya Surabaya, Persik Kediri, serta Bayangkara Presisi Lampung FC. Satu hal yang pasti, selain mematangkan sisi taktikal, Widodo juga menilai mentalitas menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan target di akhir musim 2026-2027 nanti.

Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 berjalan sesuai rencana atau on the track. Menjelang pelaksanaan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet hingga akomodasi peserta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurutnya, dengan waktu kurang dari 3 bulan, seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetap. Menurutnya, Porprov Jawa Tengah akan digelar di kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Selain itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Blora juga menjadi daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Sedangkan Waketum 3 Hari Nuryanto mengatakan technical director dari masing-masing cabang olahraga telah melakukan verifikasi venue sejak Juni 2026. Hasilnya ditemukan beberapa catatan pada venue cabang olahraga. Lebih lanjut, sebagian besar kendala tersebut telah ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Saat ini hanya tersisa 1 hingga 2 venue yang masih memerlukan penyelesaian, termasuk venue senam di Universitas Negeri Semarang, UNES, yang masih dalam proses renovasi. Selain venue, panitia juga hampir menuntaskan penyediaan akomodasi bagi seluruh kontingen sesuai kuota masing-masing kabupaten dan kota. Pada Agustus ini, KONI Jawa Tengah akan menggelar CDM untuk memfinalisasi data atlet, official kontingen serta proses akreditasi sebagai tahapan akhir menuju pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2026.

0: Pendengar, tim Kendal Tornado FC akan menghadapi tantangan tak mudah pada dua pertandingan tandang di awal kompetisi Championship 2026-2027. Sesuai jadwal yang diterima, dua laga lawatan tersebut melawan The Reds FC pada 12 September di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, dan menghadapi Persipura Jayapura pada 18 September di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pelatih Stefan menilai rangkaian laga di markas lawan menjadi ujian penting di awal kompetisi nanti. Diharapkan para pemain dapat tampil bagus dari awal hingga dua pertandingan. Meski demikian, pelatih asal Surabaya itu menilai para pemain sudah mengerti jika target tim musim ini adalah promosi ke Super League, sehingga pemain harus tancap gas sejak awal kompetisi. Saat ini Stefan fokus pemainnya dari fisik, mental, karakter, teknik, dan taktik terus dimatangkan agar setiap pertandingan dapat menunjukkan performa terbaiknya.
1: Demikian tinjauan olahraga pada pagi hari ini dan salam olahraga.

0: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi, sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang. Dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Senang sekali saya Agil pendengar yang siap temani Anda untuk Semarang pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Apa kabarnya? Saya harap juga masih sehat-sehat pendengar, bahagia terus ya. Yang sudah siap untuk memulai pagi hari ini, monggo dipersiapkan dengan baik ya. Sambil kita cek dulu pendengar informasi cuacanya sampai dengan awal malam nanti seperti apa untuk hari Jumat ini ya, bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Nurjana yang siap dengan informasinya. Rekan Nurjana, selamat pagi. Halo Rekan Nurjana, selamat pagi. Iya, Mbak Nurjana, informasinya selengkapnya seperti apa ini?
1: Baik, selamat pagi para pemirsa. Perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jakarta berlaku hari ini 21 Agustus 2026 mulai 7.00. Wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan kawan, hingga sore hingga awal malam cuaca diperkirakan kawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 70%. Secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan-awan, sore hingga malam. Cuaca pada umumnya berawan, ada potensi hujan ringan kalau tidak patah, terutama. Ya, kemudian kami sampaikan pula untuk masih waspada terhadap potensi kemarauan di kemarau. Gelombang. Tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan satu berkisar antara 1,25 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Rekan Nurjana. Selamat beraktivitas kembali ya. Dan itu tadi peringat untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Saya juga ajak Anda pendengar silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang untuk berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing. Boleh melalui WhatsApp ya 081 6666 886 atau berkomentar lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami akan tunggu.

0: Bu RT, Bu RT, saya mau lapor, Bu. Roda motor Pak Bambang sudah melanggar batas kedaulatan halaman saya.
1: Loh, melanggar dari mana? Lawang standar sampingnya masih di wilayah netral, loh. Belum masuk halaman panjenengan.
2: Sudah. Konflik perbatasan ini jangan diselesaikan dengan emosi.
0: Loh, Bu, soalnya Pak Bambang...
2: Sudah. Kita ini kan tetangga. Hubungan baik jangan sampai rusak gara-gara batas halaman.
1: Terus bagaimana, Bu?
2: Begini, kita negosiasi batasnya. Saling menghormati hak dan cari solusi yang sama-sama enak. Sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
3: Jeh, Bu.
2: Nah, prinsip seperti itu juga dilakukan para diplomat Kementerian Luar Negeri kita, yaitu menjaga kedaulatan, merajut perdamaian, dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Selamat Hari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Tegakkan kedaulatan, rajut perdamaian, dan perkuat kerjasama yang saling menguntungkan.

Aplikasi RRI Digital, terima kasih ada Lai yang sudah bergabung. Katanya di wilayah Gunung Pati ini terasa dingin, jalanannya juga terlihat senggang saja untuk pagi hari ini. Stay healthy untuk semua pendengar Pro 1. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat aplikasi RRI Digital ya. Yang lain pendengar monggo silakan, saya masih tunggu ya. Tadi diinformasikan BMKG itu untuk hari Jumat ini ya, dari pagi sampai dengan sore semuanya cerah berawan ya, cocok untuk beraktivitas. Jadi silakan dengan segala agendanya bisa dimaksimalkan untuk Jumat ini pendengar. Sambil mendengarkan Pro 1 nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, informasi dari dalam dan luar negeri kami perbarui ya pendengar, bersama Pro 3, pastikan tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.